Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ido boli donggolo dudung gaya toh yanga botia. Patuti ito mopotalo lo deo wau syukuru ode olio eya ta malima mota melama hetutu. Tia eya ta ima-ima tome dunia botia walopolo utia deo wau agama. Salawati wa salamu bobotna luan doma ode nabi inta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kangge
0: lebat doma ode ongo ngala alio mongo sahabat lio wolo tonulata lo dudu ahi ningal lio doa ando tima-tima manga sare ati lio. Syukuru ito donggolo oto duo umur syukuru hiang donggolo oto duo. Insyaallah ito amiyati ade boi sehatiahi kuatiahi orjikiah. Tadulah botia tunggu lo mula akhiria wa utipi aminia. Amin ya
1: Rabbal Amin ya Rabbal Alamin.
0: Mengut lama ngut tato tanto lima dapat-dapat to lamia tia utato to dula umam pangkapangkato. Labo to owo lu lamia tia umam muslita molo iya wolo uhi walia metuli pun to botia. Wolo umam longo alo uito umasilita lo ulo walito hulontalo. Labo topik lu dipotalati ya.
1: Topik lu boti masih yeah. Dalam konteks pertumbuhan apa kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan itu akan mengurangi kemiskinan.
0: Iya, di modal yo bo Allah yo butuh yo lan tinyo pola.
1: Iya. Betul. Yo. Siapa yang rajin?
0: Yo, itu baiton. Dan tama Allah, Allah yuk butuh yuk lantik yuk pelangi yuk. Tapi sekarang ini agak-agak bertentangan kata itu dengan keadaan sekarang. Kan Allah yuk butuh yuk. Yeah. Sekarang justru tak lantinggal, dia tak tinggi-tinggi lah ampun yuk.
1: Sakit hati. Nekeng sakit hati.
0: Ya, itu. Nah itu, tinggal Allah hulil, tinggal itu. Ya, nabo. Tolan tu tiali ju. Kolioa ilanggaan delo pesan ni bapu itu delo kolioa
1: ilanggaan
0: itu begitu artinya delo yang kita makan tilati uti itu orang tua itu kan yang dia ucap itu bukan itu yang dimaksud ni itu delo kolioa ilanggaan itu harus dalam artian tu sampai bahasa woi delo yang kita puna abalu mati.
1: Abah lo dengan lantingo ini mana yang tingkat tinggi?
0: Kakak adik itu
1: kakak adik.
0: Gue belum tahu kalau siapa yang kakak di antara dua itu an.
1: Yo. Baru apa DP beda abah lo dengan pelungku?
0: Iya anu abah lo iya anu pelungku
1: baalo.
0: Yo.
1: Baik-baik mau tabu balik.
0: Boleh hati-hati, boleh ba'alo binte.
1: Ba'alo binte.
0: Jangan diartikan polungku milu poli.
1: Tulisannya poli lain ba'a. Poli
0: lo binte.
1: Lo binte.
0: Ya, itu begitu. Lanjut.
1: Lanjut.
0: Itu begitu. Ya, alhamdulillah dengan adanya UMKM ini.
1: Iya.
0: Ya, artinya mau luo. Sebenarnya di kita itu udah bawa ma'olohu. Karena Allah ya butuh ya, nanti ya pola ya, itu. Kan sudah jadi patokan nenek moyang kita itu toh.
1: Iya.
0: Da bo lo mo Allah da bo lo lo jo umo petani.
1: Oh iya
0: itu,
1: betul.
0: Itu itu. Baru boleh toh no boti dalam masa tia lo bobo tula bahan.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Baru juga apa ini epi.
0: Iya. Nanti
1: efisiensi.
0: Iya. Nah itu beda. I lemah mokol lemah ai tenteng alo ekonomi.
1: Iya. Perputaran ya.
0: Iya. Ndak beda. Nah alhamdulillah di UMKM ini diberikan kesempatan buti dengan adanya PENAS.
1: Iya.
0: Ndak beda. Tapi poli UMKM yang di Kabupaten Gorontalo ya diutamakan tuan
1: ya.
0: Rumah.
1: Iya. Bukan ada oleh Pak Kuni yang ada jaringan di kabupaten itu pelaku-pelaku UMKM di Provinsi Gorontalo. Itu kayaknya bisa di cover. Tapi tapi harus diutamakan yang ada di lokasi yang ada di sana kabupaten.
0: Ya, sudah semua kerja sama. Antar kemari itu belum itu toh.
1: Iya, kalau satu babekeng pisang goreng, bajual pisang goreng, mungkin kita orang kasih masuk minyak kelapa. Untuk dabu-dabu kampung, dabu-dabu minyak kampung, enak.
0: Nah itu di samping UMKM dalam binaan BI, itu binaan pemerintah Kabupaten Gorontalo itu. Nah itu yang pasti ini, ya dorang mau datang kemari pasti dorang mau makan atau mau belanja ini dan itu. Nah itu imusima mempersiapkan. Bukan hanya di Limboto, di tempat-tempat wisata Olo, tempat wisata Olo siap-siap karena tinggal dia pasti mau ada tanpa wisata.
1: Iya.
0: Tapi ya tanpa wisata Olo Tilangkulo.
1: Iya, yang viral-viral biasanya orang mau cari.
0: Untuk itu siap-siap Olo yang di sana pasti tinggal dia mau pelanggo lo, apalagi mau untuk kukisi udia atau Mongolia. Nah itu pasti itu lamital Mongolia.
1: Dari situ pertumbuhan ekonomi juga berdampak Pak Kuni dengan adanya PNAS ini.
0: Itu. Dan yang utama yang dorang mau cari itu kue yang terbuat dari pangan lokal.
1: Ya.
0: Untuk itu Delo Sabongi.
1: Ya.
0: Kan dari Kasubi.
1: Ya.
0: Untuk itu unik uti-uti itu.
1: Iya.
0: Memang dulu pertama lo pelatih lo Persigo. Janu.
1: Saya.
0: Tipe apa yang bakal mari di kantin di sini itu.
1: Saya.
0: Nama, orang ada makan Sabongi. Begitu dia gigi ke sana, patah hewan lupa dia lutut dalam mio. Bolo uang dia mau banana.
1: Banana? Kia paso di dalam ini banana.
0: Nah, itu. Bolo wali pak apa nak kuni kuni hello lo hulio kuni belum lama ulu tutur dengan untung ini dia bikin langsung di situ toh.
1: Ya, jadi dia bisa dilihat prosesnya. Itu.
0: Dia foto, dia video, patahi iya lo dah. Wali ma uti luang itu tadi toh butuh lu uti. Nah itu yang begitu itu. Do yang perlu seperti popo lulu. Ya, wadi tahu itu ulah ulah Mongolia, buti wanu boma hamburger ulah buti dia peralu ulah Mongolia itu.
1: Iya.
0: Namo nak mai buti Mongol tani wa Mongol pilohala.
1: Iya. Kalau dari jagung?
0: Udah nata bintep bilu hutan.
1: Iya.
0: Bintep bodeo.
1: Iya. Tilinangan.
0: Buburu di lalo binte.
1: Iya, ada olo jasuke.
0: Mau lu tuh jasuke itu.
1: Jagung susu keju.
0: Oh, jasuke?
1: Jasuke.
0: Jagung
1: susu keju.
0: Iya, lo ramit itu naku.
1: Enak.
0: Kalau ramit apa lu ada jasuke itu. Nah, lawan-lawan lo Jepang itu ambil tanggulil mana kan? Iya,
1: berarti perpaduan antara lokal dan internasional.
0: Jojo dipadukan.
1: Iya.
0: Buat di Pulau Lam itu.
1: DP nama mirip-mirip Jepang begitu ya?
0: Jasuke.
1: Jasuke. Padahal itu hanya singkatan jagung, susu, keju.
0: Oh, begitu itu.
1: Iya, itu kue.
0: Hati yang mau mengaku itu.
1: Karena?
0: Mau tak kaget puru abah. Bo biasa bo binte bilu hutan, bo binte tilene, bo binte ibo ita, bo binte ilua pak baru sa ada susu ada keju. Ma paling lo ompong mak mau lo buti utina anak.
1: Jadi memang orang Gorontalo itu sangat-sangat kreatif Pak Kuni dengan pangan-pangan lokal.
0: Ya, dah itu betul. Dari dulu memang pangan lokal buti ya, bukan nama sudah serba instan. Nah tahu malah tinggal toh.
1: Iya.
0: Itu wali mak boja malah tahu itu mah hipololeh usada serba instan begitu. Walaupun dari uti-uti yang aslinya kan yang alami diproses langsung bukan diproses oleh mesin dan ditambah dan ini dan itu buti komposisi lo rambali buti. Itu hipohila pitando apalagi buti anak-anak sekarang mau makan ini tanpa ada perhitungan masih pagi-pagi mas snack jo. Jo wanu sabongi popo lulu dong kemolo boda bo uti mas snack. Masa depan anak itu yang torang pikir nana eh.
1: Iya betul.
0: Ya. Mati Allah bolo maapolo mati Allah bosi mukul wali Allah mi ati Allah.
1: Donggo dumo dupa da awau bo mi, wau mi goreng, mi kuah. Nana mi instan.
0: Iya.
1: Eh 3 bulan 3 minggu 3 hari DP proses pencernaan itu.
0: Nah itu begitu.
1: Lama sekali.
0: Itu begitu. Boleh ada boleh orang yang karena memalang tinggal lo, mie dia campur dengan nasi. Itu boleh. Ah itu karbohidrat tinggi.
1: Ya.
0: Itu. Itu boleh ya tahu bahwa dia enak apa baru rica potong apa. Jadi karbohidratnya tinggi ju, ibolo perasa lo poli, wohuta man mulu wohuta ungi ungi.
1: Iya. Sebenarnya boleh mengkonsumsi ini, tapi jangan keseringan.
0: Iya, tinggal ulo ulo tak sudah kerancingan am.
1: Iya betul.
0: Pokoknya jamu ala itu tidak sempurna di kehidupan jamu.
1: Paling banyak ini anak-anak kos pakun.
0: Iya, itu. Anak kos dia lihat dong kau sibuk mau tugas si walo.
1: Saya.
0: Iman tinggal lama tubuh ma Muhammad meninggahu apalagi kiriman dong kau ilangi.
1: Mau ingat ini, mau ingat ada anak kos pakuni di Yogyakarta, dia punya papa di Gorontalo. Belum ada ini tanggal 1, biasanya kan tanggal 1 kiriman. Soba bunyi SMS, waktu itu masih SMS. Papa belum tanggal 1 pangoni itu.
0: Boga ke boleh oleh-oleh ohina poli lain.
1: Oh iya, te ohina ono.
0: Papa-papa. Nunggu SMS itu, papa-papa, tidak ada uang yang di papa tidak pakai, kirim kamar.
1: Kebutuhan anak kos itu Pak Kuni. Tapi tapi sekarang ini Pak Kuni, anak-anak kos sudah lebih kreatif dengan adanya UMKM ini, ada mereka terjun langsung di menjual itu tiap malam. Saya pernah tanya. Tinggal di mana? Di mana ini bapak produksi akan baru dorong soba bahasa kamari Jawa. Ternyata orang Jawa ada kuliah di UNG dan mereka semester 3 baru ada bajual di situ.
0: Oh,
1: wis memang eh.
0: Itu.
1: Iya.
0: Ada olo mahasiswa dia cuman tugas kuliah. Menciptakan betia makanan yang menyehatkan. Crispy, what about it? Brownies crispy.
1: Oh ya ya ya.
0: Baru hula-hulato. Bilang kalau orang tua bilang uti hula-hulato.
1: Hula-hulato.
0: Gitu. Jadi dia punya poli tinggal lain poli dia perasa itu. Nah disukai orang Allah itu.
1: Iya, iya.
0: Nah itu, Pilmak tiba berhasil praktek dia kuliah. Bagaimana menciptakan makanan yang menyehatkan.
1: Berlanjut dari, pada usaha.
0: Berlanjut pada usaha, itu. Nah itu betul, yang kreatif itu betul.
1: Dan harus rajin itu Pak Kuni, kalau hiyo butuh hiyo begitu kan.
0: Itu betul.
1: Tidak perlu gengsi Pak Kuni ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan Gorontalo ini tidak ada begitu yang gengsi-gengsi itu.
0: Iya, debo wolongi ini.
1: Oh iya iya, saya berharap tidak ada.
0: Iya. Ternyata wano ada. Zaman dulu, gengsinya Gorontalo setinggi langit. Iya. Setinggi langit, tapi sekarang jauh me gengsi.
1: Doi paralu.
0: Itolo. Iya. Seuti. Masa tiap buti, roh dawa lo doi buti upah lalu.
1: Saya.
0: Di pepengua tiap menaiki amu munak de sekolah.
1: Wih, biar libur Pak Kuni mbak minta uang. Ini bocil-bocil di rumah. Umi, libur ini. Libur apa? Besok poli libur satu Muharram, Umi. Besok hari Selasa, iso mau request satu hari sebelum. Dan ternyata ini bocil-bocil memperhatikan kalender tanggar
0: merah. Kayaknya Allah mah jago hati mas hati.
1: Hati Allah biar cuma 2 ribu hati dorang Dorang mau terima.
0: Dah itu libur tiali. Oh, yang penting uluh dihimalingulih. Yeah. Tapi dorang belanja dipesan.
1: Iya.
0: Itu begitu. Jangan snack, jangan yang minuman warna. Karena utimu topotala.
1: Iya.
0: Dah itu. Ya kebanyakan anak itu begitu. Wanoma dihimado itu ngoliyo. Wow, satu bili. Sebili yang warna.
1: Iya, aku ikut ke sana itu.
0: Namanya anak-anak tiari mah teh tentu nggak mila begitu. Nah, uti udah hal, apalagi perutnya belum isi apa-apa.
1: Iya.
0: Nah, uti beti mau atau petalawa uti. Karena banyak waktu jauh ke rumah sakit beti.
1: Iya.
0: Iya.
1: So itu ada pesan-pesan ke sana Pak Kuni, kalau ini uang 2.000 boleh mau babili akan pisang sate pisang.
0: Ajo. Iwati aldo untuk itu.
1: Sate pisang?
0: Sate pisang.
1: Oh, baru DP yeah. Topping itu topping coklat keju. Ih, anak-anak suka sekali itu Pak Kuni.
0: Bolo waling ngelama sate pisang waktu puasa ini.
1: Oh, iya.
0: Pengen mas sate pisang. Enggak mau
1: daging yang baik yang sate ini. Ternyata pisang olah dorong baik yang sate.
0: Masak ribo. Ini udah mau berhenti.
1: Iya, iya. Penasaran tiap.
0: Penasaran, olah lu di. Oh iya lo tapu lingoni yo. Dia debo ada bilin, dia boleh ambil tahu ah. Debo mau iko arus dulu. Ulang lo boti uti. Debo, ih ternyata kakak am.
1: Sate pisang ya. Boleh olo mau bekeng dari bahan milu atau jagung. Tinggal mau kreasikan kasana bagaimana. Sate jagung.
0: Anda itu sate jagung olo mah.
1: Iya.
0: Iya. Nah itu. Kalau Tumangopanggola itu memang sudah ada. Kalau itu, Tumangopanggola. Musim Mo'e'a. Itu. Mo'e'a wa mo'ulin dapo. Iya. Peka terhadap perkembangan.
1: Iya.
0: Dan kita menciptakan hal yang baru. Untuk itu. Dunia masa tiati-tiali, semua serba ada tuh.
1: Iya.
0: Kan omok mulumi yang bola bobong dong kok dangat tolak dong kok huongolok dong kok pongolok. Masa hatinya mereka kalah jari rumah Sina eh.
1: Saya. So jarang itu handmade itu Pak Kuni eh.
0: Handmade.
1: Buatan tangan.
0: Ah, ya.
1: Handmade. Ih, orang itu Pak Kuni berebutan dan mencari yang handmade.
0: Nah itu yang aslinya.
1: Yang asli tidak dari mesin.
0: Itu. Nah itu anu lo ta mo tali boti. Onte pilih lihat to bongo.
1: Iya.
0: Anu dilanga to lo ulu. Dorang milih. Begitu lo ini dadara.
1: Saya.
0: Dia cukur dengan tangan ini.
1: Iya, mau kantara olo DP tekstur DP bentuk-bentuk kelapa giling dan kelapa dicukur.
0: Iya, lamiti olo
1: boleh. Iya, betul rasa.
0: Itu. Tapi tidak mengumpang lama. Itu kau ada buah dia. Itu momong bongom itu dibelah.
1: Iya.
0: Tidak segampang itu. Tidak segampang. Paturan sekarang ini kan sampai kemarin beda pak. Indo, to mengobangkulan mai itu, dia pemata kan ada tiga.
1: Iya.
0: Mata yang besar itu dia suruh tahan.
1: Iya betul. Jangan sampai terbelah ini. Begitu, Pak Kun.
0: Itu begitu. Itu maknanya besar sekali. Orang memahami supaya mali lurus dia pemala.
1: Oh,
0: itu.
1: Iya.
0: Itu satu.
1: Iya.
0: Itu. Kedua itu. Dia mau suruh tutup dia
1: mata.
0: Mata itu baru jangan di hadapan mata-mata yang ada pada diri.
1: Bagaimana itu?
0: Nah, itu lemah. Tato itu mampu hebat. Itu makanya begitu latihan. Itu kata baik.
1: Di hadapan mata-mata.
0: Iya. Apalagi kita jongkok membelah
1: tidak boleh.
0: Itu kan?
1: Iya.
0: Itu betul maksud.
1: Oh iya betul.
0: Makanya,
1: duduk ke sana di dudang ata.
0: Indililio,
1: hamawa
0: indilil boti, ya.
1: Oh iya.
0: Indo. Adi tu kalau mau dangato.
1: Oh saya harus bermiring.
0: Iya.
1: Kalau
0: maaf
1: Saya.
0: Indo itu.
1: Mata-mata.
0: Oh jo.
1: Bukan mata-mata musuh, bukan.
0: Bukan pon. Iya.
1: Saya sebab pikir ada mau babala kalapa ini di mana ini.
0: Memang membingungkan begitu. Ada mamuti yo. Itu begitu. Iwi sampai editor mengumpang kola ada bulio begitu. Itu begitu ada bul. Sampai itu orang tua itu depi rasa itu memang terjamin.
1: Oh iya.
0: Karena memang mak ilah dah bulio.
1: Iya iya.
0: An orang tua saja kan belum dah bulio. Di dulu malam itu yang penting sudah.
1: Rica tomat bawang.
0: Iya. Ya mau gambangi.
1: Iya betul.
0: Indo begitu. Boleh di tolo bawangi.
1: Saya bagaimana?
0: Bawangi itu kan mau meleleh air mata.
1: Iya.
0: Boleh mak dia mak tangkui nau. Dia mak tangkui. Indah tidak tahu berdasar penelitian ya. Mau sehati matamu itu indah. Tidak tahu berdasar penelitian. Tapi itu penuturan orang tua kita.
1: Orang tua.
0: Begitu. Alwaliyo ma'o, alwaliyo ma'o, segala sesuatu ukala jala tipo heheta loulato. Utima tomu uheheheto. Di samping po heheta loulato, po heheta lo ponu. Potala moto duo ponu. Itu, ponu itu kan kasih sayang.
1: Iya, iya.
0: Itu, potala moto duo ponu, itu mengopang kola main. Iya orang tua dia.
1: Iya. Kita orang tidak suka memalele air mata.
0: Iya itu.
1: Padahal lebih bagus pak kuni.
0: Itu betul. Potala poti mahe poheta lo ponu. Poniatia lo mota olemu. Potala moto duo ponu monto olo ta kawasa. Dalam artian uhe kalajamu botia mo piohula mitio. Wanu bolo mo potalimu mala. Sampai ada mesti ada budi. Nah itu beda. Nah bawa lantau masa tentu di kamar itu giling-giling lo anu.
1: Lo bawang. Ina nama. Oh paling ini itu mau iris itu paku nih ya. Makanya orang bosom pakai ini yang canggih-canggih.
0: Ya itu. Itu mau ngobang kola itu udah dasar mesti. Kalau mau ngobang kola mesti. Sampai itu rasa itu terjamin baik to.
1: Iya iya.
0: Tak itu kena bulu olah tiap bila sama lo bulu oli di rambali nenek. Jadi saya tahu. Nama itu saya tahu tono. Sedangkan ini tono tolalo hulontalo di la ulo hulontalo. Ini malam itu mana? Oh dia ulo hulontalo poli mesti. Uti tolah hepir tadi dek walati. Oli bingkela latia. Olo gorontalo ini. Iya. Kiapa ibu? Sanya tipa itua tahu. Semalakan pada peleher ini ikan gorontalo.
1: Iya mudah perasa sekali Pak Kuni ya.
0: Iya. Nah itu. Baru itu yang petali ya. Nek pulang kula waktu itu ya. Itu lau tono itu. Perairan Gorontalo. Jo. Baru langsung bakar. Langsung bakar. Oh benar. Aku poli aja lah himpulo ya.
1: Kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi.
0: Ya itu mau bilang.
1: Oh iya.
0: Mau bilang.
1: Saya kira gratis.
0: Langsung bilang, boleh himpul olah poli, soalnya pilih lemeli mengoli, Ya, nah itu. Kalau saya kalau mau pergi, ada langganan saya.
1: Iya.
0: Itu, kuni, langsung dia tahu. Itu, serius dia. Kuni, dia main. Serius. Perairan Gorontalo. Boleh, kuni. Oh sudah, saya paling melewat dulu itu. Wanu dia serius, koni terluar loh. Aman itu. Boleh, koni. Oh sudah, lewat dulu. Iya, itu kan malangkan nanti. Alma mau tawa.
1: Iya.
0: Ya Allah maaf, Allah tiju. Latih mau cerita-cerita.
1: Belum ada ini komen.
0: Oh iya. Donggo sibuk lo persiapan mana ada penas hati di komentar hati
1: jo. Iya penas juga sebagus sekali DP lokasi di sana Pak Kuni.
0: Jo.
1: DP lokasi itu yang kalau mau lihat dari atas ya, DP hasil itu.
0: Teknologi iya. Pertanian itu.
1: Iya.
0: Itu una amelio le presiden.
1: dan Mentan.
0: Ya.
1: Mentan juga mau datang.
0: Nah itu, mau nak menjadi presiden, menteri
1: pertanian.
0: Iya. Pokoknya yang ada kaitan dengan itu.
1: Iya, betul. Terang mau babrik dulu Pak Kuni.
0: Enten kan.
1: Oke. Okay.

0: Lanjut.
1: Saya lanjut.
0: Mampu buat tempe deti dupe lagi.
1: Pengaruh gua kak ini Pak Kuni dan faktor ya, U.
0: Itu. Ilahku molo ase. Doi lo ngajari.
1: Beberapa hari yang lalu. Jo
0: beberapa hari yang lalu baru tidak jago dengan ase. Iya. Mati Pak Guru Buti dia jago lo ase nana.
1: Iya.
0: I anak sekolah ada tertawa akang abah. Bodoh engkau mah cocua caya. Ayo, maaf bulan bolo olah buta lo tempe du.
1: Iya.
0: Iya. Di bolo buti komentar lo masuk mai.
1: Mau dicek dulu ini belum ada Pak Kuni. Sebenarnya ya, mungkin ada ya, cuman dorang ini ada masih basingga di Pertamina.
0: Atau mungkin stau. Yo, karena mau hulo uti ye, dan lagi singgah di rumah makan am semua komentarin. Bol maaf bolo di petilung gulo, di petilung gulo komputer buat di komentar jo.
1: Iya. Kembali lagi ke topik Pak Kuni ya, pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan.
0: Nah, itu beti sekarang ada dibagi kelapa.
1: Iya.
0: Berapa puluh ribu kelapa itu dibagi Beido.
1: Iya.
0: Nah ini kesempatan untuk harus kita tanam.
1: Untuk
0: Beido. Boli ada boli beti binte.
1: Iya.
0: Binte boli beti yang dibagikan sudah hidup kan Beido binte Beido.
1: Iya.
0: Nah itu boli itu lo dijaga boli binte beti ye. Beti aja deh poli beti penas poli gratis poli beti mahi huntu-huntu dia main beti bantuan jo dia tau penja penas dia bopok datang
1: iya
0: kalau mama limon triu itu
1: ya siapa tahu kedatangan dari petinggi-petinggi di tingkat pusat ini ada DP realisasi hal-hal lain
0: itu itu saya suka di presiden 3 bulan sekali dia main
1: iya.
0: Nah, itu di presiden menatang kemari Kementerian PU kan?
1: Iya.
0: Sebab aspal itu jalan di sana.
1: Iya, di di mana dulu
0: itu? Di Biongga itu dari gol kemari tembus kemari. Maka kau sekali mulus sekali. Gue bilang kalau memang jatuh lo hula PN tak butuh di presiden dia mai supaya malih. Nyo, me aspal mulai tiga kagak malih gagang nggak ambil lah. Nyo, tadi apa tadi dong kok kade upanga di?
1: Iya.
0: Semua orang teriak jalan, ngambil rakyat itu tiba-tiba.
1: Iya.
0: Nyo, karena memang pak tahu lo lupa kalah jalan ni kade to.
1: Iya, apalagi ini baru-baru hujan yang menggerus beberapa fasilitas termasuk jalan ada.
0: Iya.
1: Jalan itu jalan utama itu yang terputus itu Pak Kuni?
0: Nyo.
1: Yang di mana itu di Buhu Pulau Bala?
0: Ya di Pulau Bali itu ada untuk itu 50 meter Ilohu.
1: Apa? Dibilang?
0: Ilohu.
1: Ilohu.
0: Ya runtuh ke bawah itu.
1: Iya.
0: Untuk itu karena nama Ilohu atau Melotaluhu itu. Nah itu harus dibelokkan dulu itu air itu baru dia mau kerja itu jalan.
1: Iya.
0: Nah itu dia mau kalah aja ada apa nih itu begitu. Nah uti jo ya. Mudah-mudahan beti ya paling dikucurkan 2008 uti ya. Ya beti upang yang tinggal ya siapa tahu juga malah bentuknya orang uti. Nah uti beti beti tambah poli poli bopo peti pilomai beti ya penas itu sebagai tuan rumah tanduli molo limo wolo hilau molingo ya ma tutulando. Tutulan tu tahu botulo botiju, walau hilau sanangi. Yo, nak itu, karena boti tinggal di boti bom Manado saja 3,000 orang.
1: Yeah, yeah.
0: Dari Sulawesi Utara.
1: Yeah.
0: Di atas Sulawesi Tengah di pelindung latihan ngolota.
1: Tapi so ada dorang ini sebagian Pak Kuni dari Pulau Jawa juga sudah ada.
0: Yeah. Walau tak ada hubungan keluarga di sini, ada teman. Malo timulon, no, apalagi dong dari mana dole kuat.
1: Iya.
0: Mari jatuh semua duluan, tinggal pergi tepi rumah le kuat di Gorontalo. Anda tahu jo. Nah itu. Poli walu poli, tamani soba. Ba WA kamari. Iya. Dia bukan seorang petani.
1: Mm-mm.
0: tapi dia bagian teknologi.
1: IT.
0: Iya, bagian IT dia.
1: Iya.
0: Jadi dia tak mengendalikan begitu, tapi dia cuma dia LSM.
1: Iya. Itu iya.
0: Dilibatkan. Emangnya lu petani? Enggak. Cuma bantu petani dengan teknologi. Upil ma walaupun nak lama iya, papa huo ome losob awak bisa dilutai.
1: Wow, baalo binte.
0: Baalo binte, iya. Dah pilih bolok wali ma, jangan balas dendamnya bang. Karena jo merasa linggolio wati ano mak tali pulingolio, lutu alinggolio kecap. Iya, pilih mak moloh umoluang, lutu alinggolio umolinga adinaku. Iya, tali linggolio wati anti lo kecap, lutu alinggolio kecap. Ima pilo lahulinya mewi to, jangan balas dendam bangnya. Mak tali linggolio itu mak lutu umali tati mongolia, tak labu titi. Iya. Pokoknya balas dendam pengamali tadi mengoli dalam otama mesti dia kita tonjolkan Allah itu rambalo hulon talo begitu
1: iya
0: dia bo dia malo popongnya tak Allah malita iya karena yang paling juara satu makan ricak boti
1: Gorontalo
0: iya iya Sulawesi bagian Sulawesi itu paling raja liyo itu paling raja liyo boti hulon talo
1: iya
0: iya itu arah polo olang tu boti lah arah buah bomanisan boti iya
1: so tiga piring tapi yeah. Kalau belum ada rica belum makan itu dia nama jadi semua jadi empat piring
0: dia boti dia ni
1: titi dong gombong
0: lima di polo koko bemalita wau uang ha sepiring kedua belum dapat rasa rica itu sepiring kedua bagaimana kalau ada rica ya dapat titieli ju nah itu memang ciri khas lo belum tahu itu nah itu ipoli itu pengalaman nita nanti ngalo mau pemulung lo manita itu kan itu ya pemulung atau poli beke apa boleh jangan Allah taman melihat bapa lu, tidak dapat dengar dia. Si Pak Iswan, lantaran dia pemakan rica, tidak ada polybag, dia beli cet. Dia beli cet, baru cet dia buang abah. Boleh dia pebelek yang dia ada. Uti lo ngolak jalo hindai olah cet uti lo. Hui lo ngolak dia mah di uti. Buat anak buang pak kun sana sana kun di sana.
1: Astagfirullah.
0: Harga lo malita malu dengol uti ceti uti pende pilot tali mula uti ma bayar ya me betul ceti.
1: Astagfirullah.
0: Wah ma bodi orang pamakan ricanan pende ceti hunggang oleh itu abu beleki uhamali yo. Terlalu dah angkusus satu limau ambuti hutumu.

0: sai.
1: Lo vedo, io lo vedo. Chiamalo l'uomo paato. O la milamito.
0: La milamito.
1: La milamito paato. Tanto lì da rigenis tanahnya itu kan.
0: Iya, ya, betul. Itu. Pengaruh itu.
1: Iya, baru pupuknya lo vedo. Itu pengaruh. Nah, itu. Ibu sampai itu betul ulun talu itu uhe polo lo hejo u. No apalagi dia molado dia bok mari talu ulun talu ulahu Mongolia. Artinya tuh orang ini sudah punya nama. Dah bono polom pemulo tu.
0: Ya.
1: Ya apalagi mau tak dumpul itu pak. Apalagi on mama haliwa patao produksi lo mari tak putia. Enggak. Karena pernah tok lamiati ya, mohon maaf wolo, begitu naik tomat, dia taruh pemulung otomatis dan memang sukses DP tomat. Wow DP harga naik, lo tadi otot wow kes.
0: Masya Allah.
1: Itu, lo tadi otot wow kes.
0: Allah ya itu.
1: Iya, itu memang lepas dia itu. Nah buat dia buat itu, tapi pada tenaga ku nih, mau basiram ini.
0: Saya.
1: Membasiram, patau tinggal lolo itu, isa ini ikut perkembangan lo, ikut terus BMKG.
0: Jadi bisa disesuaikan ini cuaca dengan apa namanya dengan jadwal penanaman ya.
1: Mata apa bibi lo holo lo jadwal lo BMKG wa jadwal lo mau panggola.
0: Iya, oh iya betul.
1: Iya itu, lo tali otokes. Oto tua itu, ibe tu mah pada tu leta mate. Tinggal dan tinggal memujur itu nak di tu itu.
0: Iya.
1: Wah buat dia tu Orlando, jabo mau pom pom mulu mak lo binde, dia bawa lo obolotio.
0: Apa itu? Oh kasu, pengganti.
1: Iya kasubi, ATT, lalonggi. Uti-buti, wah uti-buti nana bervitamin semua utina.
0: Iya, boleh olo kacang ijo, kacang tanah, kacang panjang,
1: huta.
0: Iya banyak sebenarnya Pak Kuni, jenis-jenis dari tanaman-tanaman.
1: Iya, nawa tinggal olan tertiali, iya. Tama medel olo taman uka kipoli uti taman iti mona ame uti male beherani ma. Karena walo boti mati tati boti kan pegawai baru ini yang dari luar daerah.
0: Iya.
1: Kok di sini hobinya kangkungnya? kok masa cuman batangnya? Paku ini cuman batangnya ya. Daunnya mana? Alah.
0: Belum tiu diu.
1: Nah, justru di daunnya itu kan yang paling banyak vitaminnya.
0: Iya.
1: Bila ada mak ulu boleh bahit tempat dibalak wali kantor tadi.
0: Ya, kesan orang Gorontalo banyak yang sakit buku-buku.
1: Encok. Ya, apalagi ma apa ini ma wolo sagela. Sagela ikan putih. Itu kan enak itu model waktu itu. Inde ulah tidak mape itu uti. Ya, wahuta ju.
0: Kalau mau lewat ke sana di orang, dorang som menyanyi akan tarararan tut taran tut taran. Empo enggo.
1: Ya. Ya, mau ela film kartun betul. Ya.
0: Dia mau ingo.
1: Karena di Bolo pernah terjadi itu.
0: Saya.
1: Dari jarak jauh.
0: Saya.
1: Berarti tiba-tiba harus saling ngeliyo. Tapi jauh ini anak-anak batoki.
0: Saya. Batoki.
1: Dia sesuaikan dengan ini tiba-tiba gerakan kaki. Baru. Begitu dia mau berhenti oleh ini.
0: Musik.
1: Batoki.
0: Oh batoki.
1: Patah tinggal hidamba.
0: Hidamba mau titu.
1: Begitu poli mama nak bol tipai dua. Poli kokok lingolio kokok. Jadi lalu hulia tipai dua tu.
0: Donggo mah.
1: Bolo mah. Kuni. Tato no tak okey ingat buti pengokok atemot. Pemahin pengokok

0: dari jalur saya imbih uton buat hibungoko alima imbih timur rumah beto. Oh sudah lantaran ini selewat saya ikut dalam.
1: Saya.
0: Tono uke ingat bos saya ada harga kesana jarak jauh hula hidup timurnya. baru saya bilang ini oleh laiki panggil kamar ti anu sudah. Oh sebab cerita di rumah tunggu dulu. Ini rahasia jangan bilang orang. Songo ni yang batoki itu tiada dah lewat. Dorang semua cuma tata harus jangan bilang orang dia cari ngono ti pong motor di timur. Nah. Ya, karena beti ontong ngaling ulat topele. Tapi memang itu ada nakalnya.
1: Iya.
0: Tapi nilai seni anak itu ada.
1: Iya, dari ketukan.
0: Iya, itu beda. Dah mau mana kali beto mau.
1: Implementasinya tidak tepat.
0: Ya.
1: Ya, berarti mama, musisi itu anak-anak ya, aku nih
0: punya jiwa seni anak itu. Karena dari jarak jauh teh pokok-pokok lima ngeliat berarti warta berhenti pohon. Nah kebetulan lo jalan di bait tua ini setengah dia belum pernah serokan.
1: Iya iya.
0: Memang hulahi lo lima ngeliat. Memang keke lain kaca pohon tua itu lima ngeliat. Mau apa mau tamu badai ilmu mengoli mak di dutiu buat tamu badai ilmu mengoli. Ya, wah maaf boleh. Eh lanjut,
1: boleh bang. Lanjut. Yeah.
0: Nah itu, i anu olatia, wah boleh maaf boleh. Olatia itu yang sabar itu bukan nasi bukan apa. Atetela.
1: Saya.
0: Nya.
1: Kasubi.
0: Atetela itu Sabtu Minggu itu wajib olatia atetela kasubi, longgi, bete.
1: Kasubi itu kan di, kalau misalnya kita orang mau suka makan sayur, ya boleh ambil DP daun ubi kan aku nih mau rebus taruh garam, taruh rampa-rampah, bawang putih, rica jawa, rebus kasana.
0: Yuh gagal bikin kalau apalagi enak. Dia mau bikin santan itu.
1: Nah.
0: Memang kuat.
1: Kalau Poli yang menghindari santan-santan, ya boh rebus saja.
0: Oh, rebus itu. Karena sekarang Poli masih boleh rebus mas hati.
1: So ada lo makanan-makanan kukus Pak Kuni.
0: Nah itu, mau serba rebus kukus Poli mas hati atau mau? Perhitungan orang-orang makanya itu wanulora sawa gunakan cek gratis begitu kesehatan begitu cek kesehatan gratis.
1: Ya cek kesehatan gratis.
0: Mumpung gratis, ya. Nah polisi ada cek kesehatan gratis, poli nekat poli mau makan ada obat tahu ikeke. Ya mau tuh adi tenaku ya mau musi isi ali. Suka makan sekali kita. Itu boleh dambul walau. Karena pernah, Dit. Oi, dede lo. Wah, suka makan sekali. Itu boleh dambul walau. Sudah. So, kesana kemari. Bila mana kau lo. Boleh mati bos sini. Ati lo tahu yang malah hulo. Huang ngulingu mati di rumah sini lo. Tidak apa-apa itu, karena betul itu betul. Betul karena apalagi kan rame. Nahi pengalak rame itu betul juga itu betul ma. Selera betul akan timbul. Oh boloh-lohe ngak, lo turang pe siaran ipat tidak ada.
1: Tidak ada ini bergerak-gerak ini.
0: Oh, begitu malah kolio apoli. Oh, pengaruh lo anu ini. Pengaruh lo signal.
1: Iya.
0: Ya. Koknya signal ini mungkin dong kota di luhu lo mana signal. Berarti mana tuntan di luhu tolo di luhu am. Di luhu tolo di luhu berarti.
1: Malah denggu pakuni. Hah? Ma 55 menit.
0: Ijo, dah boleh itu. Ibotia jo, boleh tohilan tu ibotia u di lama pemulut jo. Wow, dek. bila bo ila ila mao artinya utia ulo selinga dia alihud dila malo polu wala lo onggo si damango
1: saya
0: ya itu beito ya harus diimbangi beito i nak bo tinggal alam tu tiali ju tinggal beito selera beito to enggak beito enggak de bo indah indah beito supaya debo olai aloti la pulo na ido olai aloti la pulo ibo pegangan beti olo mangotio mundo mai olo hio butuh hio lantingio pelangi bo uito ndo beto uito modal
1: sai
0: ingga bolo hulo mata lantingala ta tinggi-tinggi la ombong ya hulo ma karena dia mau urusan ya Allah hukum ti.
1: Ya.
0: Ya. Maatur walau buta dia anak. Ya. Eh bolo pohilala ma apo jo mangga tata mangga dolan bolo lota malah komentar mai di poti dengkulo de komputer lamia ti ya. Ya tan dongkulo nak de limutu lo mene persiapan lo penas. Jo. Jo bolo pohilala ma apo jo mangga tata mangga dolan tu do ma wa kutu umai memutu ma wa ku aku tu lo umai mo bubulo watia ti pakuni
1: watia ti tatu indah
0: indah ba di to pa amia ti mahintu po.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angola.
1: Boodelotile dunayo.
2: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: Kamu tahu nggak? Tadi aku ke pasar loh, nemu Ella Bulo yang katanya sih asli resep keluarga turun-temurun.
1: Wah, Ella Bulo itu yang dari sagu, hati ayam, dan santan itu kan? Aku suka banget. Apalagi kalau dibakar, aromanya bikin lapar.
0: Yes, bener banget. Dan katanya, Ella Bulo simbol kehangatan dan kebersamaan yang biasanya disajikan pas kumpul keluarga.
1: Sama kayak Binde Biluhuta ya, jagung manis, udang, kelapa parut, terus disiram kuah hangat, rasanya tuh Gorontalo banget.
0: Kuliner Gorontalo itu bukan cuma soal rasa, tapi cerita. Ada budaya, ada sejarah di setiap piringnya.
1: Makanya, yuk lestarikan, kenalkan makanan khas Gorontalo ke teman, wisatawan, bahkan ke dunia.
0: Cita rasa Gorontalo dari dapur lokal ke meja dunia.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, jam 9.18 menit waktu Indonesia Tengah untuk program kuliner Depuhu ya, yang menghadirkan berbagai kuliner-kuliner di seluruh Nusantara. Kita lanjutkan kembali, kalau tadi ada Dalapia Bongkone dari Sangir, terang lanjut lagi jalan-jalan kembali pulang ke Gorontalo.

0: bola.
1: Bo odelo wulingo tete.
2: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
3: Ini kayaknya enak, Del.
4: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
3: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
4: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
3: Iya. Emang apa bedanya?
4: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
3: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
5: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Anda, Binte Bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan

0: Wah, wanginya bikin lapar. Ini makanan apa ya?
1: Ini kuliner khas Nusantara. Ada nasi kuning, coto Makassar, empe-empe, ada rendang, sampai sate lilit. Semua dibuat oleh UMKM lokal.
0: Banyak banget ya makanan enak dari berbagai daerah. Beli di UMKM lokal pasti lebih fresh dan juga khas.
1: Betul, dengan beli dari UMKM, kita bukan cuma menikmati cita rasa Nusantara, tapi juga bantu usaha kecil berkembang. Cintai kuliner khas Nusantara, dukung UMKM lokal, rasakan kelezatan khas Indonesia, dan jadilah bagian dari pertumbuhan ekonomi.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, Kabupaten Sampang menggelar Festival Kuliner Kekayaan Intelektual atau KI Komunal 2026 di Taman Wijaya Kusuma, Sampang, kemarin hari Ahad 14 Juni 2026. Dan ini diinisiasi oleh Bidang Ekonomi Kreatif mengusung tema Rasa

0: keluarga turun-temurun.
1: Wah, Ila Bulot itu yang dari sagu, hati ayam, dan santan itu kan? Aku suka banget. Apalagi kalau dibakar, aromanya bikin lapar.
0: Yes, benar banget. Dan katanya, Ila Bulot simbol kehangatan dan kebersamaan yang biasanya disajikan pas kumpul keluarga.
1: Sama kayak Binde Biluhuta ya? Jagung manis, udang, kelapa parut, terus disiram kuah hangat, rasanya tuh Gorontalo banget.
0: Kuliner Gorontalo itu bukan cuma soal rasa, tapi cerita. Ada budaya, ada sejarah di setiap piringnya.
1: Makanya, yuk lestarikan, kenalkan makanan khas Gorontalo ke teman, wisatawan, bahkan ke dunia.
0: Cita rasa Gorontalo dari dapur lokal ke meja dunia.

0: bola.
1: Bo odelota mudah haputita mopo'o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
4: Tita Tu Indah pamit sahabat budaya dari ruang dengar Anda. Nanti ada Ti Engavani yang nanti melanjutkan kebersamaan di Nusantara Siang. Terima kasih semuanya. Udu olopo data. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Roposari.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

시어 뭐 또

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya, mau tato mengodula a walolo habari. Semoga pipiho ngamila seiring dengan cuaca. Kalau untuk kota Gorontalo ya sekarang lagi mendung-mendung manis. Mudah-mudahan di tempat sahabat budaya juga tidak seperti ini ya. Mudah-mudahan cerah ceria di sana. Selamat menikmati suasana kerja buat yang sementara kerja di rumah, terus juga sementara kerja di tempat kerja ya. Pokoknya saat ini Tienga akan temani sahabat budaya semuanya dengan bisa bergabung di line telepon ya. Di Rekos Nusantara ada lagu dari Elsa Vitaloka dan Hari Parintang, Sampan Patah Pandayuang, terus juga ada lagu ada lagu Ambon juga tengah siapkan, lagu Manado ya. Lagu Manado ya, tiga dulu ya tengah siapkan di pagi ini. Silakan sahabat budaya semuanya bisa bergabung di line telepon. Oke, silakan di 08 11 430 4040 ya. Kita buka dengan penelpon pertama. Silakan bisa bergabung di 08 11 430 4040. Jadi ada lagu Minang, ada lagu Manado ya. Ada lagu Manado sama lagu Maluku. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung tinggal tunggu ya di line telepon. Oke, di line telepon. Silakan yang mau bergabung. Maton. Ternyata belum tak buka. Baik, sahabat budaya silakan di 08 11 430 4040 untuk semuanya. Langsung saja request Nusantara. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nene Lia.
2: Salam sehat, Nene Lia.
1: Sesehati.
2: Otinya ini bukan tengok gangguan ini buat ya.
1: Gangguan lo lo pendengar.
2: Influenza.
1: Influenza, influenza atau influenza.
2: Itu cuma itu nenek ni, ayah buat nenek di jauh kita, yang ada buat kita sekali tak ada bintang kau juga.
1: Malai.
2: Nenek jadi tak nenek, yang ada buat kita sisa dia buat kita dengan kompi lalu
1: intinya. Dongo hemongola tipa sisa.
2: Hulu Allah mau sama ni.
1: Tentu ada kopi li. Lo kopi tentu di meja. Ada buru del tentu.
2: Ai bonu na ba ai ba agal nene ole kita dengan dia. Heeh. Ya mangale kita jadi.
1: Makan apa tadi?
2: Ai buti kue tradisional kita de tangku dia.
1: Ah, suka dia. Ih, enak sekali itu suka dia. Masyaallah. Cuma ada cumu.
2: Baking
1: batani itu kalau tidak tak tunggu lo bagi.
2: Baking batani itu. Apalagi kalau di Tima Udo mendapat dengar
1: iya, Tima Udo Tima sama sudah melahirkan.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kita ucapkan selamat buat Tima Udo.
2: Selamat mau tadi, dan lainnya bertabu. Alhamdulillah mau tadi yo, alhamdulillah
1: mau tadi nggak pernah. Mak ulah wong bu politik ini.
2: Saya mai dengan hati wong punya ini hati. Si ada lekenji.
1: Iya, ti kenjipnya ade.
2: Hati yo, alhamdulillah mau tadi saja sehat mau tadi yo.
1: Saya. Lagu apa? Mau Ambon, Manado atau Minang?
2: Aje dulu Manado betul.
1: Cinta bukan dosa. Mamuali.
2: Itu betul cinta bukan dosa. Dia itu memang. Kirim salam buat semua ingat.
1: Saya.
2: Di semua langgulangan tangkutan. Tinggal saya tengah minat. Selamat ay merayakan ay penyambutan buti satu Muharram yang di
1: sebentar malam ya.
2: Iya.
1: Pupu, dah ngepuah-puah tidak bapak puasa ti, ti ini ti nenek, soalnya ada makan bu, ada makan kukis tadi.
2: Tidak ada kami nengai. Kau yang salah ini saya yang kami nengah.
1: Saya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Lio sudah bergabung di line telepon. Oke, kedua lah setelah ti nenek. Ti nenek apa? Oke, di line telepon lagi. Kedua lo di 08114304040. Oke, request Nusantara, hello.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Enya.
1: Halo Tata Lio, walau kabar di Tata Nelly.
3: Alhamdulillah sehat-sehat. Insyaallah si Enya bersama si Restu. Insyaallah sehat-sehat selalu, amin.
1: Amin, amin.
3: Lagu Ambon atau Maluku?
1: Ada lagu Ambon Maluku dan ada Dewa di Ambon.
3: Iya, Dewa di Ambon.
1: Melalui pertanyaan Maluku di mana?
3: Ya Allah.
1: Oke, lagu Maluku ya, Ambon ya. Ambon punya Maluku.
3: Kirim salam pesan Kapten, salam sehat-sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling spesial buat si Enga yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat-sehat selalu.
1: Amin.
3: Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Paling spesial terakhir buat anakku yang sementara OTW ke Garut.
1: Iya.
3: Insya Allah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Enga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua lagu sahabat budaya, Cinta Bukan Dosa, terus juga Kau Pergi di Saat Aku Paling Percaya, ya lagu Ambon. Kedua loh, satu penelpon lagi. Tiang yang berikan kesempatan yang mau ikut. Oke, di sebelah dulu ya. Halo, Rekos Nusantara.
4: Halo.
1: Ya, dengan siapa?
4: Dengan Tano, sahabat budaya.
1: Halo, apa kabar? Sesehati, Tetan Tano.
4: Alhamdulillah, tadi malam terombak kudapa.
1: Sudah berpelukan.
4: Oke, lagu Ambon, Jo.
1: Lagu Ambon ya, kirim buat siapa?
4: Pokoknya seluruh fans ini, Rifanto, Pak Niko, Pak Udin, Nenek Ambulati, Ibu Tuti, dan seluruh. Dan spesial untuk Bapak nih sayangku, insya Allah saya sehat selalu.
1: Amin.
4: Terima kasih sayang.
1: Ya, titip salam ya. Iya, titip salam ya sama Ibu Komandan ya. Oke, okay, Ibu Santi sayang. Yang baik hati dan tidak sombong.
4: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Nu sayang. Kita langsung saja ke lagu ya sahabat budaya. Ada dua lagu, Cinta Bukan Dosa dari Isti Julistri. Terus kita lanjut ke lagu Ambon, Kau Pergi di Saat Aku Paling Percaya.

0: Ya, baik sahabat budaya, mau tata mulia, kita sudah sama-sama dengan lagu dari daerah Ambon ya. Kita lanjut lagi sebelum buka di line telepon ya. Ada lagu cinta Hilamu Malopalingo, terus juga lagu dari Elsa Pitaloka dari Minang, juga satu lagi itu lagu dari Ambon juga ya. Oke, tapi sebelumnya Tia nggak baca dulu ya satu informasi untuk sahabat budaya. Kalau sahabat budaya saat ini badan itu sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya sahabat budaya kembali ke alami bersama Vito Herbal Bidara Baitulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari, dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau sahabat budaya bisa hubungi di nomor 0852-8971-1177 atau bisa menghubungi Ibu Yayu. Vito Herbal Bidara cukup dioles, berasa diurut. Demikian sahabat budaya, tengah sudah bacakan satu informasi dari Vito Herbal Bidara Baitulus. Jadi yang sering sakit badan ya, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas atau badan rasa pegal-pegal. Nah, ini solusinya. Vito Herbal Bidara Baitulus. Oke, terima kasih untuk semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi. Oke, silakan di line telepon ya yang mau bergabung. Tiangnya siapkan lagu lagi untuk semuanya. Lagu ya, satu lagi ada lagu Ambon juga ya. Jadi ada lagu Minang, Gorontalo sama lagu Ambon. Oke, lagu iya. Oke, lagunya biar beta simpan. Oh, ini tadi sudah. Oh ya, biar beta simpan sakit ini ya, satu lagu Ambon juga. Oke, silakan buat sahabat budaya kembali lagi di line telepon yang mau bergabung. Kembali lagi. Halo, Raikos Nusantara.
1: Halo Kak Fani.
0: Halo Tata Rostin, apa iya, kabar?
1: Apa kabar?
0: Kabarku bagus, baik. Bagaimana kabar di Sidomulyo?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga ya. Di Tata Rostin baik-baik saja kan?
1: Biasanya di sebelah ada acara kapan DP Orjen dapat dengan sampai di rumah.
0: Oh, Ausinor yang bikin Orjen. Bikin Orjen lah.
1: Iya.
0: Oke, silakan Ti Tata Rostin.
1: Lagunya Gorontalo, Hilamu Malopalingo.
0: Boleh. Mau kirim lagu buat
1: kirim
0: siapa?
1: Kirim salam buat semua tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Fani yang baik hati, insya Allah sesuai buat sama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Kak Fani, assalamualaikum.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Setelah Tita Tarostin, silakan yang mau bergabung lagi. Iya, halo, Rekos Nusantara.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Saya dengan siapa? Oma Afni ya?
2: Iya, Bu.
0: Oh, agak kecil soalnya dia terima, makanya agak bingung. Oh, maaf nih, kurang mau tunggu DP terakhir baca cerita. Saya sehat ya, maaf nih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, amin. Oh, maaf nih, malah Gorontalo juga. Oke. Okay. Iya. Kirim buat siapa?
2: Heeh. Seluruh abad. Asal
0: Iya.
2: Sebelum juga Ibu Iin meninggal.
0: Iya.
2: Selamat pagi menjelang siang. Saya sekelar lima puluh empat. Kalau sudah yang galau, insyaallah kita dapat sampai akhir. Semuanya.
0: Amin.
2: Saya spesial buat mengapanya selang aktivitas. Saya sekelar lima puluh empat. Tidak akan urusan dengan Agungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oh, maaf nih. Oke, masih ada satu lagu lagi ya. Oke, silakan, ada lagu Minang sama lagu Maluku juga ya. Oke, silakan penelpon Rekos Nusantara. Halo. Ya, halo. Mana nih suaranya? Ayo, halo. Ya, halo, Rekos Nusantara.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhur dalo.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Ibu Ia Bualemo.
0: Ibu Ia, bagaimana kabar Bualemo, Ibu Ia?
3: Halo.
0: Halo, Ibu Ia, bisa dengar?
3: Iya, bisa, tapi cuma kecil.
0: Oh, kecil?
3: Nggak tahu. Hmm, yang penting ada.
0: Oke, anda oke. Begini dapat dengar, toh?
3: Ah, iya, iya.
0: Oke. Oke, Ibu Ia. Di Bualemo.
3: Lagu Wolo-wolo di situ.
0: Donggo ada lagu Ambon dengan lagu Minang.
3: Yang Ambon Jo.
0: Ambon Jo? Oke. Okay. Kirim iya. Buat siapa?
3: Kirim salam pertama dulu buat Inga yang lagi beraktivitas, insyaallah sukses selalu dengan segala aktivitasnya, diimpakan rezeki yang mendapatkan segala urusan. Sehat selalu juga dan kirim dengan Allah Subhanahu wa taala barang keluarga tercinta, amin ya robbal alamin.
0: Amin.
3: Terus buat seluruh fans RRI Pro 4 Gorontalo tanpa di dialog atau laode mes yang jo semua mitra kita sukses selalu dengan segala aktivitasnya masing-masing.
0: Iya.
3: Insya Allah kita semua sehat selalu dan selalu
0: berbahagia.
3: Taala, amin ya robbal alamin. Oh, maaf aku tidak bisa disebut satu persatu semuanya. Oke.
0: Okay. Okay.
3: Buat Inga, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laju sekali Ibu Ia eh. Speed 9 Ibu ya. Oke, satu lagi yang ikutan di dua lagu ini. Tinggal Fanny kasih kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya yang mau gabung. Iya. Rekos Nusantara, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan
4: Asri.
0: Pak Asri, apa kabar di
4: Lulu? Bapaknya apa kabar, sehat?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik. Lulu Timur ya? Oke. Okay.
4: Iya,
0: gimana kabarnya Lulu Timur, gimana kabar hari ini?
4: Lulu Timur ini lagi pagi panas matahari.
0: Panas matahari cerah ya. Hai, Kesia. Ya.
4: Cerah.
0: Secerah yang lagi bapaknya. Ngobrol ini ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Kalau begitu mau gabung di lagu mana? Ambon apa Gorontalo?
4: Ambon.
0: Ambon. Oke. Okay. Kirim ya. Buat siapa?
4: Ya, kirim ada yang terlewat ada Ibu Lia.
0: Iya.
4: Oh, Ibu Lia di Ibu Alemu ada ya, Ibu Lian. Ada Ibu Rosin.
0: Iya.
4: Ibu ada Ibu Ambulati.
0: Iya.
4: Pak Udin. Bang Aman. Ada Pak Ritanto.
0: Iya.
4: Ada ya, buat siapa lagi ya? Buat Tanu'u. Ibu Farida. Ibu Ida, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Buat Bapak ini terima kasih banyak sehat selalu.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Lulu Timur sana. Itu masuk apa ya? Sulawesi ya? Sulawesi Selatan ya? Ya, masa Sulawesi Selatan apa Sulawesi Tenggara? Oke, selamat pagi, salam sehat buat semuanya ya. Sahabat budaya, kita langsung ke lagu ya. Yang tidak bisa masuk lewat telepon bisa ngirim lewat WA. Oke, kita lanjut dua lagu. Ada lagu Hilamu Malopalingo, lagu yang merupakan ciptaan dari Omair Angio ya. Terus juga ada lagu Ambon yang tengah udah siapkan. Biarlah beta simpan sakit ini. Mati.

0: Baik, sahabat budaya, mau atau mau dulu sudah, biarlah beta simpan sakit ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita lanjut lagi ya. Oh iya, yang lagi ulang tahun hari ini, yang merayakan ultahnya di lantai 2, selamat hari lahir, selamat ulang tahun, happy birthday buat Tataria Sunge ya, yang hari ini merayakan ultahnya di lantai 2. Semoga bahagia selalu, sehat, sukses, pokoknya semua doa terbaik dari kita semuanya ya, buat Tataria Ria Sunge yang hari ini merayakan ultahnya. Oke, happy birthday, bahagia selalu, sukses dan semua doa terbaik buat Tita Taria. Baik, sahabat budaya, ada lagu dari Minang Hari Parintang sama Elsa Pitaloka, Sampan Pata Pandayuang ya. Ancila Ricci, lagu dari Makassar, Amaku. Terus ada Gio Damanik, Mardua Holong dari Batak. Oke, okay? Untuk semuanya silakan. Oke, okay. Halo, Rekos Nusantara.
1: Rekos Nusantara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Kak?
1: Herbal.
0: Pak Herbal, wallahu habari.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya. Oke, di Biau ya?
1: Balahu.
0: Balahu, Malali. Di Balahu itu di Limboto.
1: Lagu ini apa? Lagu Wah. Ambon sudah tadi?
0: Lagu Ambon sudah. Yang ada lagu Minang, lagu Makassar sama lagu Batak. Mau lagu yang mana?
1: Minang.
0: Minang ya. Oke. Okay. Kira okay. Lagu yang buat siapa?
1: Bungkus Jofor semua, mulai dari Tati gitu ya. Sampai Jumbak Silvi yang ada di Tasikmalaya. Insyaallah selamat datang, selamat siang. Kami spesialnya buat Tata Fani. Insyaallah saya dalam selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Tata Fani.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, di belakangnya ti Pak Herbal ya. Ada yang masuk lewat WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya Lhulondalo, salam sehat Enga sayangku, dari Oma Suci, Totia Ningo, di sebelah rumah saya, sebelah kampung saya, di sebelah kelurahan saya, ya. Kita berbatasan koala. lagunya Lo Paling ya, itu lo paling ya. Oke, semoga pencipta dan penyanyinya cepat sembuh. Oh, Abah Mayer sakit ya, cepat sembuh ya buat Abah Mayer Angio, pencipta lagu tadi Hilamu Malo Palingo ya, semoga cepat sembuh kembali lagi dengan aktivitas ya. Dan buat semua fans tanpa terkecuali, spesial buat Enga, odu olo odu olo olo buat Oma Suci Bestili Enga itu. Oke, untuk ti Mami Mini apa kabar toh Mola Mahu ya. Di Pulubala sana tim Uyan juga. Pokoknya majelis taklim yang ada di Pulubala semuanya ya. Terus juga majelis taklim yang tergabung di Tadarus Al-Qur'an RR Gorontalo semuanya juga ya. Apa kabar Bu Panyanti? Semoga sudah sembuh ya, sembuh total ya. Kalau kemarin itu cuma pura-pura sembuh. Mudah-mudahan hari ini memang benar-benar sudah sembuh ya. Ibu Rapi Walinga juga apa kabar? Pak Hendrik. Terus juga buat di Oma Ani yang ada di Botu Barani sana. Ibu Nina Kasim di Istimu, Ibu Shero, pokoknya banyak ya. Pokoknya yang ibu-ibu yang baik-baik hati dan tidak sombong semuanya ya. Ti Mami Harlin juga sama ti Papi juga ya. Sehat selalu toh, mana di bawah sana, oke. Okay? Lanjut lagi sahabat budaya di line telepon ya. Silakan di line telepon lagi. Tengah tunggu yang mau bergabung di lagu Makassar, Sulawesi Selatan. Ada lagu dari Batak sama lagu dari Minang ya. Oke, silakan penelpon. Halo, Rekos Nusantara, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya Lhulondalo, Kak Fani.
0: Halo, dengan siapa?
2: Dari Wati di Buladu.
0: Wati, kamu alamatnya di mana hari ini, Poli?
2: Di Buladu.
0: Oh, di Buladu Poli sekarang ya? Iya.
2: Di Buladu Poli sekarang.
0: Kadang-kadang sudah di Batu da Pantai sana. Mato Kayu Bulan sana lagi. Di Kayu Bulan sana itu ada Ibu Rifa, ya, Ibu Titi Cici Rifa. Cici Rifa yang cantik hati, ya, cantik baik dan baik hati itu. Baru lagu yang mana Ti ini?
2: Lagu Minang
0: ya. Oke, okay. Ya. Kirim lagunya buat siapa?
2: Kirim buat Pak Herman, buat ya. Oma Adni, buat Ibu

0: Bunda Elondalo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hampir patah jari, ngapa nih?
1: Malali. Jangan patah buai. Tadua lo Iin.
0: Oke, lagu Sulawesi Selatan itu?
1: Iya, kirim buat siapa?
0: Iya, kirim salam buat Ibu Nelly, ada Ibu Brosin, ada maaf nih, Pak Saniko, juga Bung Rifanto, pokoknya buat seluruh sahabat tidak kendala tanpa terkecuali, semoga sehat selalu, amin. Dan spesialnya buat Tengokani, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Amin, ya Allah, alamin.
1: Ya,
0: terima
1: okay.
0: kasih, Ngopani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iin, terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada WA yang masuk ya? Tunggu, tuh yang nggak baca dulu. Oke, Assalamualaikum. Salam budaya Lohulondalu dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Batak, kirim salam buat keluarga di mana saja berada, juga semua fans perempat, tanpa terkecuali spesial buat Kak Fani. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih Cikartin dan juga sahabat budaya. Masih ada lagi? Satu lagi? Ayo, satu penelpon. Sebelum tengah akan pamit di Rekos Nusantara, satu penelpon kita tunggu ya. Oke, Rekos Nusantara, hello. Halo. Halo Rekos Nusantara. Siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bersama perempat RR.
1: Iya, Pak Rimo, apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak, sehat, walafiat, sama-sama ya. Kita baik bersama.
1: Oke, Masya Allah. Ada dua lagu ini nih, udah ready mau diputar.
2: Iya, oke.
1: Mau gabung di lagu mana nih, Pak? Siapa dulu?
2: Ikutan saja, Mbak.
1: Ikutan saja ya.
2: Iya, pertama-tama bagi nyelesa petugas. Selalu ya bersama keluarga rumah yang sudah mustad ya, sang kompar, semua krunya RRI Gorontalo ya, yang bertugas. Selamat nyelesaikan selalu. Salam satu hati semuanya, kompas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teleponnya dari Pak Rimo, jauh di perbatasan Sulawesi Tengah ya. Oke, kita cukupkan sekian kebersamaan kita di Rekos Nusantara. Insyaallah nanti mudeng gaya pol di lain waktu. Jangan kemana-mana karena Tieng akan temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo dan sampai bertemu lagi di berikutnya ya, karena Tieng belum kemana-mana ya, masih tetap bersama dengan sahabat budaya semuanya. Di jam 11 nanti ada berita bahasa daerah Gorontalo, kita akan bersama dengan Tipa Kuni Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo Buti apa lima bantabandalo Habali lo hulontalo Habali uhi walia Metoli punto botia Tehas din Daniel watia Ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. Walau mo hetuta tolo pula tuau bele, to ilandala lo talaga biru, masila dialio umai potitola lo mongo tani wa umongo pilohala ta ode penas mai. La iya tima mololimo walo hilau molingo. Iulea lo lipu to talaga biru, rusdianto sahrain lo otanggulai, mo'a ami bele, ma tilantulio ma'abuti, ma motu ude wolo sarati. Bolilio ma'o, ma patuti potito lalo. La iati, ma sadia mololimo. Dedila bo mai ahlulu, da bo olo mai po otapulalo. Sabutame motitola boti, momayari mohetuta wolo mopulo lihungota, to ungohui. Pohilelio odela iati umai molutulo olota tongkona umai boti. Mololimo wolo hilao molingo, wau tutulalo wolo hilao motangalo. Pulua lolihu ta tongkona umai boti, mai mo oro dawa ekonomi tohu ngola iati.
1: Balata ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan ipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata ipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Kapala lo BMKG to hulondalo, Andri Wijaya bidang lo otanggulai, pohile lio ode olando mo aami, u lo laita isi-isiali, wau dilamo palongo to uhi tua-tua-ua. Ti dio polipundo buti u ngope-e odunggalo musibah. Boli ngope-e odunggalo liluhu wau tsunami. Liluhu wau tsunami buti dila otawa owol-wolio. Tinggap bolo tumo-tumo dulo mai. Ma uitolo utibuti musima ohelu malotamo aami to u mopopele hio wanu bolo odunggalo musibah. IBPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media, umai mengohi pahamu, potunua potuhata odela iati, wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggula mai lo kapala BMKG Andri Wijaya bidang, eleponu donggo enggade to upango BMKG ta tapuhi pengohia pahamu odela iati.
2: Tahuda lomongo panggola wanu tatalua mabolo poponua bomeulea mota lo ia didumota.
3: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenta provinsi, mamai mo palai au motolo biahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, pamalenta provinsi, mai mo palai a oduda talo sapi. U wali-wali toporo ram utanggulalio inseminasi buatan to sapi. Tataunu beti pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan o de to lolihulo sapi u hibiahe olola ianti. Uwanu program beti o walilio hulondalo watu-watu sapi modata. Pamalenta provinsi mamai mongohi pahamu potunu potuhata o de mongoditi moli. Bolilio mao kader kesehatan hewan. To umai mo palai a odduda talo sapi to hulondalo. Timi ilu tahunu ito hi lihu-lihua sapi u laololio ode lipu-lipualo. Program inseminasi buatan buti musi mai ohu ilalo tamu a ami. Alihu sapi to hulondalo tatapu woluoluo. Wau olo mai mo olai a ti lapulo wau tutumulo la iati.
2: Lumadu
3: Boodelo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pekan olahraga daerah mialo porpop. U pohutuli atau pohuato tanu dipo owalilio sabu donggo utanggulalio efisiensi. Bolilio mao donggo engkade to upango. Iti seki lokoni adipala lo otanggulai. To taunu ilalu ito ma lo tandua de u porpop boti pohutuolio to pohuanto. Nabo ma bili salalio to dulu hupa pohuato di posadia umai ahalulu. Sabu kokolio abuti monga onggo sinamango. U donggo mo po opiehe tambati lo u pohila botalio. Pamalenta provinsi ma pahamu to uolo uido wali. Wau ma mo dulu hupa molandu lipu utono umali ahalulu.
2: Bo odelo mo lambula bo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Penas lo mongotani wau mongo pilohala. Uma po opula pitu to tau nubuti po hutu olio to hulondalo hiango ode olanto umai moporo dawalo ekonomi. Itala ngotalio lo potani to hulondalo wasito sumawiono lo otanggulai. Tame moha diria buti pulu alo lihu. Monto li pulu pualo to ungu tupalo Indonesia. Ma tantu-tantu mai mo oro dawa ekonomi to hungo la ayati. Hama lo mai umo tahudu penas tunggu lo penas lapa-lapa tolo mao. Utie hiango ode UMKM umusi ma mo posadia tiridahepo. Umali ole-ole delo limongolio o de lipu limongolio. Penas buti talatua ulo kokolio o umai mo polai aro dawa lo ekonomi to lipu.
2: Lumadu lo mo panggola. Bo ode lo tipo upo.
3: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.
0: Mengudla awak mengutato. Tanu bo o Odi mola uma pilo pesan beo mai lamia tia to yang abotia insya Allah poli de mududung gaya to yang ape entamai.
2: Malibu.
0: betia, yu tanu mai na pato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utila lato bahasa bolo poilea la potunua potuhata. Wa utila lato lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o da anta na bo ando to uli po mo hindu amia tia ta ta po mo po ela mai u lo laita isi isi ali wa u di la mo palongo to u hitua tua ua ti dio po umasa tia boti ngope e ngope e peta alo di dida poli ngope e ngope e peta alo patu Inde bo di topo, wa tia mo hindu po, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangau tato latia, mangau di timali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa. Manusia, motolo adi, wau, motolo anabu, otolu, buhuta, lo ulik, lo Indonesia, opato, motolo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Terima kasih sahabat budaya Mongota Tomongo 2A. Kita masih tetap bersama di Pro4 RRI Gorontalo. Selamat menikmati menjelang siang buat semuanya, apalagi dengan pekerjaan yang hari ini harus dirampungkan. Tengah Fani masih temani dari Pro4 RRI Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, Mo Tato Mongo Dula, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi, sahabat budaya, dengan info untuk semuanya ya. Dari rri.co.id, Tenga rangkum satu informasi untuk sahabat budaya. Silakan nantinya juga bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Berbeda dengan 10 tahun lalu, sensus ekonomi 2026 juga catat usaha pertanian. Jadi sahabat budaya, mau tatap mudla jadi untuk sampai hari ini ya, untuk pencatatan sensus ekonomi itu sebaiknya kita sebagai masyarakat Gorontalo, rakyat Gorontalo, terimalah para petugas dengan baik di saat mereka sementara menjalankan tugas.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.
2: Sahabat budaya, Mengutat Mengudla'ah yang akan melaksanakan sholat juhur, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat juhur. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin.

Sahabat budaya, Hoholok merupakan tradisi lisan masyarakat Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini berupa syair atau ungkapan adat yang disampaikan dalam berbagai acara penting. Hoholok biasanya dibawakan oleh tokoh adat yang memahami bahasa dan sastra tradisional setempat. Isi syair sering membuat nasihat sejarah, silsilah keluarga, dan nilai kehidupan masyarakat. Penyampaiannya dilakukan dengan intonasi khas yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui tradisi ini, pengetahuan budaya dan pesan moral diteruskan kepada generasi muda. Kehadiran Hoholok menunjukkan kekayaan sastra lisan yang dimiliki masyarakat Rote. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah. Sekian pas jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduolo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semua.

0: Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem. Wakil Pengageng dari Pusat Data dan Informasi Keraton Kasultanan Yogyakarta, Kanjeng Raden Tumenggung Yuda Hadiningrat SH, mengatakan bahwa abdi dalem adalah seorang prajurit.
1: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kasultanan. Prajurit-prajurit daripada negara Yogyakarta, di mana tidak seluruhnya memang membawa senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
0: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
1: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

0: Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.
1: Yogyaniro, kang para prajurit, lamun sira bisa anulado, kadhyung uni caritane, andeliro sang Prabu, sosor bau, ing maespati. Aran Patih Wondo lelabuhan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
2: Abdi dalam itu
3: Orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
4: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
5: Orang-orang yang secara sukarela melayani Sultan.
6: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya tuh.
7: Aku ya dia ya yang mengabdi sama Sultan.
8: Di dalam batur pembantu. Batur nggak pembantu, batur nggak pembantu, pembantu nggak batur.
0: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki selain sebagai aturan juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka? Saya Filia Dahayu untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Ya, sahabat budaya, monggo tato monggo dulu. Ah, kalau siang begini paling enak tuh makan sayur ya. Sayur lodeh nangka. Enak sekali ya, Tata Rahmai. Di tengah gempuran berbagai hidangan modern sampai DP makanan cepat saji, itu semakin banyak ya, mudah ditemukan. Ada satu menu tradisional yang tidak yang tetap bertahan ya, tetap bertahan di hati masyarakat Indonesia, termasuk kita yang ada di Gorontalo ya. Khususnya pencinta masakan Jawa, apalagi itu Jawa, Gorontalo lagi lain ya di pemasakan. Sayur lodeh nangka. Kalau di Gorontalo dia masak pakai santan ya, madu sayur lodeh, oh itu dia. Jadi ini sayur bagi orang banyak orang ya. Termasuk kita kalau banyak orang berarti diingat di Mahaya di situ orang semua. Aroma santan yang berpadu dengan harum daun salam, lengkuas, bawang merah dan juga terasi bakar ini menjadi pengingat kuat akan masakan rumah. Jadi tidak sedikit langsung teringat masa kecil saat berkumpul sama keluarga di meja makan itu ada orang bisa menikmati sepiring nasi hangat lengkap dengan sayur lodeh. Ada sambal dan juga lauk, lauk sederhana. Jadi sensasi itulah yang membuat sayur lodeh itu sayur lodeh nangka ya tetap memiliki tempat istimewa di tengah perkembangan dunia kuliner yang terus berubah sahabat budaya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: Bo'odelo wuto ohele.
1: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
2: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.

obrolan, tapi Hulon dan Lipu ya, karena di Pro 1 itu disiarkan Piala Dunia, dan untuk sahabat budaya bisa sama-sama di Hulon dan Lipu bersama Tipakuni di Pro 4 RRI Gorontalo. Masih dengan lagu-lagu Nusantara, kali ini yang ngajak lagi sahabat budaya semuanya. Kalau tadi kita dari daerah Ambon, kita jalan ke Kalimantan Utara dulu ya. Kita ke Kalimantan Utara, begitu indahnya Nusantara, dan bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Sahabat Budaya, konser Mondo Nusantara yang diselenggarakan KBRI Roma menghadirkan kolaborasi musik Indonesia dan Italia sebagai bagian dari diplomasi budaya. Pertunjukan ini menampilkan duo Mega Mauro yang memadukan musik tradisional Indonesia dengan lagu-lagu klasik Italia. Penonton juga disuguhkan permainan angklung serta musik dari dan juga tarian khas Batak dari kawasan Danau Toba. Duta Besar RI untuk Italia, Zanemat Gerseng, mengatakan seni memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan antar bangsa. Konser tersebut dihadiri sekitar 80 tamu undangan dari kalangan diplomatik, budaya, media, dan masyarakat Italia. Melalui kegiatan ini, KBRI Roma berupaya memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus memperkuat persahabatan kedua negara. Sekian pas jam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Arang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, mau atau mau kita akan bersama dengan Tipakuni dalam acara Hulon Dalo Lipu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dewa syukuru bapota luon tomala ode hadratilio eya. Tio eya ta ima-ima tomei dunia botia wolopolo utia liowau agama. Salawati wa salamu bobota luon to mao ode nabi do nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele bobota mao ode ongongala alio mongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu a hihilinga lio doa ndo timatima manga sare atilio. Syukuru ito donggolo oto duo umuru usukuru hiango donggolo to duo insyaallah ido au amiatia debo hi sehatia hiku watia hi ori jikia todula he botia tungkulo mola akhiria wau uti pei aminia amin ya rabbal alamin. Mongodla mongol tato tandu lima dapat-dapato wolo watia utato jo alhamdulillah ito poli dong kepilo pedudung ga yo lio au mapo baca toto nuti ai ma bingung nu nu ma bingung and ma bingung botia dong ko jo na ito abo ma bolo da dongko ilali liong ope watia ti ei silorong liong pe watia hulo alo watia da ei ito baiton jo ngo asikolo heme hito hitari watia ti di mato ulia ma alatia ti ju ti hitari we we danga tola en di ti wong jo dongko dongko ito poli u jo andia ibolo i mabil helate anonu itu pace booklo ada ditandai di pekuni ah be itu anten ten ten ten ten dan dan ngapo baca teto mantonu jo jo na utiju mangon na TikTok dia jo abolo ma abolo ti watia bo mo lau salamu botia ode tato desa bina bolo polo enti be itu Bina Jaya, Bina Raga atau Bina Bina Jaya, jo yang mongot ditinya beto mau inau umo bahasa lohulon dalo gaga, jo oh yang kalau aku tua tia itu perlu nak amelati, jo misalnya dia bawa yang kalau aku tu, tidak itu beto di Bina Jaya, jo beto mau ngomong lo tahu, anjo jo, do. Nah itu juga mengon tanda mengon lah. Nah bobot ya usir di tala bobot ya jo. Itu saya selalu terhadap itu yang muda-muda di Bina Jaya itu. Jo, itu beda. Mau melestarikan, mau perdua tak bahasa hulon talo. Nah itu juga mengon tanda mengon lah. Nah bobot ya usir di tanda bobot ya jo. Donor darah. Ulang tahun ni olanga bobot ya. Jo, ulang tahun lo donor darah. Tahu lon talo botia ju na data ta palalu lo duhu wau tahi podon ria ju pengkulu o jo ne anu pal sampe ya sering sampe 2000 sak gitu yang dibutuhkan apalagi kalau ada DBD ya itu baito kan itu trombosit itu baito ih anti tulma anti hi tetetete anti keluarga beto karena yang dibutuhkan sangat dibutuhkan beto duhu beto tapi tah hipodonoria tunggu meito maju dia sampai ngelihu wan diam talah bo ambung uluan ma ilo duhenga ndo beto bo ambung uluan ma ilo duhenga ju betia ta ta hipodonoria betia ndo beto ya Pertala ju wolo ta ihilasimai boti mo donor darah sabu umo donor boti di poma o pemiki langi rekening akhirat lio jo moto do dunia akhirat coba itu dah tau boti mo donor
Itu di gau libau itu tingkat dia mentatut lah memoli rekening lah akhirat dia betul. Dawa botia u sehati lo ilang kango, sehati lo ilang kanga botia cu. Nya itu dia mali tu utu uduma u. Dia mali tu utu uduma ju odeta modono. Sehati lo ilang kango ualohumaya itu ualohumaya lolo iya. Ualohumaya lolo iya. Dipolong ilu talu humai ilu lata. Minta-minta. Humanya lolo iau ti. Minta-minta. Ina itu dipolong ilu talu. Dalam artian uti buti. Batanga, batanga sehati. Minta. Mata dua batanga sehati. Da uti buti jo. Upan lalu olo buti ya. Kana danata atita pala lo duhu. Minta-minta. Nah, boleh tamodonor itu 17 tahun, mulai umur 17 tahun. Tapi kalau dia pendonor pertama, sampai batas 45 tahun. Pendonor pertama. Ya, kan mata dibutuhkan ulo botia. Batas itu sampai 45. Untuk itu, pendonor pertama. Dari 17 sampai 45. Itu baito pendonor baito jo. Jadi juta dua lo. Wow boti duhu. Duhu itu jo. Boduhui mahu walingai. Boduhui. 48 jam tiari. Kan boduhui. Ya. Dabo. Sel darah baru boti jo. Ungun-ungun di minggu. Ya. Itu baito. Itu baito, boduhui juga walio. Wih, walio berapa lama itu darah mau pulang? Cepat juga boduhui. Bau sel darah baru itu. Nah, ma pohuaninga melo botia duhu bohu sel darah baru itu. Inte boti tieli jo. Jo, sehati lo ilang kanga itu tidak bisa dilukiskan, Pak. Jamali, tidak bisa dilukiskan. Ringannya badan itu cuma di gambar ya mah. Pokoknya kata yang paling terakhir itu sehat dan ringan badan. Walau itu ada, kalau ada kata dari di atas dari itu mau itu. Ya. Ndak itu enggak jamali, jamali tidak bisa dilukiskan. Itu pokoknya sehat, ringan badan, bau itu. Itu. Mana tambah donor. Ya. Tapi tahu pendonor awal itu beda, dia bawa lo lupuhe beda. Bawa dia lo lupuhe tak dia lo tuluhe boti lo bau ni bola kaki. Ya. Tak bila-bila he boti ya bola kaki wa jalo tuluhe. Tinggal lupuhe beda. Tapi begitu minum air, hiru lata mai. Itu boti dia lijo. Bawa lo baru istirahat juga perlu. Ya. Ya malah patolok donor wa tata dengan lo bala kaki turusin aku keke ya mau tu adi to ya ya mau tu adi to tata lua nah itu baito jo baito mau donor hati mau tulungi nyawa lo tau itu baito nah apa li bertia tahu lo dia bawa mohelo duda tu lihat betul karena duda tu betul dia bawa hulin tangope dia malu dah mango malu tak lau lo mak itu pulau dah mango duda tu dia lo allah udah mango ju hulin tangope ini anu hulin tangope berarti dia malu dah mango dia dah mango itu bawa hulin tama lo biasa liyo wan udah mango itu apa emang mulai pangkola jo untuk itu, nama mo untuk duda tu. Tapi macam jama, jama bila itu duda tu, boleh foto tobuah, boleh foto buah lo. Nah itu, boleh poli, boleh poli tak pahamu. Jadi gode sekali. Uah lo tato nu. Uah lita jadi gode. Tergantung tu untang tanya. Kalau titer lo tato lutu ju, ya. Wah memang itu mengilung dia mah begitu. Bawa dia lo melapat tak buat dia ambong. Ya tinggal upola polanga. Dong kemarin tanggal dah bawa umur lapat tak. Minta begitu. Minta begitu anu alu pola polanga. Dong kemarin tanggal itu. Bawa lo alih oh yuk bawa melapat tak ambong. Atau tu lo mah
Ualolo iya itu baru dungo binte bayat tali yo. Ualolo iya. Yo. Indo beto karena mila heta lo polango to. Indo beto. Matika kalau polango beto anu mah. Ama bo mula apa ta ombong iyo. Indo beto. Wanu to sapi ti inde monulengo ti yo. A bo taulo jumti sapi buti moluamo. Wanu mai lo apa ta ombong iyo ante uti apolo nda. Mau tak buat dia apa? Yang belas sapi mengii, melulengo. Itu jo, yang perlu maaf boleh tim. Nah itu, angku di bolu lo masuk. Oh, ente saya lihat dulu. Matau nunggu ti, moslo. Tahu oh di bolu. Lo masuk to TikTok, jo. Nanti baik. Nah itu. Dia lu juga malu tergantung to undang-undang. Kalau ti tergantung to polamela, to pongan, to botiaju. Wanu ma poli poluli to hilawo. Tua i wa walotan batilo taluh wa tan batilo dupoto mama tuangan to. Ida mampu tingo-tingo. Dabu potataya dulu. Yo, jabu ma taya dudu potawa taya dutaluh debu ma. Matuang ala penta. Mama li ode lo doromu. Itu dia boleh enggak deh. Nama itu. Yang penting kalau rasa mota. Ma diperhitungkan. Oh dongko taluhu. Oh dongko dupoto. Sudah. Wanu ma pilo lango. Mau gak ulangi. Ya. Nama itu. Jangan mau perlu di PN. Ma satu kali. Tadak begitu. Ya. Nah itu begitu. Dia boleh lo juga. Itu. Dia lu oleh tamo. Dia lu tamo donor amali. Gue deh dia lu pak. Tidak ada. Betul kan untuk entah-entah yang ngalau ti. Oh, boleh maaf, boleh. Untuk begitu. Tidak ada. Kan unuh rata itu dia lo. Ya. Walau tingkat tiku ni ngaku-ngaku tak tahu. Wah, boleh maaf, boleh. Ya. Kira-kira no talo saku semek olah tia. Montolo ubo tia dong ke moito mahu a moito mah busungi. Sampai tulung kolo buti mailo putih adi. Tak tahu no bodulah tia lo botulo ju. Tak tahu no inangkang olah tia lo botulah di gode. Dia lo. Ya. Untuk begitu. Jadi waktu kurang yakin walau mbak donor walau mari gole tidak ada. Kira kan wo anu wo mari gole tiga kira waktu ya tiga tan mah bawa dal dorom lide. Walau maaf walau ti jo ndak itu. Nah itu baca jo kini pertama jo botita to Facebook tah dungoh olah hati atau radio. Pro apa pol ya? Ya, boleh maaf boleh. Kira-kira lo tak lolo lo walau. Boleh dikuni oleh topro satu dia lo. Tetap maaf itu siaran langsung jo. Oh siaran langsung dialihkan oleh pro ampa. Tapi wanuto radio to pro ampa. Wanuto pace bohong dia bu pro satu. Pace bohong jo. Wanuto tidak ada pro satu tet. Oh di tolo to TikTok. Ya. Jadi lagi dia mewati anti bololo, anti tak mahi lololo he, jo yang tak biasa bololo radio, nah itu betul. Imunah jo, bololo mengodi tiba tiba hidung ohe botia, niya dah boma timi bolme hilau umur donor, wow bikin sehat, wow betul terhindar dari penyakit, niya. Terhindar dari penyakit. Wow, jadi awet muda. Ya, itu baik-baik. Dan itu pasti. Ya, ini adalah pengulia melo duhu bahu. Sel-sel darah baru. Gitu loh. Asih, emologat poli. Hati lu modu. Nah, itu baik-baik. Dan tadi ju, dulu lo itu sama-sama mau badonor darah ju. Itu baik-baik. Hati olo. Hati olo. Mau tulungi hati. Untuk itu, mau tolongi. Di pemikiran rekening akhirat, cu. Ya, untuk itu. Ini lo upan tanggal yang berarti 250 cc. Untuk itu. Dia pen bo 1 cc, katakanlah bo 1000. Katakanlah. Yang 250 cc, itu boleh polo tidak. Nah, datang itu rekening mau masuk, Pak. Enggak begitu. Jadi motor dua, dunia akhirat motor dua. Ya, walau maaf walau. Dan tali, itu sama-sama jo. Dan tali udah mau ngediti moli. Jo, mumpung udah mau ngediti moli. Popo biasa lemak jo umat donor.
Jo, pobok biasa lo mak modono. Jo, buat tiap boleh tiap umah mah pentingan melo tato tato PMI hepo hima hepo mah pentingan melo tato transfusi. Tiba kau ni pek dana darah sok kedaluasa so expire. Memang unik nyati. Tidak usah pikir saja tiba kau ni so sekedaluasa tiba kau ni pek darah. Oh no, oh maaf bol. Di polu buat dia ulama so tau baca buku aku hati ampo baca buat dia tu TikTok. Te agia. Salam dari Tapongo Timur, Jow, Kecamatan Tapongo, Kabupaten Gorontalo, Odelikuni, dari Putri Suleman. Jow, Jow, olo odu ola apa oda anda? Felis Atuna, salam dari Bolsel, Bosel, Pusigadan. Ih, mana te bakir pota buga? DP satu kampung dan te bakir pota buga ti? Jow, Pusigadan. Belum apa lo? Lanjut. UN 94. Ulolah bari. Baik. Ya. Pak Muhammad Satya. Kau ni. Ulolah bari lo MBG. Makan. Engkau main malu. Nololo ju. Oh, kau nya. Nggak boleh main malu. Siapa lagi? Pak Rajak Taliki. Assalamualaikum Pak Kuni. Di Pak Kuni ma. Ma malu. Ma ilonga. Ya, para jak taliki patu juwe to mahintu mailong atau ma para jak ma po ongolo tipa kuni lo dono bolo ma puolo bolo ma malipo bibi ya bolo ma puolo de bo ma po ongolo lo ganti kartu pak memulangkulai wati merasa mau buhe tu bolo wartangkula atau ma po bibi ya ya. Dek umai lo ganti atau kartu putih aku hemat ono, apolo ma apolo untuk bacaan itu menghindu, jo, apolo ma apolo. Lanjut, siapa ini Ria Gorontalo 87 halo Pak Kuni halo juga. Siapa lagi Bunda Titin, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam. Ibu Lena Piu Pak Kuni longola mati langgulalio tili ayah. Jo, karena ti ibu taluh tu. Ini kalau bicara etimologi begini bu, mamsilita atau dalam kampus itu, jo, tongkom takum PML atau akademisi berarti mamsilita asal usulnya kata ini, jo, mamsilita lo etimologi odiwat yang angkat tangan, jo, mesti tongkom ku PML wati ya, ya. Lanjut pinogu bone pakuni atau tiba kiki tiba kuni mah bolale ya tiba tulah ada di bawah pakuni tiapa oh ya mah bolale. Lanjut siapa ini nabong assalamualaikum pakuni salam sehat jo ya jangan lupa pak donor. Ma walau ti lanjut Bunda Titin. Halo Pak Kuni Jo. Pak Hendrik. Assalamualaikum sehat selalu Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Pak Raman Laingo. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Walau ti kometo Dino. Jo pendapat Pak Kuni tentang penas. Ya. Untuk meningkatkan taraf hidup kita. Yang penting kita serius. Oh itu baik itu. Jo. Itu baik itu. Wow di wow mesti oleh iyo karena itu bila malati apa itu ada itu teknologi pertanian itu lokasi teknologi pertanian tingkat boleh hilang tu utiju iyo nabo ya indah apa itu tergantung oleh iyo butuh iyo lan tinggi pelangi uti iyo apolo maapolo er assalamualaikum yo waalaikumsalam salam dari Limboto Barat Om Bulo Pak Kuni oh di Om Bulo jo. Siapa ini yang tidak punya nama ini? Lanjut. Esther Am. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Nunu N. Yang punya nama Nunu N. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Pak Haris Patan. Dua omo poli tok la miati aku ni. Sama. La miati ultima dua omo. Yo.
Tidak lama lagi, biarkanlah hujan turun. Kuku Didi DP judul itu. Ya, belum apa-apa. Lanjut. Sri Muhammad Andi Sukri. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Moutong. Moutong mana? Sulawesi Tengah. Di sini juga ada kata Moutong. Ada desa Moutong. Ya, Moutong Sulawesi Tengah. Atau yang ada di Gorontalo, gitu loh. Belum apa-apa. Lanjut. Wiwin Winches. Assalamualaikum Pak Kuni, salam kenal dari Maluku. Maluku Pak, kong pendek jo. Iya, Maluku. Yo. Salam kenal Allah buai kau Yo. Kenal balik. Yo. Lanjut. Darion. Darion Bulu. Bulu ti, Bulu atau Bulu? Ya, Bulu ya. Ya, asli ini. Yo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bunda Titin, baru ini dapat lihat di Pak Kuni. Jaga dapat dengar suara di RRI Prosat. Masya Allah. Melah malu ni Bunda Titin Jo. Jo. Sanya lo buat radio Bila emak buat radio untuk ngawal laku dia. Pernah itu radio itu hati ya hubungi pecate itu. Buat suara latih ya. Jo. Lanjut. Ammar. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sri Muhammad Andi Sukri. Oh, Sulawesi Tengah mau tong. Hama. Jo. Terima kasih. Ente Agia. Enak sekali minum. Walau ti. Minum teh par-par. Walau kacang kawangkoan. Kawan-kawan ko andang kuni yang kasih balalo begitu ya maka berdosalah kau mau kasih balalo orang lanjut Pak Benir Usul ya assalamualaikum Pak Kuni walolah mari ajo waalaikumsalam pio jo siapa ini yang tidak punya nama dia lanjut dulu Pak Aris Badan alhamdulillah tikuni masih sehat madido o erosi hidung likuni jo lo na oli de BPBD boni bolang wati lo tunggu oli pa akhiril kepala lo BPBD boni bolang pa akhir pikirannya me enggak pikirannya me banjir uling lo wati aja bola hepokuni kebetulan malu dunga ya orang ngapolito kantor penelitian kebudayaan. Malu dunga ya poli. Kuni aman kuni. Aman juli ngolati aman. Jo. Aman itu jo. Lanjut. Siapa ini? Oloti Multipers Official Indonesia. Jo. Assalamualaikum, jo, waalaikumsalam. Esther amu tak lamiatia beheli hemotilange dulahu tak asparaga. Oh iyo tak lamiatia pun dua menju. Awas poli ini dia mau siram kamar poli ini musim isi lemah poli. Jo didi hipele pele ya hawasi. Jo depe judulnya baku kuni di itu. Walau ti jalota. Ulang kamari dulu materi tanggomo kuni di dinas arsip. Allah, dia utiti. Ada sekirim di kearsipan perpustakaan provinsi itu apa? Sudah. Jo. Sekirim ke sana itu ada 23 sastra lisan. Oh, ada iko itu pelatihan itu. Jo untuk sastra lisan itu 23 sastra lisan nana mamata pulitnya saya pulit napas ngolah harkat itu jo emang pulitnya lo napas sih pak jo belum maafu val i waluti live utie Pak Kuni. Ya, live ini cu. Nah, Masya Allah. Lanjut.
Adipati. Assalamualaikum Pak Kunit. Salam kenal dari Kaltim. Bih, Kaltim apa? Dia beli polo ti? Tidak gampang. Kaltim ya. Ya. Siapa ini yang punya nama Adipati? Ya. Assalamualaikum Pak Kunit. Salam kenal dari Kaltim. Oh, sure. Adipati. Lanjut. Siapa ini yang punya nama R? Ih, lagi sementara ada berputar di radio. Jo. Kalau di radio di Proampa. Jo. Untuk sementara. Jo. Dialihkan di Proampa juga dia sementara. Dia watia. Belum mau kan belum lah kita belum lah kan atau pro satu lagi siaran langsung DPR provinsi itu. Siapa lagi? Lun. Oh, Zoro. Sehat selalu Pak Kuni. Jo. Lun. Ololo Amari. Oh, Lun Loen. Lun Loen. Ya. Ejaan yang disempurnakan. Wow, ejaan masih ejaan Suwandi. Jo. Jadi, Lun Loen, Jo. Bacanya begitu, Jo. Karena ada dua ejaan yang EYD dan ejaan Suwandi. Walau maaf walau. Ma walau ti. Ulolah bari paku ni Fik 71. Assalamualaikum paku. Sehat kuatikun. Alhamdulillah. Wati kadi sain dua latihan. Sesehati. Saya mah tahu-tahu dupenas toh tuan rumah. Didopot dulu hati tuan rumah hati. Ya, nebo kondisi makanan pak. Ya, pengamu tanda data. Ya, aja potulu itu lapangan ayo mau lo. Nebo titieli. Lanjut. Ibu Lun Loen. Lun. Ejaan Suwandi. Ejaan yang disempurnakan dengan ejaan Suwandi. Pak Kuni gagal dak materi to arpus beito. Nah, jo. Ini yang punya nama jo bolo dola po data. Ibu Lun Eyedai dan Lun Ejaan Suwandi. Maaf bolo. Lanjut. Sudah mingguan. Assalamualaikum Pak Kuni. Surabaya hadir. Salam untuk keluarga Latia atau Kabila. Semoga sehat selalu. Jo. Ya, jo. Tidak boleh polo di Surabaya. Area-area Surabaya. Ya, inggi. Tinggal malu. Tinggal malu. Ma, persis Allah tak asli. Nah. Jo. Mau tanya. Depo, Tima hati Allah tak tahu pacar bawa ke hati, Tato pace bok botita tone pa mat ba mazak i uti odu olo mal la meta salamulati ya kuni yang ganteng dese kepo itu se kuni dia asiaran le kuni tu radio wolu to proampa ma ndo ba itu to proampa watia dia alihkan de proampa 95,1 karena ma to pro 1 Topro 1 Botiju dongko siaran langsung lo DPR provinsi. Dak itu i piloma Elio Odia Maiwati ya. Jo. Ma waloti Ilyas. Halo Pak Kuni dari Olobua. Jo. Jo bolo odu ola ponata. Tinggal bawa itu poli yang ada poli masuk kamar poli ya. Jo. Nah itu. Baca cerita poli donor darah poli ini. Pemilik patah. Jo. Indo. Nah itu. Umat donor itu juga sangat memang mau sehat itu. Itu. Poli walau Allah donor. Pernah watia juga layak. Lolo bunga buat dia watia. Walau tak bisa salah. Walio gara-gara lo donor tio ilate. Pilih maknana. Dia memang kedua kali tio lo bisa lah odito. Memang mah potilia lo watia tio itu. Itu. Maka dua kali, gara-gara donor di latih tio. Itu dia mau mami laju latih pemahaman uti nanan tata alawa uti. Yang pemahaman tata alawa. Pemak dia audito, olo pak. Ijo, baik lo donor mati. Pemak dia olo. Mau donor betul juga mau pate. Ijo,
Olu ti be lo dono ma pe ma bol ma bolo pa. Ua no po mo sirita lo dono, mo sirita lo dono, kira-kira dono ti mo opate, ua ti ati jutan ma pipi ua ilate. Karena dia mempertahankan pendapat dia bagi kau. Nah ini memang, wa bol ma bolo, wa pilah hutul ati asim lo duhuju. Pe ma ti mang, rekenian to. Pa ongol mo ti udeh, rekenian to. Berarti ma pa o sekian, beto wa ti abeto, pa ilate. Indo beto, karena itu mau pok tuli deh beto, karena dia mau pok bisa lalu lain, gagal donor tilat, gagal. Ih, memang sabar ipo, wan wali itu mesti amiente hipo donor, ya mah ilat pipi ua. Nah indo beto, tergantung di nana, oh mama, mah di sebar luaskan beto wido. Karena dia mau bilang, memang pilih hutai sim lo duhu ju, nah itu hipo donor ya tiali, cuma sim lo duhu. Ya, iba itu mah. Di mana po? Rekenian tolo ti. Po ngolo itu teto. Ya, nah itu apa itu? Ih, bila mati malah po pemasuk dalam pak jadi itu. Ya, jadi itu apa itu? Karena apa itu? Boleh maaf polo. Ya, bila mati malah hingga mati lah tiya. Bila masuk, karena dongko lutah nak wame poli-poli alioleh itu. Siapa ini yang kirim kopi ini? Jangan kasih balalo orang ah. Ya. Itu. Maton butuh

0: Pak Ismail on.
1: Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tolong lia akang dulu jalan di Panipi pas arah ke Biluhu.
0: Jo, banyak yang mengeluh tidak lalu, Pak.
1: Itu begitu.
0: Waktu hilang latihan itu di presiden itu boleh bayar lim tamli itu ahli aspal wali. Dia bilang itu, waktu mengatakan itu biar tidak mau itu kan, wuga tidak mulus. Jo, menteri tamelo, wala, menteri PU, tamelo kalaja. Ini mulus, mentogor mai, ada limutu mai. Ini itu kan, mau li biang atau hepu, hepu ya.
1: Ya.
0: Itu, mau ini mai, firma. Ini yang jaman ini buti, impih ubiluh mula, o acara secara nasional, supaya di presiden boleh bayar lima, itu dah boleh lima popiul medan lah, itu.
1: Ya. Walau ti, Pak Zero X, ulolah mari.
0: Itu beratadak belum mampu. Datadak keluhan lo dalalah buti apa? Karena wolo, dia malima pengona-pengona. Itu karena efisiensi anggaran, sehingga dongko hepo enggak dulio, hepo tata ayat dulio. Buti ya metode lo mau kota ju, buti ya, dongko hepampu-pampu lalio maulah. Nah, itu. Talala bohi pambo pambola boho bohi antu antu ma itu kan ulu lagu momolu itu talala bohi pambola boho bohi antu antu ma beti masa hati ya jo boleh antu antu boleh antu antu ma dong kalau saya pulang kula antu ma beto maidu
1: jo maidu beti
0: Ma tonu kuti oh ipo baca lo watian aku Jo malan wat manta yang alu ula itu inda tim tu mete opo watian di Facebook jo pa Muiz Masili
1: ada di mana ente pa Muiz pa Masili jo kalau dua lapor datang pa Muiz dah lepas siar pasir di studio sahib ma bolali ma tonu ti Baitu tahe molele mo donor mo opate kebetulan watia olo rutin he mo donor alhamdulillah masa tia debo dipoilate
0: ya itu baitu itu pernah pas watia pak musuh itu
1: pelma bolo ma tersinggung me olo utia itu pelma te ula ti ma bolo bisa lo ula ita adi betiju nah itu baitu ya itu baitu bolong pe
0: ya terima kasih pak musuh beti ma
1: Mesti malu di pondonor uti.
0: Jo. Nak itu.
1: Pokoknya Pak Donor jo.
0: Mbak bom donor buat dia. Karena wolo wanu orang tak biasa Pak Donor. Dulu bau ni tio wau wolo film wau kelihatan darah. Oh ya lo Pak. Enggak sadar tak kaki saya. Malu donor wau.
1: Itu baik itu jo.
0: Oh ya lo, andila ilang kanggo poli mam, angku bawa dia di ilang kanggo. Oh, mam bahu bah Polikarto.
1: Oh, na itu begitu dia cabut, wah nenggo pulau gagal lelok mukolio. Jo, wah andila mau he mau monga, tidak begitu. Wah dia mau he mau mong, artinya dia umoh he butit di lama lo pulu pulu lito hilawo. Karena bulu apa lawak dia lewat botija sampai ngolango cu.
0: Yo, yo insya Allah Pak Mus Mas ini ya tancap terus sahib tancap terus itu Pak Donor sampai pernyataan dari transposi dari PMI tiba Pak Donor Pak Pedara so ke dalwasa. Medalah olah tiap Pak Mus Pak Pedara tidak usah lagi tiba kuni so expert tiba kuni Pedara. Udah no wow. Mereka saling ngeliu apa?
1: Ya.
0: Matonu putih oleh pembaca latihan. Banyak sekali ini yang di TikTok.
1: Ya.
0: Walau putih damai limpah talama. Pak Wahyu Aboka Jo. Waalaikumsalam Pak Ismail Onu. Oh sudah. Jero Eksola Bari. Lahunga. Wikangen bo salam. Walau ti. Selama tidak

Dengar yang begini. Hah? Iya. Seolah. Ini SOS. Ujo. Salam dari Bol Tim Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Kontrol waktu dulu Pak Daryon. Bu Ulu Watia londo. Tapa Tulo. Oh, Tulo. Yo, Bol Salam. Waduk Pak Kuni. Oh, salam kenal. Kenal balik. Mati alo. Tamanin nanti tika Iwan. Yo. Temo lah. Eh, tu lo atau ya, ma walau ti Pak Ismail Onu dari 2012 sampai sekarang tidak ada perubahan jalan di sana. Ya, banyak sekali keluhan jalan betiju, Nah itu betul. De petala ulo acara putu lihat tomola. Wah hadir oleh presiden, aduh mekala jamon, mekala jalo kementerian PU langsung. Itu nyuti. Pak Wahyu Aboka. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam dari Pati Om Yusuf Al-Hasni. Cup. Ada di mana? Ada di mana ente sahib? Aduh. Yo. Pasir-pasir kamar di studio, bak tindis-tindis kamar ku, kibar ente di studio dulu, Pak. Ajo. Bak tindis-tindis kibar dulu ente. Ya. Ini mau pasir-pasir, Jo. Anak baru-baru ada. Anak petante duka. Buat tidak sempat pergi Pak Ente, Jo. Walau maaf, walau. Padahal anak ada berpikir kesan di pantai apa. Jo, lanjut. Lanjut, Pak Perdila Baco. Halo, Pak Kone, selamat. Jo, mantan lu buat waktu biasa di pos satu bagi-bagi ini. Buat lagi mulia kesana apa. Jo, Pak Terdila Baco, tayang ulang ini Pak Kuni. Itima kalakala jauh, ti jatah alati apa. Tiba holista kalakala jauh alati, wati apa pekal bebe alio. Jo. lanjut, Komaria. Assalamualaikum, salam dari Minahasa Tenggara. Duh, Minahasa kutik kang. Oh iya dang, makasih dang ne. Jo. Nyenak mau pasir kamari ke Manado. Ka Gorontalo ada penas lekuat sini. Aku ikut kamar jong deng bapak-bapak tani. Nu dari Sulawesi Utara 3,000 orang lekuat. Pasir jokwa. Dia aduh tingkah malu hemologat proses olo. Ma boh deh lo laku. Oh mai dulu buat yang aku tu berarti ini pulau baca lo baca aku eh. Bocil, santuy. Halo Pak Kuni. Jo, mancaca. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Weldy Ibrahim, assalamualaikum. Boleh mu hadir. Jo, Pak Risman, assalamualaikum Pak Kuni. IKN hadir. Jo, NDR untuk Kuni. Jo, Ilham Watia, Motapu-tapu mai laif mu Papua. Jo, maksud? Pak Rusdin KJ. Dah tahu. Topul bala Didi Kuni. Didi hipele-pele ya. Mana topul bala Jo. Hati-hati. Yang punya nama Mariam Namir. Assalamualaikum Pak Kuni. Saya penggemar radio di Pak Kuni. Jo. Selama ini saya baru tahu. Dan lihat Pati Pak Kuni. Masa Allah. Hindi mau bulali. So itu kalau bapak kamar di kota dan pasir kamar di studio apa? Baru terambah foto di studio, baru bikin kesana baliho, penyiar baru, begitu. Allah, padahal bu gampang. Ya, Mama Ami, assalamualaikum Pak Kunia Sindan. Hah? Sampaiin kau, wey. Lengkap, lengkap. Ya, sampai jam ngolah tenan, sampai jam apa? Mana ada pengarah acara? Sampai jam apa di sini? Nggak tahu. Belum. Oh maaf, kalau juga mesti mau tanya dulu. Karena dia coba di... Mesti itu apa? Belum maaf, kalau ini yang punya nama Mas. Assalamualaikum, lontok pengememe, wali ya, Jo. Pengememe. Bapak Wahyu Aboka, salam dari Bone Pante. Jo, boleh pergi dalam abu juga main dulu buat tiap tu. Jo, dah tahu dia lupa baca loh hati ya, Pak Duki Husin. Pak Haji, Pak Haji Guru.
Assalamualaikum Pak Udi. Madinah Arab Saudi sekarang pukul 8.05 waktu Arab Saudi. Sebagian informasi bahwa seluruh jamaah haji kloter 28 UPG asal Provinsi Gorontalo dalam keadaan sehat walafiat dan sekarang ini melaksanakan arba'in di Masjid Nabawi di samping melaksanakan ziarah di beberapa tempat bersejarah. Jo, odolo informasinya Pak Guru Haji. Lanjut, Ibu Novita Ali Lahengo. Assalamualaikum Pak Kone. Jo, to radio dia wulu siaran lohulun dalipu. Ya, to pro apa? 95.1. Bumi do pulito juo iwa kutu. Enden dal mengodla mengota tan bobo pulio pantai dung kato to yang abutin salah do dung kato yang abet nami tu rumah kutu memo mutu maka kutu lo memo bulo enja bodi to buat yang itu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, bela merupakan tradisi saling membantu yang hidup di tengah masyarakat Kepulauan Tanimbar, Maluku. Tradisi ini dilakukan saat warga membangun rumah, mengadakan pesta adat, atau menghadapi kesulitan tertentu. Setiap anggota masyarakat memberikan bantuan sesuai kemampuan yang dimiliki. Melalui tradisi ini, pekerjaan yang berat dapat diselesaikan secara bersama-sama. Bela mencerminkan kuatnya rasa solidaritas dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Nilai gotong royong menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tradisi ini. Hubungan antar warga menjadi semakin erat melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Tradisi bela memperlihatkan pentingnya semangat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Tanimbar. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati Fani Muhi Odu Allah.

0: Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Ti Inga Fani, dan selanjutnya nanti ada Ti Mahaya Rahma yang akan menemani Sahabat Budaya sampai di jam 19 malam. Ti Inga Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita akan bergabung dengan Perempat Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Ternate dan Yogyakarta, selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Po, Cangcinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk sekarang ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, aman. Cuaca di sana juga cerah ya?
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke, cuaca Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Iya, narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat ya. Siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
2: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai yeah. baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
3: janar. Oh, okay. Ya? Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke, oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke, baik Bang Awan. Iya. Mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar, gitu ya.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin, kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Iya. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih, makanya hari ini saya pakai. Laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya, sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya?
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya, atau kopi. Tapi di abad, mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Mas Dar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Mas Dar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya, ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain, ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas, jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Khasnya dulu beledru ya?
3: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya, dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci, betul.
3: Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi ini
2: tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu-dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopi kopiah dan apa namanya satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah bulang.
2: Oh, bulang.
3: Bulang babinian. Okay, makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis balik haji
2: habis
3: itu.
2: Habis pulang haji berbulang.
3: Nah, itu ciri khas babinian.
2: Dan itu sakit ya? Karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa, ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maurak halar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih tanjak halang maurak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana.
2: Itulah. Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan tanjak, saya penasaran dengan laung air guci ini, Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya, ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya, terus kuning emas begitu ya, hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun apa tuh, daun apa saya lupa namanya,
3: daun jeruju.
2: Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
2: Okay.
3: Kanas, habis ya, kanas. Itu kanas. Oh. Habis itu ada namanya tambuk manggis.
2: Okay.
3: Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol, kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar, sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri, pada saat ditanam, nih, tumbuhannya ditanam, setelah berbuah, maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah. Dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: Ya kan, kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa, di pelaminan,
3: dinding.
2: Ya, maksudnya
3: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tingkat-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya, simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa lawung itu bukan sekedar lawung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari lawungnya, katanya ada makna ombak Sinapur, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu lawung. Ini ada beberapa lawung ini sama. Jadi satu lawung ini yang dikatakan Mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
2: tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, ya kan. Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri.
2: Seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti
3: itu
2: yang kayak Guru Master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk lawang raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
2: seperti buhul ya?
3: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama di depannya juga Lam Jelalah, besimbul Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil yang sangat membuat kita gatal, orang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama,
2: senjata
3: ampuhnya seperti itu,
2: dapat di dalamnya begitu ya.
3: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Itulah.
2: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempuan dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awan yang ada di perempuan RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awan.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung oke, ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak,
1: Guru Masdar.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar-dengar. Oh iya, ya. Saya ya. Dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu Lantuk. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Gurya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Oh, iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Oke, kan Bapak. Oke. Ujir. Wabunges. Embujir, bungas banner mantap
2: ya. Ceguria.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Okay, yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan, karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya, seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu, warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa, karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini, kayak laung raja, laung damang, nah termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk Tajak Siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi, yang kain bludru aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah zaman sekarang untuk memajukan, dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya. Dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk.
2: Atau ada payet ya?
4: Payet, ya kan ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu
2: Bangga
5: sehat tuh, ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya. Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya. Tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di lau tadi namanya ya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Mengapan guru. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, Kota Agung, Tenggutapun dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini, Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah.
6: Kelihatan ini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain lawung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih Pak Nasrun? Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Silakan.
4: Iya. Jadi gini, Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang lawung raja termasuk lawung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain seserangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang kayak pakai apa, tapi syaratnya satu, ketentuan yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
4: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
4: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah, sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah, itu.
2: Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua
4: apakah
2: ada jenis

0: dari kita sebagai apa namanya kebudayaan bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
1: Ya
0: kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
1: Ya.
0: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
1: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
0: Harus gitu dilindungi.
1: Ya, yang sudah dipitrahkan tadi. Nah, ya.
0: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
1: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Ceguria. Apakah selalu kuning atau tidak?
0: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
1: Coklat,
0: ada coklat,
1: hitam,
0: ini hitam, hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
1: khasnya
0: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa warna itu sendiri yang menunjukkan kekuatan.
1: Okay. Bang Noel gimana? Siap. Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
2: Mungkin ini ya terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
0: Iya benar.
2: Iya, tapi kalau secara pembuatannya apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
1: Atau harus turunan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Langsung saya jawab Bang Noel.
2: Iya boleh.
0: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Ini memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
2: Okay.
0: Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
2: Oke.
0: Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Iya, besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan. Termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk laki-laki.
1: Kayak Abang None gitu.
0: Abang None.
2: Iya.
0: Nah ini ya bolong di depan atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan itu aja Bang.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Noel.
2: Terima kasih banyak buat jawabannya dan mungkin Bang Awan dan Gunung Masdar ya karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung ke depannya dari Gunung Masdar. Silakan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga supaya apa? Di negara Indonesia satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, yeah. Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar

0: yang selalu dipakai, bahkan orang-orang luar pun yang tidak orang Banjar pun kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Mazda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Flash jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya Abar merupakan situs budaya kuno yang berada di kawasan Danau Sentani, Papua. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu lokasi menyimpan jejak kehidupan masyarakat masa lampau. Berbagai temuan dan artefak pernah ditemukan oleh para peneliti di wilayah tersebut, dan keberadaan situs ini membantu mengungkap sejarah perkembangan masyarakat di sekitar Danau Sentani. Yamku merupakan permainan tradisional yang pernah dikenal di sejumlah wilayah Papua. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok oleh anak-anak di lingkungan kampung. Aturan permainannya sederhana sehingga mudah dimainkan oleh berbagai kalangan usia. Selain menjadi sarana hiburan, permainan ini juga melatih kerjasama dan kekompakan antar pemain. Sahabat budaya, lepa-lepa merupakan perahu tradisional masyarakat Bajo yang banyak dijumpai di perairan Sulawesi Tenggara. Perahu ini digunakan untuk aktivitas melaut dan transportasi antar pulau. Perbuatannya dilakukan secara tradisional menggunakan kayu pilihan yang tahan air terhadap air laut. Bagi masyarakat Bajo, lepa-lepa memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Kain hinggi merupakan kain adat khas masyarakat Sumba yang dibuat menggunakan teknik tenun tradisional. Motif pada kain biasanya menggambarkan hewan alam dan simbol kehidupan masyarakat setempat. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian tinggi dan waktu yang cukup lama. Pewarna digunakan sebagian masih berasal dari bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Kain hinggi sering dikenakan dalam upacara adat maupun acara penting keluarga. Selain memiliki nilai budaya, kain ini juga menjadi sumber ekonomi bagi para perajin tenun. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Man nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: FM 95,1 MHz.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Senin sahabat budaya 15 Juni 2026 Nusantara sore sampai pukul 19 malam nantinya. Dan iya sahabat budaya, berharap juga untuk sahabat budaya semuanya yang lagi mendengarkan program 4 ya, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, tetap dalam bahagia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita saat ini sahabat budaya untuk Jejak Nusantara dan sahabat budaya tentunya untuk Jejak Nusantara. Tata Rahma akan berbagi informasi seputar Jejak Nusantara ya. Jadi ini ada legenda Indonesia yang jarang diketahui budaya dan identitas Nusantaranya. Jadi karena emang ya Indonesia ini merupakan gudangnya cerita legenda. Jadi berbagai kisah narasi ini menjadi juga cerminan peradaban masa lampau masyarakat Indonesia ya. Jadi menurut buku berjudul Mitos dan Legenda Indonesia dalam Ekspresi Batik Tamarin karangan Nuning Yanti itu sahabat budaya ya pada tahun 2018. Legenda selalu dikaitkan dengan tokoh manusia hebat dan berdirinya suatu tempat sebagai pembenaran atas kisah tersebut, sahabat budaya. Nah, cerita legenda itu kerap dihubungkan dengan hal-hal gaib ya, di mana kekuatan alam dikendalikan oleh entitas luar biasa dan tokoh-tokoh dalam cerita legenda juga ya. Nah, meskipun keberadaannya belum tentu pasti gitu ya, namun kisahnya abadi gitu sahabat budaya sebagai penanda identitas daerah. Dan tidak hanya cerita legenda populer seperti Maling Kundang atau legenda Rawa Pening, sampai juga ada yang Timun Mas gitu. Masih ada berbagai cerita legenda Indonesia yang jarang diketahui banyak orang. Nah, ini mengetahui cerita legenda Indonesia ini menjadi usaha juga melestarikan jejak sejarah budaya dan kearifan lokal Indonesia. Nah, ini nulis sahabat budaya, ada ulasannya gitu ya. Jadi apa namanya, cerita legenda dari Sumatera dan sekitarnya. Nah, ini ada legenda si pahit lidah. Nah, jarang kan tuh didengar. Jadi Pangeran Serunting yang iri pada iparnya nih ceritanya nih ya. Terus mengembara setelah dikhianati dan bertapa di Gunung Siguntang. Ia mendapatkan anugerah gaib, lidahnya menjadi sakti di mana setiap perkataannya berubah menjadi kenyataan, sahabat budaya. Ia dijuluki sebagai si pahit lidah karena mengutuk banyak hal jadi batu. Namun ia juga menggunakan kesaktiannya untuk tujuan yang baik gitu, seperti mengubah bukit gundul menjadi hutan. Ada juga Sumpah Siamang Putih. Jadi dipaparkan dalam buku rangkuman 100 cerita rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke karya Irwan Rauf, Senia Ananda tahun 2013. Cerita legenda Indonesia ini berasal dari Riau dan Putri Julian dan Sang Tunangan. Jadi Sultan Ramandang ini berjanji sumpah setia sama yang lain gitu, sama lain ya. Nah, diketahui Sultan Ramandang harus pergi untuk berdagang gitu, sementara Putri Julian menunggu. Nah, Putri Julian berjanji akan menjelma menjadi siamang jika menikah dengan pria lain gitu. Nah, Putri Julian harus menunggu lama dan merasa kesepian, dan ia lalu menikah dengan pria lain dan seketika berubah menjadi siamang putih lalu menghilang. Nah, tidak berselang lama sahabat budaya, Sultan Ramandang pun tenggelam karena melanggar sumpah sendiri dengan menikahi wanita lain dan menjadikannya kisah tentang bahaya melanggar janji. Ada juga nih sahabat budaya, kemampuan ajaib kelingking. Nah, ada ceritanya seorang pemuda bertubuh kecil bernama Kelingking gitu memutuskan merantau dan mendapat petunjuk gaib untuk mendapatkan ikan raksasa. Setelah menendang kepala ikan tersebut, ia menemukan sayembara raja yang ingin memindahkan kepala ikan pengganggu. Jadi Kelingking ini berhasil memindahkan dengan mudahnya dan ia membuktikan kekuatannya tidak diukur dari fisiknya yang kecil itu, dan yang akhirnya menikahi seorang putri raja. Ini kalau bicara yang apa namanya, cerita-cerita begini enaknya gitu sama pas lagi mau tidur sama anak gitu ya sahabat budaya ya. Karena kalau bicara soal Maling Kundang dari mana-mana pada tahu. Nah, ini yang jarang-jarang gitu loh tuh, kan. Nah, sahabat budaya sebentar, Tata Rahma masih juga dengan
Musik Nusantara akan tata ramah hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Iya, sahabat budaya, menit ke-54, mentas dari pukul 15 saat sekarang. Masih juga ya, sahabat budaya, tata rama di Jejak Nusantara. Untuk legenda Indonesia, sahabat budaya, cerita legenda Indonesia maksud saya. Nah, selain si kelingking tadi, ada juga nih, sahabat budaya, janji yang dilanggar di Danau Toba.

0: Kalau ini sih ya, seorang petani di Danau Toba gitu menikahi jelmaan putri ikan dengan satu syarat. Jadi Toba tidak boleh membongkar rahasia asalnya. Jadi ketika Toba marah dan mengatakan anaknya sebagai anak ikan, ia melanggar janji. Dan pelanggaran itulah sahabat budaya. Sumpah ini membuat air bah dahsyat gitu, yang menenggelamkan wilayah tersebut dan menciptakan Danau Toba itu dengan Pulau Samosir sebagai sisa tanah untuk anaknya. Nah, ini juga ada cerita legenda yang jarang diketahui tentang kerajaan dan formasi alam ya, seperti perahu terbalik Sangkuriang gitu ya. Terus ada kutukan Candi Roro Jonggrang. Nah, kalau ini Candi Roro Jonggrang ini cerita legenda asal Jawa Tengah yang bermula saat Roro Jonggrangnya menolak pinangan Bandung Bondowoso. Nah, ia meminta 1000 candi dalam semalam loh sahabat budaya, nah, tuh kan. Nah, curiga akan berhasil, Roro ini memanggil fajar palsu gitu. Dan Bandung Bondowoso yang mengetahui kecurangan itu mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi ke-1000 yang dipercaya merupakan bagian di kompleks Candi Prambanan, sahabat budaya. Ada pula nih ya cerita yang jarang diketahui, itu yaitu Selat Bali dan Dosa Manik Angkeran. Nah, jadi ada namanya Sidi Mantra. Sidi Mantra ini seorang Brahmana suci memiliki anak bernama Manik Angkeran yang suka judi. Nah, saat Manik mencuri harta naga Besuki, Sidi Mantra ini memohon untuk disucikan, sahabat budaya. Nah, ia kemudian membelah tanah dengan tongkatnya untuk memisahkan dirinya dari Manik. Nah, dan belahan tanah ini, sahabat budaya, lalu menjadi Selat Bali. Ada juga penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Nah, ini pasti udah pada tahu, ada ya sebagian gitu ya. Jadi seorang putra bernama Kadita dari Pajajaran menderita penyakit dan diusir dari istana. Lalu ia menceburkan diri ke Laut Selatan. Di sana ia disembuhkan dan diangkat menjadi penguasa Laut Selatan yang abadi. Nah, ia dikenal sebagai Nyai Roro Kidul yang memulai mitos larangan memakai kaos hitam di Parangtritis. Nah, masih banyak lagi sebenarnya sih sahabat budaya cerita legenda ya dari dari Nusantara ini, tapi karena memang waktunya nggak cukup, insyaallah kita bisa berbagi cerita-cerita lagi gitu ya untuk legenda Indonesia yang jarang diketahui gitu. Dan ini adalah budaya dan juga identitas Nusantara, sahabat budaya. Dan oke, amat cukupkan untuk jejak Nusantara, kita masuk untuk pro dangdut adalah kita, tapi sebentar Ama akan lewatin dulu musik Nusantara berikut untuk sahabat budaya semuanya, dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, kita orangnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Nah, untuk sahabat budaya yang ingin gabung, kita buka line telepon seperti biasa di 0811 430 4040, sama 0822 5996 8266. Untuk WA bisa juga ya di 0811 430 4040, sahabat budaya. Jangan lupa kata kuncinya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan untuk list lagu di sore hari ini bisa sahabat budaya request, ada lagu dari Lolita dengan Jutek. Terus ada juga nih Lisa Tania dengan Bisikan Rindu, ada Project Pop dengan Dangdut is the Music of My Country. Terus ada Tuti Wibowo dengan Rindu, ada Ria Amelia SMS ya. Ada Safar KDI dengan 100 kali dan Titi Kamal dengan Zablay.

0: Oke, kita buka line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Silakan untuk yang mau WA. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Dangdut adalah kita, halo Tata Rahma.
0: Oke, Dangdut adalah kita.
1: Lagunya Lolita.
0: Lolita, oke.
1: Oke, Tata Rahma, maka assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua silakan 0811 sama 0822 yang ingin gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih,
2: Mama? Dangdut adalah kita. Halo, sayang cinta.
0: Oke, sayangku, silakan Ibu Nelly.
2: Project Pop.
0: Project Pop. Oke, Dangdut is the music of my country. Terima kasih selalu.
2: Salam selamat di sakti. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya silakan. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak siapa namanya?
3: Dengan Pak Wardi dari Tilamuta.
0: Oke, Pak Wardi di Tilamuta. Pak Wardi ikutan Jutek atau Project Pop, Pak Wardi?
3: Jutek itu sama punya lagu.
0: Lolita.
3: Nah, itu Jo.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih. Insya Allah sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Rezekinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, satu penelpon di belakangnya Pak Wardi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perang bersang adalah fitnah.
0: Iya sayang, dengan?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Ibu Ia, silakan Ibu Ia dengan lagu yang jutek atau dangdut is the music of my country.
1: Yang my country itu apa?
0: Oke. Okay.
1: Yang seperti itulah.
0: Oke, sayang.
1: Oke, Tata Amal, sahabat kola tercinta ya. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ia di Bualemo.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Sahabat budaya, pernahkah Anda menyaksikan keindahan tari Pakarena? Tari tradisional khas Makassar ini merupakan simbol kelembutan, kesopanan, dan keanggunan perempuan Sulawesi Selatan. Gerakannya yang halus dan penuh makna, menggambarkan cerita tentang rasa syukur, penghormatan, dan harmoni antara manusia dan alam. Tarian ini diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang dan suling yang menciptakan suasana magis dan menenangkan. Tari Pakarena bukan hanya seni pertunjukan, tapi juga bagian dari warisan budaya yang harus kita jaga untuk generasi mendatang.

0: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, sahabat budaya, silakan kita masuk di sesi kedua 0811 sama 0822, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Oke, dengan Oma Afni. Silakan Oma Afni.
1: Dangdut
0: adalah kita. Iya, Oma Afni.
1: Lagunya. Lagu apa?
0: Lagunya Lisa Tania Bisikan Rindu, Tuti Wibowo Rindu sama Ria Melia SMS, Safar KDI 100 kali sama Titi Kamal dengan Jablay.
1: Bisikan Rindu.
0: Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Om Afni, silakan sama Bunda ya. 811 sama 822, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang utara kita.
0: Oke, Inka, silakan.
2: Rindu.
0: Oke, sayang.
2: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panelpon ketiga. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Oh, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Periwati di Bulado.
0: Oke, sayang. Rindu sama Bisikan Rindu.
3: Tinggal ikutan. Rindu Jo.
0: Oh, oke, sayang.
3: Rindu sama Tama.
0: Oh, kok datang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nene, apa kabar?
4: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Nene, Tini sehat-sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Oke Nene sayang, ikutan lagu yang Bisikan Rindu atau Rindu?
4: Nene tidak suka rindu-rindu begitu.
0: Kenapa tidak mau suka yang rindu-rindu?
4: Tidak, Nenek Iman, begitu mau rindu-rindu ini. Nenek suka begitu, buat itu.
0: Orang kalau rindu berarti dia sayang. Berarti kalau tidak suka yang rindu-rindu berarti Nenek tidak sayang.
4: Iya, saya tidak rindu Nenek ini.
0: Saya tidak rindu, ala hati. Kaki bos saya hilang perasaan ini.
4: Iya, nah, memang saya hilang perasaan ini, Nenek. Nenek mau suka lagu itu ini.
0: Mana?
4: SMS itu.
0: SMS, deng, sabantar kalau begitu saja.
4: Iya. Ayy, best ini Nenek suka itu lagu itu.
0: Oh,
4: kok. Best ini Nenek suka, itu si Bang One, best suka itu lagu itu. Terima kasih banyak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

0: Oke, sahabat budaya, kita orang ada di sesi kedua untuk sore, kedua, ketiga ya, terakhir, sahabat budaya. Silakan di 811 sama 0822, sahabat budaya, untuk yang mau ikutan di sore hari ini. Kita buka lagi line teleponnya. Ini lagunya masih sisa tiga ya, ada SMS dari Ria Amelia, Safar KDI dengan 100 kali, sama Titi Kamal dengan Jablay, sahabat budaya. Silakan 811 sama 822 yang mau WA juga, kita buka line WA-nya ya. Dan kita ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin di Tangkobu, pengen Ria Melia. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Rifanto.
1: Jarang dipelai.
0: Asik. Oke.
1: Sehat selalu, Tata Rahma.
0: Oke, saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya si Abi Rifanto, 822-811. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: dangdut
2: adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Ibu Iin, kurang sisa satu DP lagu. Oh, SMS ya udah, oke.
2: Okay.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu penelpon terakhir, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Tanou.
3: Oh, lagu ikutan Jo?
0: Masih ada satu, 100 kali.
3: Oh, 100 kali Jo.
0: Oke.
3: Tadi malam pun tidak berapa.
0: Oh, bagaimana tidak babilang?
3: Nanti jangan tiba-tiba itu ada pinggi.
0: Oh.
3: Oke. Nanti tanya
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya mencukupkan untuk Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih ya yang sudah bergabung di line WA, juga di line telepon ya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Amin. Sehat selalu, bahagia selalu untuk sahabat budaya semuanya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: FM 95,1 MHz.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, untuk musik dan adanya saya cukupkan, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda tetaplah bersama program 4, program Satu Gorontalo.

0: Perhatikan azan maghrib, sebelumnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan 10 dilantunkan oleh Haji Wahyudin Muhammad SAG.
1: A'udzu billahi

Peringkat selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Usman Tahir SAG dengan judul Muhasabah Akhir Tahun Hijriah.

0: tahun Hijriah, bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir, dan besok berganti dengan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu, kita tidak mampu mengambil ibroh, hikmah, dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis, bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar yang dimuliakan Allah, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan lima kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Dan yang kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana ia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk mengakhiri tahun 1447 Hijriah dan menyambut tahun baru 1448 Hijriah hari ini, mari kita renungi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dari Imam Hakim. Gunakan lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Semoga Allah menjadikan tahun 1448 Hijriah besok sebagai tahun yang penuh keberkahan bagi kita. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga ketika ajal menjemput, Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo.

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

0: Indah ngiramku di tuih. Tak tuih-tuih. Ini loh sahabat UDS, tampilan dari daerah Lampung ya, hadir di malam hari ini menemani sahabat budaya yang saatnya lagi pada santai, selonjoran, habis capek-capek seharian dari kantor. Masya Allah, nikmatin aja malam harinya sahabat budaya ya. Dan tetap semangat juga untuk sahabat budaya yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Update informasi saat ini sahabat budaya. Dua desa di Provinsi Gorontalo resmi ditetapkan sebagai calon desa binaan sadar hak asasi manusia atau HAM tingkat nasional tahun anggaran 2026 berdasarkan keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2026. Nah, dua desa tersebut yakni Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dan Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Dan penetapan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah desa dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM. Dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah melalui Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo Sartondali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dua desa tersebut masuk dalam daftar 200 calon desa binaan sadar HAM tingkat nasional sahabat budaya. Ia menjelaskan program yang digagas Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai tersebut itu menjadi upaya pemerintah untuk menginternalisasi nilai-nilai HAM secara berkelanjutan hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Jadi menurutnya melalui program pembinaan tersebut diharapkan juga akan terbentuk sistem yang lebih terarah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HAM sekaligus mencegah potensi terjadinya dugaan pelanggaran HAM di daerah. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Bambang Petrok, Sahabat Budaya. Itu lagunya buat pendengar yang suka dengan lagu-lagu Jowo ya. Selamat malam buat Mbak Yati. Opo piyo kabare? Piyo-piyo hu, Mbak. Insyaallah piyo-piyo hu, Mbak ya. Amin. Ya, Sahabat Budaya, sebelum Ama mau pamit, ya, satu updatean lagi informasi untuk Sahabat Budaya. Jadi pegiat media sosial Mega Femila menilai konvergensi media menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh industri penyiaran baik radio maupun televisi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ya. Jadi menurut Mega, setiap media saat ini dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital dalam mengakses informasi. Ia mengatakan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat menghadirkan berbagai inovasi baru, termasuk juga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang mulai digunakan di berbagai sektor kehidupan. Nah, kondisi tersebut juga, kata Mega, membuat media harus terus menyesuaikan diri, Sahabat Budaya, agar tetap relevan dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang menginginkan informasi secara cepat dan mudah diakses. Selain itu juga, Mega menilai keterlibatan generasi muda sangat penting dalam proses konvergensi media. Dan menurutnya, anak muda memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih cepat terhadap perkembangan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Dan Sahabat Budaya, Ama mau pamit dulu, terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Ti Anjayayan, insya Allah akan menemani Sahabat Budaya sampai di jam 12 malam nantinya. Ama pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat menikmati malam Anda.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya Lohulundalo. Mungo dula'a mungo tato mungo tilo mungo tiamo. Lodung gaya polito ngamila. Untuk malam hari ini di 15 Juni 2026, Watiati Anjayan akan menemani Anda sahabat budaya seperti biasanya hingga ditutup siaran nanti. Muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19:10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19:10 waktu Indonesia Tengah.

Tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat malam untuk Anda semua sahabat budaya Loholondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama di Anjayan untuk Nusantara Malam di hari ini ya, di 15 Juni 2026. Banyak sih yang bilang hari ini adalah hari kejepit nasional ya. Kenapa Anja? Nah, karena besok akan kembali menikmati hari libur, sahabat budaya. Besok libur di 1 Muharram 1448 Hijriah. Nggak kerasa ya, sahabat budaya. Malam ini adalah malam tahun baru Islam. Semoga segala doa dan hajat kita semua di tahun baru Islam ini semuanya bisa tercapai. Dan yang belum tercapai, tetap kuatkan doa ya, kuatkan usaha juga, karena usaha tanpa doa itu sia-sia. Begitupun sebaliknya, doa tanpa disertai usaha juga hasilnya bakal sia-sia, sahabat budaya. Artinya ada keseimbangan ya. Ketika kita merasa bahwa usaha kita sudah maksimal, serahkan pada Sang Maha Kuasa. Dan selalu yakin takdir Allah itu baik ya. Mungkin bagi kita itu adalah hal mustahil. Tapi kun fayakun, apapun itu, selagi niat kita baik ya, insya Allah pasti akan berjalan baik juga. Dan sahabat budaya Loholondalo, di Pelangi Nusantara seperti biasanya ada informasi yang bakal Ti Anja yang hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi sebelum Ti Anja ke informasi, Ti Anja masih punya satu lagu untuk Anda semua. Kita ke daerah Manado dulu ya. Kali ini Ti Anja yang pilihkan untuk Anda lagu dari duo kembar, masih dengan irama yang slow di malam ini. Semoga nggak ikutan mewek juga ya. Ada 02 untuk Anda semua di malam ini.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz.
7: Budaya Gorontalo.
8: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulo monggo tato monggo tilo monggo tiomo. Ti Anja punya informasi tentang ragam bahasa gaul dari zaman ke zaman ya. Kalau masih zaman Ti Anja kamari, pernah itu ada bahasa gaul yang cuma torang ding torang yang mengerti ya. Makanya kalau ada pakai bahasa itu, kebanyakan orang-orang tua pasti mau bilang, apa yang Uni ada bilang-bilang ini? Misalnya, magalagas. Ada yang masih ingat dengan bahasa-bahasa seperti itu, sahabat budaya? Mogo pigi digi maganaga ngogo nigi igi nigi. Iya, sahabat budaya Lohulondalo, anak muda dari zaman ke zaman memang memiliki ciri khasnya tersendiri ya dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Mungkin komunikasi dengan menggunakan bahasa gaul itu dilakukan untuk menunjukkan keakraban dengan teman sebaya dan agar tidak terkesan kaku ya dalam menjalani suatu percakapan. Ada sih ya beberapa bahasa gaul yang digunakan oleh anak muda sampai dengan saat ini. Di antaranya sih ada bahasa alay yang bahasa dengan mengubah gaya tulisan, dilakukan suka-suka dan juga bebas. Kemudian juga ada bahasa prokem yang pada awalnya itu digunakan oleh remaja ibu kota untuk berinteraksi. Konon bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman di Jakarta ya. Contohnya adalah istilah cewek cowok yang muncul sebagai pengganti kata laki-laki dan perempuan. Kemudian ada pula bahasa yang penuturannya ini abjadnya kebalik ya, yakni dibaca dari belakang ke depan. Contohnya adalah kata enak ya, yang diganti menjadi kane. Ada-ada aja ya sahabat budaya. Selain dibalik bahasa gaul juga ada yang menyisipkan kata oke di setiap katanya ya. Contohnya adalah kata bapak yang diganti menjadi bokap ya. Kemudian kata siapa yang diganti menjadi sokap, terus juga kata sini diganti menjadi sokin. Selain bahasa-bahasa itu, kaum muda juga terbiasa untuk mencampur aduk bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya saat ini nih, sahabat budaya, apakah penggunaan bahasa gaul itu sebagai bahasa percakapan sehari-hari merupakan bentuk pengingkaran sumpah yang telah diikrarkan 89 tahun lalu? Nah, ini yang harus jadi perhatian ya. Etika dalam berkomunikasi, terutama dengan orang yang lebih tua ya, bisa dilihat saat ini. Ketika, kalau dulu ya, kita ketemu dengan guru, itu pasti somo basambunyi itu, saking takonya orang mau baku dapat dengan guru. Nah, kalau sekarang justru anak-anak menganggap ibu guru, pak guru itu sebagai teman mereka ya. Dorong semua panggil, halo besti. Ini yang tentunya jadi perhatian untuk kita semua ya. Memang sih kita tidak boleh ketinggalan zaman, tapi yang paling penting itu jangan lupakan adab ya. Adab, kemudian juga kesopanan ketika kita bertemu dengan orang tua ya, harus tetap menghormati orang yang lebih tua dari kita, sahabat budaya. Dilansir dari okezone.com, tata cara berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen saat ini mulai dibuat aturan oleh berbagai pihak universitas. Ya, alasannya karena saat ini sudah tidak ada perbedaan gaya komunikasi antara generasi milenial dengan generasi dari kalangan dosen ya. Perbedaan ini menjadi polemik dan juga pro kontra ya. UI adalah salah satu contoh yang telah menerapkan aturan tersebut, sahabat budaya. Universitas Indonesia mengeluarkan aturan berkomunikasi bagi kalangan mahasiswa, yakni etika menghubungi dosen melalui telepon genggam. Selain UI, beberapa universitas juga menerapkan hal yang sama. Ada Unair, ada Unpad juga ya, ada UGM dan masih banyak lagi. Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristekdikti, Intan Ahmad, menyebutkan bahwa ini adalah upaya positif ya oleh pihak kampus untuk mengatur etika berkomunikasi mahasiswa. Kebijakan soal ini diserahkan ke setiap kampus untuk bisa mengaturnya. Informasi ini, sahabat budaya, nanti Anda bisa baca kembali ya.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja. Inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting. Mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

0: Hey sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya lo hulundalo mongo dulo mongo tato mongo ti lo mongo tiamo odu olo Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Seperti biasanya di Senin malam sahabat budaya, program obrolan Wanu Pindali kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Malam hari ini malam yang spesial, malam tahun baru Islam ya. 1 Muharram 1448 Hijriah. Ada topik menarik yang akan kita obrolkan bersama dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RRI Gorontalo ya. Dua ustadz muda dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo ya. Ada yang masih ingat enggak sih? Atau pernah dengar mereka berdua ini sempat mengisi juga risalah maghrib ya di program 1 RRI Gorontalo. Kira-kira siapa ya? Langsung saja Ti Anjayan ajak untuk berkenalan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini dengan Ustadz Raihan ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, tunggu sebentar. Ini mana tadi? Oke, Ustadz Raihan. Kemudian juga ya, Ustadz Raihan S. Adnan ya. Terus ada Ustadz Firman Syadatau S.Ag. Assalamualaikum Ustadz Firman.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggak kedengaran nih suaranya. Mungkin agak dekat lagi tuh.
2: Oh, iya, siap.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustadz Firman ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di tahun 2025 kemarin ya, kita sempat ngobrol-ngobrol juga.
1: Betul.
0: Iya. Selama itu ketika hadir di Perempat RRI Gorontalo, pasti sudah banyak job nih ya. Misalnya banyak juga ngisi kajian ataupun ceramah ya. Bahkan yang saya lihat banyak job itu padat full jadwal itu justru Ustadz Adnan ya, Raihan ya. Benar ya?
1: Benar.
0: Kira-kira apa sih yang dirasakan setelah kemarin sempat ngobrol-ngobrol di Perempat RRI Gorontalo?
1: Justru masa sangat bahagia sekali telah mengajak berbicara menjadi narasumber di Perempat di sini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus saya juga sangat bersyukur dengan setelah dari sini, alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun jadwal-jadwal yang menumpuk. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi semuanya dijalankan dengan ikhlas,
1: alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Bahkan di bulan suci Ramadan kemarin juga sebulan full ya.
1: Ya betul, kami berdua ditugaskan
0: dari Kementerian Agama. Oke, okay. Ya. Kalau Ustadz Raihan di Kulon Dalangi ya?
1: Betul.
0: Tepatnya
1: di Tanjung Keramat.
0: Tanjung Keramat,
1: ya.
0: Nginap di rumah warga waktu
1: betul.
0: Itu. Atau bolak-balik dari Tanjung Keramat ke kota?
1: Tidak. Enggak, tinggal di rumah warga.
0: Di rumah warga.
1: Betul.
0: Wow. Kalau Ustadz Firman kemarin di bulan suci Ramadan?
2: Kemarin tugasnya itu di Bone Bolango.
0: Bone Bolango.
2: Iya, Bolango Utara.
0: Bolango Utara. Iya, wah, saya pikir Utara. Di Pinogu. Malah jauh ya kalau ke sana ya. Sama malah. Juga nginap di rumah warga atau bolak-balik?
2: Nginap selama sebulan.
0: Selama sebulan. Iya. Wah, asik ya. Jadi itu memang udah ketentuan dari Kemenak harus nginap di rumah warga atau diberi kebebasan karena mungkin jaraknya dekat ya. Bone Bolango sama Limboto kan dekat.
2: Iya.
0: Itu memang atau memang pilihan dari Ustadz Firman sendiri?
2: Kalau itu kemarin itu sudah dijadwalkan oleh kementerian langsung dan posisinya kami di situ siap ditempatkan di mana
0: saja.
2: Ya,
0: okay.
2: Jadi ini kalau bisa dibilang ini semacam kayak KKS, tapi KKS kan itu banyak 10-15 orang.
0: Okay.
2: Tapi ini kita kayak nuansanya itu kita perorangan tiap kecamatan satu orang dan nuansanya itu adalah dakwah.
0: Wow, luar biasa ya.
2: Iya.
0: Mengisi bisa dibilang kayak kultum seperti itu ya. Oke. Okay. Sahabat budaya Lohondalo, tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam kalender. Tapi ini juga menjadi momentum refleksi dan evaluasi diri bagi umat Islam. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya keberanian untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, generasi muda menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Media sosial, terus juga pergaulan dan gaya hidup modern dapat menjadi sarana untuk berkembang dan berprestasi, tapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak. Karena itu untuk semangat hijrah di era sekarang tidak selalu berarti berpindah tempat ya, melainkan berpindah dari kebiasaan yang kurang baik menuju kebiasaan yang lebih positif. Hijrah ini jadi langkah untuk membangun karakter, meningkatkan kualitas diri, memperkuat iman, serta memanfaatkan waktu dan juga potensi secara produktif ya. Nah, melalui momentum tahun baru Islam ini ya, kita tentunya harus memaknai hijrah sebagai gerakan perubahan menuju generasi yang aktif, tetap gaul, kreatif, dan juga berprestasi, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal gaul positif, hijrah produktif ya. Nantinya Tia Anjayan juga akan memberikan kesempatan untuk Anda, sahabat budaya Lohulondalo, yang ingin bertanya dengan dua narasumber di malam ini. Ada Ustadz Raihan, ada Ustadz Firman. Silahkan di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga di layanan Facebook Pro4 RRI Gorontalo ya. Ini sementara live, sahabat budaya. Anda bisa ramaikan saja kolom chat ya. Anda bisa menyapa atau memberikan pertanyaan. Saya ke Ustadz Raihan dulu ya. Ustadz Raihan, menurut Ustadz, apa sih sebenarnya makna hijrah yang sesungguhnya bagi generasi muda saat ini?
1: Baik, saya izin menjawab mengenai hijrah di perkembangan zaman ini. Karena hijrah ini bukan hanya saja dari yang buruk menjadi lebih baik, tetapi ada beberapa macam hijrah yang harus kita jalankan. Itu yang pertama mengenai media sosial, karena kita sering melihat media sosial itu banyak konten-konten yang bisa membuat rusak pikiran kita. Jadi makanya hijrahnya itu maksudnya adalah kita sering mengupload kegiatan-kegiatan Islam kita, seperti misalnya ceramah atau kultum. Itu bisa salah satu contoh dalam bentuk hijrah. Kemudian yang kedua ialah mengubah penampilan. Nah, hijrahnya mengubah penampilan ini maksudnya dari yang penampilannya buruk, orang yang penampilannya ya lumayan sedikit tidak terkesan bagaimana, tetapi dia berhijrah bagaimana supaya dirinya itu lebih berkesan, bahwa dirinya dihargai oleh banyak orang, mulai dari penampilannya, mulai daripada dirinya ataupun dan lain sebagainya. Karena orang itu melihat bahwa kita itu, kalau misalnya kita sudah berubah, otomatis orang itu akan mendekati kita dan menjadi pertemanan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang berikut ialah meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, itu salah satu bentuk hijrah kita. Meninggalkan kebiasaan buruk, kemudian meninggikan kebiasaan baik. Contohnya, dari yang dulu tidak pernah sholat, sekarang sholat. Nah, itu. Kemudian yang dulunya membaca tidak membaca Al-Quran, sekarang lebih membaca, lebih giat lagi membaca Al-Quran. Seperti itu hijrahnya. Kemudian yang berikut ialah menjaga lisan kita. Nah, seringkali ini ya, banyak sekali kita melihat orang-orang di luar sana, kalau dia berbicara, ia keceplosan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Itu salah satunya itu. Nah, kemudian kita bagaimana merefleksikan diri kita supaya kita itu tidak berkata-kata kasar terhadap teman ataupun terhadap orang lain, seperti itu. Kemudian yang berikut, menghormati orang tua. Bagaimana cara kita menghormati orang tua apabila kita bertemu, kita bersalaman dan lain sebagainya. Bahkan ini ya, pada saat acara-acara itu kita seringkali melihat bahwa banyak anak-anak muda yang tidak beradab kepada orang tua. Ada yang langsung menerobos ataupun ya sekedar hanya seperti itulah anak-anak muda sekarang. Makanya kita berhijrah, bagaimana cara kita untuk merefleksikan diri kita supaya kita lebih baik ke depannya. Mungkin seperti itu.
0: Oke, jadi makna hijrah di era saat ini, bagaimana kita bisa berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi lebih baik lagi ya, ke depannya. Seperti itu Ustadz Raihan ya. Wow, luar biasa. Karena betul juga apa yang disampaikan Ustadz Raihan tadi ya, melihat pergaulan saat ini yang sudah semakin miris, kemudian juga sudah tidak ada lagi rasa saling menghormati, menghargai dari anak-anak ke orang tua, seperti itu ya. Betul. Karena tadi sebelum juga Ustadz Raihan sama Ustadz Firman datang, saya sempat menyentil ya tentang bahasa gaul yang sempat berkembang dari generasi ke generasi ya. Ya. Terus juga sedikit menyoroti tentang bagaimana anak-anak saat ini yang sudah tidak takut lagi ketika berpapasan dengan guru mereka. Bahkan mereka saat ini justru menganggap guru yang ketika mereka berpapasan, ya mereka anggap sebagai teman mereka saja.
1: Betul.
0: Langsung menyapa, halo Pak Guru, hai bro, hai bestie, dan lain sebagainya. Padahal ya kalau mungkin orang pikir itu sedikit bercandaan, tapi kalau kita lihat lagi bahwa itu sudah tidak ada adab, sudah tidak ada etika kesopanan lagi ya. Betul. Seperti itu. Jadi dengan momentum tahun baru Islam, ya sama-sama mari kita untuk bisa merubah kebiasaan yang buruk, kemudian juga pola pikir dan lain sebagainya, berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, saya ke Ustadz Firman. Ustadz Firman ya, kalau kita berbicara hijrah di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, beliau hijrah berpindah dari satu daerah ke daerah lain untuk bisa mensiarkan agama Islam, bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau dari Ustadz Firman sendiri, mengapa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ini masih relevan untuk dijadikan inspirasi bagi generasi muda di era saat ini?
2: Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama, mungkin kita perlu bersyukur karena pada malam hari ini kita telah masuk di bulan tahun baru Islam, yakni bulan Muharram 1448 Hijriah, di mana pada bulan ini itu digambarkan dalam Al-Qur'an bahwa ini merupakan bulan yang haram. Maksudnya di bulan ini kita diharamkan untuk melakukan peperangan. Peperangan zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda tentunya.
0: Benar.
2: Ya, kalau peperangan dulu ya antara lawan dengan musuh. Nah, akan tetapi peperangan yang zaman sekarang itu lebih kepada sikap kita.
0: Betul. Bagaimana melawan hawa nafsu ya.
2: Lebih ke situ. Terus bagaimana kita memaknai hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingganya hijrah beliau ini menjadi inspirasi. Tentunya ya bisa dikatakan bahwa menjadi inspirasi untuk kaum muda. Iya, jadi tidak hanya kaum tua tapi bisa menjadi inspirasi untuk kaum muda. Nah, di sini mengapa sangat penting kita mengambil atau kita memahami makna dari hijrah baginda Rasul. Yang pertama itu maksud dan tujuan beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena pada saat itu orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy yang saat itu sudah tidak lagi percaya kepada beliau, kemudian menentang dakwah beliau. Jadi secara otomatis bahwa dengan berkembangnya dakwah ini beliau tidak hanya berada di ruang lingkup Mekah saja, tapi lebih kepada bagaimana Islam ini bisa diperluas di apa namanya Madinah dan lain sebagainya. Dan itu terbukti ketika beliau berdakwah dengan sabar, kemudian tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Nah, bagaimana relevansinya di dunia sekarang? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa panutan kita yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Bagaimana beliau ketika hijrah, beliau berdakwah, dilempari batu, di segalanya diberikan kepada Nabi Muhammad, baik itu cacian, makian, tapi beliau dengan dengan sikap yang luar biasa, beliau sabar, beliau mampu untuk, bahkan ketika beliau berdakwah itu dengan, walaupun disambut dengan kekerasan, beliau balas dengan doa yang terbaik untuk kaum tersebut. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dunia sekarang atau anak muda sekarang itu hijrah dalam konteks bahwa bukan berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Kalaupun tempat itu sudah baik, nah bagaimana tinggal perilaku kita mampu untuk kita rubah. Gitu. Kadang tempatnya sudah baik tapi lingkungannya tidak baik. Nah, tinggal bagaimana kita mampu merubah sikap kita, kemudian aktivitas yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, dari situ kita mampu untuk memahami bahwa hijrah ini perlu supaya kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Gitu. Dari yang kayak misalnya bagaimana kita bisa lebih baik lagi dari tahun kemarin, apa progres yang sudah kita lakukan. Jadi itu yang menjadi catatan penting kita ketika memasuki, atau bagaimana kita bisa hijrah dari perilaku yang buruk menuju ke perilaku yang baik. Mungkin itu, Kak.
0: Wow, luar biasa ya. Ini ada pertanyaan yang sudah gabung lewat Facebook Perempat RRI Gorontalo. Wah, banyak juga nih yang lagi nonton. Halo yang lagi nonton di Facebook Perempat RRI Gorontalo, boleh ikutan komentar juga ya. Ini dari Ustaz Yodi Putra Zulkifli. Halo Ustaz Yodi, lagi di mana nih Ustaz? Ini ada dua pertanyaan. Pertama untuk Ustaz Raihan, bagaimana menyikapi fenomena hijrah konten yang terkadang lebih menonjolkan pencitraan daripada substansi. Kemudian untuk pertanyaan untuk Ustadz Firman, apa pendapat narasumber tentang fenomena Ustadz dadakan? Wah, atau konten agama yang viral tetapi minim dasar ilmu? Wah, berat-berat nih pertanyaannya. Oke, silakan Ustadz Firman. Ustadz Raihan dulu deh.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menyikapi mengenai pertanyaan tersebut dari Ustadz Yodi mengenai konten ya.
0: Hijrah konten.
1: Iya, hijrah konten. Nah, maksudnya hijrah konten di sini ialah bagaimana cara kita untuk memilah konten-konten yang baik untuk kita, yang bisa kita olah, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya contohnya, ada misalnya konten mengenai olahraga atau konten mengenai agama. Nah, di situ kita bisa ambil hikmahnya, apa yang kita bisa dapat ambil dari konten tersebut. Kemudian hasil daripada konten tersebut kita bisa terapkan pada diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita bisa terapkan kepada orang lain supaya ilmunya bisa tersaring kepada kita dan juga bisa tersaring kepada orang lain juga. Karena ilmu itu kalau saya nggak salah itu mahal. Sangat mahal harganya, karena tidak semua orang mempunyai ilmu, kemudian ilmunya itu ia bisa terapkan kepada orang lain, seperti itu. Makanya kita harus memilah-milah konten, harus memilah-milah media sosial, supaya apa yang bisa diambil dari media sosial tersebut kita bisa dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu.
0: Baik, kalau ke Ustadz Firman tadi, masih ingat pertanyaannya atau iya, saya bacakan lagi?
2: Salah ingat.
0: Oke, silahkan.
2: Baik, menanggapi dari pertanyaan Ustadz Yodi, beliau ini luar biasa salah satu mahasiswa yang kuliah di Jakarta. Mahasiswa asal Gorontalo yang insya Allah urusan beliau itu dimudahkan.
0: Amin.
2: Hingga akhir studi nanti insya Allah.
0: Iya.
2: Menanggapi pertanyaan tadi soal Ustadz dadakan. Nah untuk ini sebenarnya semakin berkembangnya zaman itu alternatif kita untuk belajar, akses belajar itu lebih luas dan bisa dibilang itu bisa mempermudah. Jadi ketika kita ingin mengambil referensi itu kita bisa ambil di kayak di pondok pesantren ada kitab, kemudian untuk referensi lain bisa kita lihat di internet. Jadi banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita kita bisa gunakan. Tapi di sisi lain dengan adanya transformasi perkembangan zaman ini, kita harus lebih cerdas dalam memilah dan memilih bagaimana bisa menggunakan sebuah argumen atau sebuah ungkapan yang memang itu ada sumbernya. Nah, bagaimana dengan ketika Ustadz dadakan? Ya, saya belum paham Ustadz dadakan di sini apakah langsung satu hari dia belajar di YouTube kemudian besoknya dia langsung Ustadz atau bagaimana. Tapi kita bisa pahami bahwa menjadi seorang pendakwah atau bisa dikatakanlah sebagai seorang Ustadz itu dia mampu memposisikan dirinya. Jadi bisa dikatakan bahwa dia paham dengan situasi dan kondisi dirinya dengan audiensnya. Jadi dia mampu menempatkan dirinya. Tapi terkadang begini, saya tertarik dengan ungkapannya Gus Baha ketika pertanyaan ini disodorkan kepada beliau tentang bagaimana ketika ada seorang yang dia mengaku Ustadz, kemudian dia hanya mengutip lewat YouTube, Kiai YouTube, dan sumbernya itu ya bisa dibilang kutip, ambil, kemudian sampaikan. Beliau sampaikan bahwa kalau kita bertemu atau menemukan hal yang demikian itu dengan jokes beliau itu sebenarnya yang mengakui dia Ustadz siapa? Kalau Anda berarti Anda sudah mengakui dia Ustadz. Jadi perlu kita untuk melihat bagaimana dari penyampaiannya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sumber itu perlu untuk kita ambil dan kita lihat bagaimana implementasinya begitu. Jadi untuk itu kepada seorang pendakwah ataupun bisa dikatakan adalah mubalik, dai, jadi insya Allah dengan perkembangan zaman ini bukan kita terlena dengan zaman yang ada, tapi bagaimana kita mampu beradaptasi dengan zaman ini yang sekian modern, tapi kita juga tidak terbawa arus dengan fenomena yang ada. Kita mampu untuk mengkaji fenomena itu, kita mampu menganalisis dan mampu untuk memilah dan memilih mana yang disampaikan kepada masyarakat dan mampu kita pahami secara utuh. Ya, mungkin begitu Kak. Terima kasih.
0: Baik. Untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo yang masih ingin bertanya dengan narasumber di malam ini, masih Tianca kasih kesempatan di 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di kolom chat Facebook Pro4 RRI Gorontalo. Kita break sejenak dulu ya. Untuk Anda, sahabat budaya, tetaplah bersama kami.
3: Tahukah Anda? Dikutip dari cnnindonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari presiden FIFA saat itu Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat selama 7 hari. Dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya Lawulondalo, monggo dulu monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah di jam 8 malam lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Ustadz Raihan, juga ada Ustadz Firman. Dan masih bersama Tia Anjayan juga untuk obrolan Manu Pindali di malam ini dengan topik gaul positif, hijrah produktif ya. Di Anja juga masih berikan kesempatan untuk Anda, sahabat budaya Lawulondalo, yang ingin bertanya dengan narasumber di malam ini, silahkan ya di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo ya. Ini orang lagi ada live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, sahabat budaya. Wow, ini udah banyak nih. Ternyata udah banyak yang ikutan gabung di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Makasih ya. Ti Anja baca dulu deh yang sudah ikut gabung di Facebook Pro 4. Ada tiba si Iko. Iya, selamat malam Mbak si Iko. Pertanyaan saya untuk Bapak Ustadz Raihan. Jika hijrah adalah proses mendekat kepada Allah, bagaimana kita menilai keaslian perubahan diri ketika standar kebaikan yang kita pakai justru banyak dipengaruhi oleh validasi sosial dari lingkungan hijrah itu sendiri? Sementara saya bacakan untuk Ustadz Firman ya. Silakan Ustadz Raihan.
1: Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya biar lebih jelas.
0: Baik. Jika hijrah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana kita menilai keaslian perubahan diri kita ketika standar kebaikan yang kita pakai justru banyak dipengaruhi oleh validasi sosial dan dari lingkungan hijrah itu sendiri? Artinya kita berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Seperti apa tanggapan dari Ustadz Raihan?
1: Iya, mengenai validasi ini ya. Kita maksudnya begini, apa kita percaya kepada diri kita sendiri dulu mengenai hijrahnya nih. Nah, bagaimana sih cara kita untuk hijrah sementara orang lain itu menganggap bahwa kita itu hanya sebatas validasi, hanya sebagai sebatas pencitraan dan lain sebagainya. Nah, kita jangan pikirkan dan menganggap orang itu menganggap bahwa kita seakan-akan kamu ini berubah dan lain sebagainya. Tidak, jangan menganggap seperti itu. Maksudnya adalah kita jadi diri kita sendiri dulu. Nah, bagaimana cara kita berupaya supaya orang lain itu bisa lebih percaya kepada kita? Maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk memberikan kesan lebih baik kepada orang lain itu sendiri. Contohnya, misalnya kepada kebaikan. Biasanya nih ya, kalau kita memberi kebaikan kepada orang lain, justru orang lain itu menganggap bahwa kita itu orang kaya, atau menganggap kalau orang lain itu hanya sebatas pencitraan Ustadz itu. Jadi jangan menganggap seperti itu. Kita berprasangka positif kepada diri kita sendiri. Maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk mengubah mindset kita seperti itu, dari yang tadinya kita perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela, kita berubah menjadi perbuatan baik supaya orang lain itu menghargai kepada diri kita, bukan hanya sebagai pencitraan, bukan sebagai validasi dan lain sebagainya. Jangan menganggap bahwa orang lain itu jangan menganggap bahwa, ataupun jangan mengambil hati perkataan dari orang lain itu sendiri. Kita jadi diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita mengubah mindset kita seperti itu, supaya kesan orang lain itu baik kepada kita dan kita juga baik kepada orang lain itu sendiri, seperti itu.
0: Karena terkadang juga di era media sosial saat ini ya, susah memilah dan memilih manakah kebaikan yang lahir dari hati yang ikhlas dan tulus ya. Karena dulu pernah ada ungkapan yang mengatakan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tapi sekarang ketika tangan kanan memberi, tangan kiri pegang handphone ya. Kemudian diposting. Dan kadang juga sering miris melihat ketika ada orang yang membantu sesama, kemudian banyak cibiran-cibiran dari para netizen, katanya ria dan lain sebagainya. Betul. Padahal kan kita tidak tahu, keikhlasan kan yang menilai Allah. Betul. Ya. Dan kita tidak tahu juga itu mungkin mereka lakukan sebagai motivasi juga buat Betul. Yang lain agar bisa melakukan hal yang sama. Ketika berkelebihan, ya udah berbagi saja kepada mereka yang membutuhkan. Jangan sudah tidak mau berbagi, justru malah menjelekan orang, memfitnah orang dan lain sebagainya. Setuju ya seperti itu ya? Bisa dibilang media sosial saat ini memang kita bisa lihat saat ini seperti itu anggapan netizen di luar sana. Yeah. Tinggal bagaimana ketika kita berpikir positif, maka ya insya Allah juga apapun yang keluar dari ketikan kita, dari lisan kita akan positif juga. Ya, ke Ustadz Firman, masih dari pertanyaan Basi Iko, dalam konteks gaul positif, apakah mungkin seseorang tetap autentik sebagai dirinya sendiri saat berhijrah, atau justru hijrah menuntut rekonstruksi identitas yang berpotensi menjauhkan dari kejujuran diri? Artinya ketika dia hijrah, dia sudah tidak kepada dirinya yang dulu, seperti itu. Iya, silakan Ustadz Firman.
2: Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa tadi. Menanggapi soal hijrah ini, di mana dia
0: gaul positif
2: tentang gaul tapi dalam ranah positif, itu terkadang ketika orang mau berubah itu langsung pesimis bahwa apakah saya ini akan tetap. Contoh ketika dia yang tadinya biasa apa namanya ugal-ugalan, terus pesta yang cukup dibilang tidak baik, dan itu ketika dilihat bahwa ketika dia di hal-hal yang tidak baik, dia masih mempunyai banyak teman. Artinya dia bisa bergaul dengan teman-teman yang bisa dikatakan sefrekuensi gitu. Tapi di saat dia memutuskan untuk hijrah, timbul pesimis atau timbul pertanyaan, apakah saya ketika belum hijrah, nanti ketika pas hijrah, apakah banyak teman yang bisa dekat dengan saya, atau di sisi lain teman-teman bakalan menjauhkan saya. Kan biasanya begitu, sudah pesimis lebih dulu. Nah, di sini perlu kita memahami bahwa ketika namanya sudah menentukan sebuah langkah positif atau sebuah keputusan yang sudah kita pikirkan secara baik dan itu sudah kita ambil, maka percayalah bahwa di sedangkan kita di hal-hal yang tidak baik pun itu ada teman-teman, apalagi ketika kita hijrah. Dan di sini poin pentingnya, semuanya itu tergantung niat. Innamal a'malu binniat. Jadi ketika dia berhijrah karena niatnya karena Allah, bukan karena orang lain, itu percaya dan yakin bahwa ganti dari pergaulan atau ruang lingkup sebelumnya itu bakalan lebih indah dan manis ketika dia memutuskan untuk hijrah di jalan Allah. Nah, inilah yang menjadi problem ketika seseorang mau berhijrah. Dan ingat bahwa ketika kita memutuskan untuk hijrah, jangan pernah jangan pernah kita terprovokasi dengan orang lain. Contoh, dia yang tadinya tidak sholat, dia sholat, dan orang bilang, sholat lu soleh. Nah, kita tidak perlu untuk terprovokasi, kita tidak perlu untuk emosi menanggapi hal-hal yang kayak, ya sudah ini tidak bermanfaat, untuk apa kita tanggapi. Ya, kita hanya bisa berdoa, ya Allah, semoga ini jadi doa untuk saya. Kayak, rajin sholat ya, rajin sedekah, amin. Kita katakan begitu. Amin. Maksudnya amin di situ, semoga ini bisa ada dalam diri kita. Bisa ada dalam di diri kita yang mana bahwa perilaku baik itu yang selalu kita harapkan itu insya Allah selalu ada dalam diri kita. Nah makanya dari sini perlu adanya mindset untuk kita bisa berubah. Apalagi di era yang cukup gaul seperti ini. Makanya saya pernah dengar satu kalimat yang luar biasa dari Habib Salim. Itu beliau katakan bahwa gaul boleh tapi soleh. Gitu. Gaul tapi soleh. Gaul tapi kita masih dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tidak ada. Jadi kayak macam ente ini ustaz tapi pakai jeans. Tapi lihat dulu jeansnya menutup aurat atau tidak. Mm-hmm. Kalau celananya bisa menutup aurat, tidak menampakkan tubuh, nah itu bisa tidak ada masalah. Jadi kita kayak untuk apa kita memperdulikan penilaian orang lain ketimbang kita mampu bagaimana bisa muhasabah, bisa mengoreksi diri kita. Oh,

0: karenamu, bukan karena dia. Nah, mungkin hanya itu Kak, terima kasih.
1: Benar ya. Karena terkadang kita selalu terjebak dalam perkataan orang lain ya. Padahal hijrah adalah apa ya, bisa dibilang karena kita memang sudah niat ya, tinggal jalankan dan istiqomah saja ya, tinggal seperti itu. Hiraukan apa ya, perkataan orang lain, karena saat ini terkadang hinaan itu justru dikemas serapi mungkin menjadi sebuah candaan ya. Kita mungkin mikirnya bahwa dia sedang bercanda, padahal secara tanda kutip dia sedang apa ya, sedang mengoreksi diri kita dan lain sebagainya ya. Tinggal bagaimana dari kita untuk bisa memfilter dan bisa menyaring setiap masukan ataupun perkataan orang lain kepada diri kita ya. Wah, gak kerasa nih udah di menit ke-54 dari jam 8 malam. Oh. Seru ngobrolnya ya. Gak kerasa udah menit-menit terakhir nih. Ke Ustadz Firman sama Ustadz Raihan ya. Tadi sempat katakan bahwa gaul boleh, yang penting tetap soleh ya. Kira-kira seperti apa sih kita batasan-batasan ketika kita bergaul tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai Islami itu? Seperti apa menurut Ustadz Firman?
0: Oh, saya dulu. Baik, terima kasih Kak. Kita lihat apa namanya aktivitas yang sering kita temui, entah itu di warkop ataupun di pinggir jalan. Jadi kayak istilahnya nongki.
1: Benar.
0: Iya. Jadi kayak macam ketika kita tetap menjaga apa namanya, menjaga silaturahmi kita dengan teman-teman, bukan berarti kita hijrah sudah memvonis bahwa diri kita lebih suci dari teman-teman, lebih baik daripada orang lain. Jangan, karena di sisi lain yang mampu menilai itu hanyalah Allah. Jadi maksudnya gaul tapi soleh, ya kita mampu untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan zaman, bukan berarti terlena dengan zaman. Maksudnya adalah mampu menyesuaikan diri ya, kalau kita punya waktu nongki ya nongki, kita perlu waktu untuk belajar ya belajar. Tapi kita kan melihat aktivitas yang sekarang yang bolehlah dikatakan kayak macam ajakan kayak nongki yuk, nanti gue yang traktir, nah, gitu kan. Jadi kayak macam untuk dalam hal nongki saja it's okay, tidak apa-apa. Tapi ketika kita mulai ngobrol, terus kopi bareng, terus ketika mulai ada di sini panggilan azan atau apapun itu yang menandakan bahwa kamu punya tempat di mana kamu bisa bergaul dan kamu punya tempat di mana kamu bisa taat. Artinya kedua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Ketika kita mampu untuk bagaimana bisa menyesuaikan diri dan tidak terlena, maka disitulah karena hakikat daripada gaul itu bagi saya itu Kak, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi selama kita masih dalam koridor kebaikan, gaul yang apa namanya, kita tahu batas-batasnya, kemudian kita bisa bermanfaat untuk orang lain, maka itu tidak jadi masalah. Begitu. Kira-kira begitu Kak, terima kasih.
1: Baik, Ustadz Raihan, ada tambahan mungkin?
2: Betul seperti yang dikatakan oleh Ustadz Firman mengenai gaul itu soleh. Nah, dari pandangan menurut saya itu, yang pertama mengenai gaul dulu ya. Mungkin banyak orang hanya bergaul sebatas gaya-gayaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi dari gaul itu sendiri, nah, kita harus memilah antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Seperti yang dikatakan dalam hadisnya itu, dia seperti ibarat minyak wangi dengan
1: parfum.
2: Ya, parfum atau api ya,
1: sama mungkin, itu.
2: Iya, antara pedagang minyak wangi dengan pedagang tembaga. Itu dalam hadisnya seperti itu.
1: Okay. Nah,
2: bagaimana cara kita untuk memilih teman tersebut? Karena boleh gaul saja, boleh gaul. Tapi masalahnya kita melihat temannya dulu bagaimana. Apakah temannya itu orang soleh? Atau orang yang setengah soleh? Atau yang benar-benar soleh?

0: kita gerhana itu. Maksudnya gerhana orang yang soleh, yang seperti kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal-hal apapun itu yang berkaitan dengan keagamaan, seperti itu. Karena kita melihat bahwa banyak sekali orang itu bergaul dengan orang-orang yang tidak pantas gitu untuk kita gauli, seperti misalnya preman atau dan lain sebagainya. Nah, seenggaknya kita harus jauhi itu sendiri. Maksudnya adalah kita kalau boleh dari orang-orang itu sendiri, kita mengubahlah orang itu sendiri supaya ke arah yang lebih baik, supaya ia itu soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa masuk ke surga sama-sama, seperti itu.
1: Baik. Sudah di menit ke-59 dari jam 8 malam. Wah, sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, saking asiknya. Waduh, apaan tuh? Hati-hati rusak nih. Yang ketujuh kali jatuh ini rusak ini. Iya, terima kasih untuk waktunya Ustaz Firman, Ustaz Raihan. Sebelum saya akhiri, ini ada komentar lagi dari Bas Iko. Terima kasih untuk Ustaz Firman atas jawabannya yang bagus. Syukron. Dan juga Ustadz Raihan. Iya.
0: Iya, sama-sama.
1: Baik, sahabat budaya Lolondalo, terima kasih ya untuk Anda juga yang sudah mendengarkan obrolan Manu Pindali di malam ini, juga yang sudah bergabung tadi di live chat Facebook Bro4 RRI Gorontalo. Juga ucapan terima kasih buat Ustadz Firman, Ustadz Raihan ya. Insya Allah selalu menjadi inspirasi bukan hanya bagi keluarga tapi juga bagi generasi saat ini ya. Terus menebarkan kebaikan ya, terus menebarkan hal-hal positif, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di jam 9 malam nanti seperti biasanya sahabat budaya, kami akan hadirkan legenda ke ruang dengar Anda. Kali ini ada mini drama legenda Parang Betuah, produksi dari RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Akulah pendekar yang tak tertandingi, Ciat.
1: Akulah ksatria yang sakti mandraguna, bukan kau, Ciat.
0: Hai Kisana, kalau kau berani, terimalah sabetan parangku ini.
1: Parangmu bukan yang sakti, tapi parangku ini senjata yang sakti.
0: Ciat, jangan lari kau.
2: Ciat, ciat, ciat, ciat.
3: Hei, hei, hei, kenapa kalian berdua? Jangan berantem. Aduh, pakai senjata tajam pula.
0: Kami lagi main perang-perangan, Nek.
3: Hei, senjata itu bukan untuk mainan. Berbahaya. Lebih baik kalian tidur siang sana.
1: Terus, kami gimana, Nek? Kan boring, nggak seru siang-siang gini tidur. Kami mau main.
3: Kalian maunya main aja. Sini, duduk dekat nenek di dangau. Nenek mau cerita.
0: Cerita keren tuh. Sudah lama nenek nggak cerita.
1: Memangnya cerita apa, Nek?
3: Sebelum nenek cerita, parang yang kalian pegang, taruh di meja. Cerita ini berasal dari desa Tanjung Baru Burai, Indralaya. Nenek mau cerita tentang parang betua. Nah, kisah ini menceritakan tentang kesaktian sebuah parang atau senjata tajam dibuat oleh seorang pandai besi yang berasal dari Pulau Jawa. Orang tersebut bernama Puyang Sempurayo. Nah, inilah ceritanya. Alkisah, pada masa dahulu di wilayah sekitar Tanjung Batu banyak perampok. Rakyat merasa tidak nyaman dengan ulah para perampok yang kian merajalela. Baik siang maupun malam, baik di perairan sungai maupun di daratan.
4: Kita harus membuat onaran di wilayah ini. Semua orang yang lewat kita rampok, biar kita bisa kaya raya.
5: Bagaimana dengan wilayah sungainya, bos? Apa harus kita bergerak juga di sana?
4: Kita habiskan semua. Tidak di air, darat, bahkan udara kita rampok juga.
6: Sebentar, bos. Wilayah udara? Naik apa, bos, kita ke sana?
4: Aku hanya bercanda. Mana ada orang mau lewat udara?
6: Oh, bercanda. Bisa aja sih, bos.
5: Kamu sih. Kita ini perampok serba bisa dan bersertifikat. Jangan seperti orang bodoh.
6: Kamu samakan sama orang ahli. Ada-ada saja kawanku ini.
4: Hei, jangan bercanda saja. Ingat kabarnya, wilayah Tanjung Batu ada seorang dari Jawa yang kuat dan sakti. Dia menjaga kampung di sana. Namanya Puyang Sempurayo.
7: Puyang, Puyang Sempurayo, apa yang harus kita lakukan? Para perampok itu sudah meresahkan kami, Puyang.
8: Aku juga sudah geram dengan tingkah para perampok itu. Kalau kita diam saja, kita akan diinjak-injak oleh mereka. Kita harus melawan.
9: Kita takut, Puyang. Kalau kita melawan, keselamatan kita terancam.
8: Ingat, kalau kita tidak melawan, kita akan hidup dalam ketakutan selamanya.
7: Kami tidak ada kekuatan, Puyang. Kami tidak berani.
8: Kita punya kekuatan. Ingat, jumlah kita lebih banyak. Kalau kita bersatu, mudah-mudahan Tuhan akan melindungi kita.
6: Iya ya. Kami setuju melawan mereka. Kami tidak ingin kampung ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan para perampok itu.
8: Kalau perampok itu datang, kita lawan. Ingat, saya akan bantu dengan sekuat tenaga.
9: Kami percaya Puyang Sempurayo punya kesaktian, makanya kami siap melawan perampok itu.
6: Mereka sudah masuk kampung. Kita serang mereka.

0: dan para warga, ditambah dengan kesaktian Puyang Sempurayo, lalu banyak perampok mengaku kalah. Para perampok yang menyadari kekeliruannya dan menyerah diberi maaf. Dan bahkan ada yang tinggal di desa tersebut. Sementara mereka yang terus melawan terpaksa juga dilawan dengan kekerasan. Sampai kawanan perampok itu musnah dari wilayah tersebut.
1: Kami menyerah, Puyang. Kami merasa kalah. Dan kami ingin bertobat.
2: Kalau kalian sudah ingin bertobat, ingat, kalian harus merubah kelakuan kalian. Kalian tidak boleh merampok lagi.
3: Terus, Puyang, kami harus kerja apa? Kami tidak punya keahlian, Puyang.
2: Kalian bisa tinggal di sini, bertani dan berkebun, atau berdagang. Bahkan bisa belajar membuat senjata bersamaku.
4: Kami tidak setuju kalau mereka tinggal di sini. Usir saja mereka.
5: Iya, kami tidak setuju.
6: Takutnya mereka akan merusak kampung ini. Mereka akan kambuh lagi jadi bandit.
2: Percayalah denganku, mereka akan berubah. Asal kita mau membantu mereka kembali ke jalan yang benar.
7: Iya, aku sebagai pemimpin para perampok merasa bersalah dan ingin bertobat. Terimalah permohonan maaf kami. Kami ingin berubah.
5: Terus gimana, Nek? Apakah mereka bisa tinggal di kampung itu?
8: Iya, Nek. Hebat ya. Ternyata Puyang Sempurayo bisa mengalahkan para perampok itu.
0: Awalnya para warga tidak mau menerima mereka. Tapi karena mereka percaya dengan ucapan Puyang Sempurayo, lalu para perampok itu diterima tinggal di sana. Tapi ada juga para perampok yang lebih menerima menjauh dari kampung itu.
5: Selesai dong kisahnya. Ah, gitu aja.
0: Belum mau tahu kelanjutan ceritanya.
8: Mau dong, Nek.
0: Nenek lanjutkan cerita ini. Kabar tentang kegagah beranian Puyang Sempurayo cepat menyebar kemana-mana. Bahkan sampai pula ke telinga penguasa di daerah itu, yaitu Raja Usang Gobang. Usang Gobang merasa iri mendengar kabar kesaktian Puyang Sempurayo. Terlebih rakyat pun sangat banyak yang simpatik terhadap budi baik Puyang dari tanah Jawa itu. Karena di samping ia memiliki ilmu bela diri yang hebat, Puyang juga dikenal sebagai orang yang rendah diri dan suka menolong. Sementara rakyat banyak kurang simpatik dengan Raja Usang Gobang yang sombong dan berbuat kejam kepada rakyatnya.

0: aku tidak senang dengan kabar yang terdengar. Rakyat-rakyatku banyak yang bersimpati dengan orang dari negeri seberang itu.
1: Namanya Puyang Sempurayo, Paduka. Tapi kalau dia meresahkan hati Paduka, hamba beserta pasukan bisa menyelesaikannya.
0: Jangan, jangan bertindak gegabah. Kita bunuh dia. Aku takut kurang simpatinya para rakyatku terus bertambah.
1: Jadi apa yang harus kita lakukan, Tuan?
0: Kita harus menggunakan taktik dan ide licik.
1: Maksudnya, Tuanku?
0: Kita suruh Puyang Sampurayo itu untuk membuat sebuah parang bertuah.
1: Parang bertuah? Maksudnya, Tuanku?
0: Sampaikan kepada Puyang Sampurayo bahwa aku minta dibuatkan sebuah parang sakti dalam satu minggu. Beritahukan sama dia bahwa sebagai bukti kesaktian parang itu tidak akan mampu diangkat oleh 7 orang yang berilmu tinggi sekalipun, selain olehku.
1: Ide yang bagus itu, Paduka. Puyang Sampurayo tidak akan mampu membuatnya.
0: Kita bisa menangkapnya dan kita bisa menghabisinya tanpa harus dibenci oleh rakyatku.

0: Saya akan perintahkan prajurit untuk menyampaikan keinginan tuanku.
1: Kalau dia tidak sanggup, maka kepalanya lah yang akan menjadi taruhannya. Ingat, hanya satu minggu. Si pandai besi yang sok hebat itu tidak akan hebat lagi di mata rakyatku.
2: Suatu hari, datanglah beberapa prajurit yang menyampaikan titah sang raja. Setelah mendengar apa yang diperintahkan oleh sang raja, Puyang Sempurayo menerima perintah Raja Usang Gobang.
3: Aku terima apa yang dititahkan rajamu. Aku akan berusaha membuatkan sebuah parang yang sakti untuknya. Sekarang pulanglah. Kabarkan hal ini kepada raja kalian.
2: Memang berat bagi Puyang Sempurayo. Mana mungkin dia bisa membuat senjata sakti dalam waktu yang singkat.
1: Dasar raja yang zalim. Ini pasti idenya saja yang iri dengan kebaikan Puyang.
4: Mana mungkin kita bisa membuat parang sakti itu dalam waktu singkat.
5: Kenapa Puyang mengiyakan hal yang mustahil itu?
3: Aku maklum dengan ketakutan kalian. Memang untuk membuat parang biasa saja kita memerlukan waktu beberapa hari. Aku akan berusaha semampuku. Kalaupun kita tolak, aku takut raja akan murka. Maka dia akan menghancurkan kampung ini.
5: Wah, hebat ya. Pasti senang tuh si Raja Lalim. Dia bisa berbuat apa-apa.
6: Kok berisik? Kan nenek belum selesai ceritanya.
2: Iya, nenek akan melanjutkan ceritanya. Sementara itu, di rumahnya Puyang Sempurayo berpikir keras untuk memenuhi permintaan Raja Usang Gobang. Ia merasa tidak mengerti dan sangat bingung untuk memenuhi permintaan Usang Gobang yang dirasakan aneh dan mengada-ngada itu. Sebagai orang yang sudah syarat dengan pengalaman, Puyang Sempurayo bermenung sejenak sambil memohon pada Tuhan Sang Pencipta agar diberi petunjuk. Akhirnya, setelah lama berpikir, ia mendapat akal untuk membuat sebuah parang yang berat dan besar. Parang itu akan dibuatnya dari besi seberat 2 kuintal atau sekitar 200 kilogram.
3: Warga kampung dan para pengrajin, mulai hari ini dan selama seminggu ke depan, kita mulai pembuatan sebuah parang pesanan sang raja. Semoga apa yang diinginkan akan berjalan dengan lancar.
4: Kami siap bantu tenaga, Puyang. Semoga parang itu bisa selesai. Dan kami sudah tidak setuju dengan raja yang sombong dan zalim itu.
2: Setiap hari, siang dan malam, Puyang Sempurayo terus bekerja untuk membuat parang tersebut. Tidak lupa, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta agar parang itu diberi tuah. Hingga pada akhirnya, sampailah hari ketujuh seperti yang dijanjikan.
1: Pati, ingat, ini hari keberapa?
0: Hari yang ketujuh, Paduka. Tepat apa yang disampaikan kepada sang pandai besi tersohor itu.
1: Aku bahagia, Pati. Aku merasa sebentar lagi orang yang dianggap hebat di kerajaanku akan hilang karena kelicikanku. Mari, mari kita menuju rumah Puyang Sempurayo, Pati.
2: Setelah tiba di rumah Puyang Sempurayo, Raja Usang Gobang tercengang melihat parang panjang dan besar yang sudah disiapkan. Terpasang melintang pada beberapa cagak kayu, ia melihat parang itu sudah jadi dan tampak sempurna.
3: Maaf, Paduka Raja. Sebenarnya parang ini belum sempurna benar. Hamba baru selesai menyepuhnya sehingga parang ini masih sangat panas.
1: Hei, kalian para prajurit. Iya, kalian bertuju. Angkat parang itu sebagai uji coba. Apakah memang senjata itu berat?
0: Paduka, ketujuh prajurit itu nampaknya tidak mampu mengangkat perang sakti yang berat dan sangat panas itu. Tangan dan pundak mereka melepuh. Mereka menjerit kesakitan. Sebaiknya kita hentikan keinginan Paduka.
1: Diam kamu dan nyahlah kalian. Angkat parang seperti itu saja, kalian tidak mampu.
0: Paduka, hentikan keinginan Paduka. Tuanku tidak akan mampu mengangkatnya.
1: Wahai rakyatku, aku, Sang Raja Usang Gobang, aku yang sakti, akan mengangkat parang ini. Dan jika aku berhasil mengangkatnya, maka puyang kalian ini akan aku hukum mati.
0: Jangan, Paduka.
1: Panas! Panas! Aku tidak kuat!
7: Raja Usang Gobang melepuh. Tubuhnya terbakar karena kesombongannya.
8: Iya, Raja Usang Gobang meninggal dunia. Ternyata parang buatan Puyang Sampurayo memang parang betua.
3: Sebenarnya, parang itu tidaklah ada apa-apanya. Tapi karena Tuhan tidak ingin melihat kesombongan dan kezaliman terjadi di daerah ini, maka Raja Usang Gobang menerima akibat kelakuannya sendiri.
2: Nah, gitu ceritanya. Konon, sampai sekarang kuburan Puyang Sampurayo masih ada di desa Tanjung Baru Burai, Kecamatan Indralaya Utara. Kuburan tersebut dikeramatkan warga sekitarnya. Sampai sekarang pula, di wilayah tersebut, masyarakat Tanjung Batu banyak yang menjadi pandai besi. Jadi jangan sombong, jangan jahat. Kalau sombong dan licik, nasibnya seperti Raja Usang Gobang yang mati karena ulahnya. Pada tidur semua. Ya, udah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.
9: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh lo sahabat budaya, lo londalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ada yang hobi konsumsi ikan asin gak sih? Atau kalau orang di Gorontalo DP nama ikan garam? Sama sih. Nah sahabat budaya, ikan asin memang sudah lama ya jadi bagian dari konsumsi harian masyarakat Indonesia, termasuk orang di Gorontalo. Lauk sederhana yang gurih dan tahan lama ini selalu hadir di meja makan hampir setiap hari ya, mulai dari warung di pinggir jalan hingga rumah tangga. Tapi tahukah Anda, di balik cita rasanya yang menggugah selera, konsumsi ikan asin secara berlebihan menyimpan bahaya serius loh bagi kesehatan tubuh yang tidak boleh dianggap remeh. Sejumlah penelitian modern mengingatkan bahwa mengkonsumsi ikan asin secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Karena proses pengawetan dengan garam dalam jumlah tinggi itu memicu terbentuknya zat berbahaya yang berisiko menyebabkan penyakit kronis. Temuan dari berbagai lembaga kesehatan terpercaya, termasuk juga studi yang diterbitkan di PubMed yang berjudul Pickled Vegetable and Salted Fish, menemukan hubungan kuat antara konsumsi ikan asin dan meningkatnya risiko kanker lambung. Kemudian kadar garam ya, atau kandungan garam atau natrium pada ikan asin yang sangat tinggi akibat proses pengawetan, jika sering dikonsumsi dalam jumlah banyak, tubuh akan menerima asupan natrium yang melebihi kebutuhan harian. Hal ini dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, terutama pada orang yang sudah memiliki riwayat hipertensi, kemudian bagi lansia atau penderita penyakit jantung ya. Terus sahabat budaya, ginjal berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan garam dari darah. Jika tubuh menerima terlalu banyak garam dari makanan, maka ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuat kelebihan tersebut. Dalam jangka panjang, beban ini tentunya dapat merusak fungsi ginjal dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Dan lebih jauhnya kondisi ini bahkan dapat berujung pada gagal ginjal. Tekanan darah tinggi akibat konsumsi garam berlebih juga ini bisa menyebabkan gagal jantung maupun penyakit jantung koroner. Karena jantung dipaksa bekerja ekstra keras memompa darah ke seluruh tubuh ya. Kemudian kandungan nitrosamin pada ikan hasil pengawetan ini jadi ancaman kesehatan yang tak kalah serius. Nitrosamin merupakan zat karsinogenik yang berpotensi meningkatkan risiko kanker lambung, sahabat budaya. Bahkan penelitian juga menyebutkan bahwa makanan asin itu dapat membuat dinding lambung mudah mengalami luka dan meningkatkan risiko infeksi bakteri H. pylori ya. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

Sahabat budaya lo hulun dalo, mongo dulo amongo tato mongo tilo mongo tiamo. Terong goreng adalah salah satu lauk favorit masyarakat Indonesia yang selalu hadir di meja makan ya. Tapi di balik cita rasanya yang gurih dan renyah, mengkonsumsi terong goreng secara berlebihan ternyata menyimpan sejumlah risiko kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Para ahli gizi dan juga dokter mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengolah dan mengkonsumsi sayuran yang satu ini ya. Salah satu alasan utama terong goreng ini berisiko adalah sifat alami terong yang mudah menyerap minyak layaknya spons. Saat terong digoreng, terutama dengan minyak berlebih, sifatnya yang mudah menyerap cairan menjadikannya seperti spons minyak, sehingga terong akan menahan sejumlah besar minyak goreng yang secara langsung berdampak pada kandungan nutrisinya. Akibatnya, kandungan lemak jenuh dan kalori dalam satu porsi terong goreng itu melonjak drastis dibandingkan saat terong diolah dengan cara lain yang lebih sehat. Untuk dampak jangka panjang dari kebiasaan mengkonsumsi terong goreng ini juga cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan jantung ya. Terong yang sebenarnya tidak mengandung kolesterol dan baik untuk kesehatan jantung dapat jadi bumerang jika digoreng. Karena menggoreng sayuran akan menyerap banyak minyak sehingga lemak jenuh dan kolesterol pun meningkat yang tentunya dapat memicu gangguan pada jantung. Penelitian menunjukkan lemak trans yang banyak terdapat dalam makanan olahan itu dapat meningkatkan LDL dan menurunkan kolesterol baik HDL yang penting untuk kesehatan jantung. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Nah, sejauh percaya kita, kita lihat di sini dan gak lupa pengalaman. Apa yang anda rasa, kita lihat rasa. Biar kita sendiri.

0: protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Sahabat budaya, lo lo ndalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiam.

Oh, saat ini sudah di jam 9 malam lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Di Anjayan akhiri ya untuk pesona musik Nusantara atau musik ragam Nusantara di malam ini, sahabat budaya. Dan seperti biasanya di jam 10 malam nanti kami akan hadirkan Ngadi Wunuwunungu ke ruang dengar Anda yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal. Semoga informasi yang sudah dianjain bagi tadi sahabat budaya bisa bermanfaat untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfiah. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

Sahabat budaya Lolondalo, kami hadirkan Ngadi Wunuwunungu ke ruang dengan Anda yang kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya Luhulun Dalo, monggo dulu amungo tato, monggo tilo, monggo tiamo, menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan deretan lagu-lagu terbaik yang kami rangkum dalam apresiasi. Iya, yang kami rangkum dalam musik Nusantara Malam.
1: Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara.

Sahabat budaya Lohlondalo, Mungo Dulo Amungo Tato, Mungo Tilo Mungo Tiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Watiati Anjayan Mohindupo, Insya Allah Itopoli Modunggaya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 15 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mengutatua mengodula di seluruh pelosok Gorontalo bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo mengudara melalui frekuensi FM 95,1 dan 95,9 MHz dan AM 1008 kHz. Di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi sahabat budaya, Mogota atau Mogodla'ah yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang penuh berkah sahabat budaya, sebelum kita akan bergabung nantinya dengan Pro 1 RRI Gorontalo mengikuti religi pagi dan juga update informasi lewat warta pagi. Dan Ting Avandi juga akan temani semuanya sampai di jam 10 nanti. Kita akan sama-sama dengan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان.

Baik sahabat budaya, mau tato monggo dulu ah. Kita sudah sama-sama dengan pengajian Al-Quran. Insya Allah berkah buat kita semuanya di tahun baru Islam ini. Semoga saja kita semuanya dalam limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sahabat budaya mengota tomudlaan, nantinya kita akan bersama di religi pagi topik umum di lalipata mau menggunakan buti bahasa Hulon Dalo dan disiarkan nantinya di Pro 1 sama Pro 4 RRI Gorontalo. Kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sembari menanti religi pagi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama lagi di Religi Pagi, tepatnya di 1 Muharram 1448 Hijriah di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan pagi ini kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan buat kita semuanya bisa kembali bersama-sama di Religi Pagi. Mungkin begitu banyak hal yang ada di pikiran kita, di otak kita yang ingin kita tanyakan. Apalagi hari ini kita lebih akan memperbaiki kehidupan kita lebih baik tentang agama. Jangan sampai kita salah dan meyakini sesuatu yang kita rasa benar, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam aturan agama. Dan pagi ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan bersama di Religi Pagi dengan topik umum dilalipata menggunakan putih bahasa Hulondalo. Dan juga pagi ini sudah bersama dengan tipa guru. Kita sapa dulu Al-Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat, Pak Guru.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Iya. Sembari juga kita menanti Al-Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI akan bersama kita juga di Religi Pagi. Terdua lho Pak Guru untuk bisa membuka kebersamaan kita. Sebelum nanti Fani akan bacakan pertanyaan yang masuk di WA dan juga di line telepon. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini kita lengkap dua narasumber dan langsung saja kita buka kebersamaan kita di Religi Pagi. Kedua lho Pak Guru untuk membuka kebersamaan di Religi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mengutapkan mulaan, mengutil mutiam, mengutil mengawamu, pula mengutat namulhenu, niambala atau hidup ini to radio, to HP, to auto, nimbat to papate, atau to ketawa, to timu, salah suruh mempelanggar. Wajah balik teh Muhammad Bakari, nulah yang dipalibu timur negara itu, walau sekalipun bahwa hanya melalui udara, dan tadi itu melalui Radio Republik Indonesia Lendal, Pro 1 maupun Pro 4, dan juga di YouTube, penyatim yang berlaku. Wati poli insyaallah meto sekarang berarti meto kampung latihlah hilau to desa mewah kecamatan bawah wow oh ibu tito kecamatan di bawah alhamdulillah malu tu acara di peringatan no dan mulai lio satu mengharap mau datang mula dia buat di rumah poli artinya malah tu otang tempat atau tu lah salah saya itu umum terbatas dalam arti bahwa itu dia boleh penghidup dalam gulau tadi ya ma'alang itu pada boleh arah baku amin misi masalah ekonomi Islam jumaat keluarga sakin dan penghuluan kemudian dulah usahutu akidah dan tahun itu adalah hari berjuara dia boleh penghidup itu walau lima pani bapak era pokoknya begitu dia dua kali dipanggil tidak menyahut atau tidak membalas salam kita segera untuk diputuskan karena masih ada yang menunggu begitu banyak.
0: Siap.
1: Apalagi kalau dia storing atau dia misalnya feedback dan sebagainya atau lu mau terlalu lagi jangan sampai seperti itu. Nunggu hidup atau handphone. Kira-kira boleh tahu pohon hukum tadi Hulondalo hati yang itu melawahu. Jambatan tiba kembali ke Pandi Studio.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Guru. Kita langsung saja kita akan berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini sudah bergabung di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo di Religi Pagi. Langsung saja dengan buti pertanyaan umum ya, dilalipata juga mau Hulondalo. Ya, di line telepon atau duo loh 0821-9664-8664. Baik, Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Londol Ibu.
3: Nini Afni sebelah
0: Nini Afni. Kedua lo Nini Afni.
3: Pak Ustaz. Poin dua lagi nomor lapo. Tahun baru masih itu rame berani Pak Ustaz. Segala indah popo. Itu kan ngolo. Ini satu tahun baru diri ya. Jangan berpun. Dan dua lagi ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi Kita tunggu penelpon. Kedua lo di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Kita berikan kesempatan lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan bisa bergabung dan juga bisa mengirimkan pertanyaan di line WA ya. Bisa kirim di WA buat sahabat budaya yang sahabat budaya dan juga pendengar ya, yang mungkin tidak bisa bergabung melalui telepon. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari
4: Sudirman Paneto Betudagu.
0: Kedua lo Pak Sudirman Pane. Yeah. Pertanyaan.
4: Kalau malah bari lah ya Pak Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Semua orang itu betia umong nalo. Hadir riwayat muslim. Pemimpin lo tahu lo ulipu. Olehullah to'atur lo ulipu wa de bo ai ai mitila to imani kira-kira lu mengira lo titan bo itu postat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ada dua pertanyaan dari Oma Afni dan juga ti Pak Sudirman Pane. Kedua lo ti Ustaz Ishak, pertanyaan lin Nenek Afni dulu.
2: Iya. Jadi terkait dengan perayaan tahun baru yang begitu ramai, ya karena biasanya tahun baru itu kan bila kita mulai tahu mesti senin tahu buat dia dia mulai tengah malam hitung di rumah hitung joketi ya, kalau dia terhilang lagi, sehingga wan udah datang buat dia, wan udah tuan waktu yang lati tidak datang buat dia manusia tak ini. Oleh karena itu, yang terlalu tak ayat itu itu dia akan terlalu seperti penutang sebeda wan tiba wali buti banyak kan di buka bumi mereka akan menyebabkan kalian popol atau politik wali itu dalam dalam lo eh. Oleh karena itu wan dadatu ini bukan menjadi standar tobat. Tapi justru wan madadatu wadi kita harus berhati-hati karena bila hendaklah udah datang butuh oleh manusia itu mbak ujapio. Yang berikut untuk betia tahun hijriah kalau kita jadikan sebagai introspeksi bahwa tahun setiap tahun kita harus berubah menjadi kepada ke arah kebaikan maka ipio sehingga tamu itu introspeksi buat dia atau tahun hijriah mau ini karena memang biasanya kebaikan itu juga buat kira-kira atau ya, kedua untuk Pak Ustaz.
0: Iya, silakan Pak Guru mungkin ada tambahan atau dua lah.
5: Ya cukup ada lipas Sudirman Polo ke mengilalo takwa nyambola tanggulalio takali oleh hulali pembeti wah udah beriman won itu memberangkat mentalo bahulio sehingga itu won itu boleh memilih otakun untuk takwa dan mau pilih arah apa itu pada lio ada mau pilih arah atau ilmu lio mau pilih arah atau amali lio itu perlu baik untuk di bawah sampai dia mengapuloi tato puloi tato sampai dia mengapuloi di bawah mesti ilali olah itu paling nah bahwa itu kan kadang-kadang apalagi namanya pemilihan secara demokrasi maka yang pernah lalu ini mau pulau lihu mahal toli itu enggak lebih makhluk itu ima di dua tahan tapi lo tali di tidak lo kulpa dan walau itu agama lio walau itu poli lio itu pilih lio itu sebelum tiba berpilih olah itu milih berarti orang Muhammad Ali itu dia buat total tipas Sudirman total itu total rakyat mesti pilih-pilih artinya bukan nama ilmu damelo serangan jantung serangan pajak itu dari patelit dari lo kelupaan dari lo membutuh tamu ngilu tuh halat ya atau dalam untuk tamu telagam mau tolong ngalah mau tolong masa mau dalam tolong itu mah oh mereka nggak mina itu saya hati-hati yang kedua bahwa makanya tahu sebelum menunjukkan dipilah dulu siapa yang masuk kontestan tier. Setelah dipilih baru kita memilih setelah dipilih baru dipilih nah atau memilih berarti sehingga kita tuh mengapa ngolah ya memilih mau lawoto mau dah mau pilih huloto tuti uti bahasa adat ilmu panggola tuti popa apa namanya popa ilmu panggola tuta pilih pilih aja mohon itu tuti memilih mau laut popo dah mau pilih hulot mau laut tu memilih i ada popi apa mau ada mau tu laut tuta ili itu artinya tu male pilih lima tu pilih hele ta ada bila lima tata tata lima jadi pemampu bisa lato tingkat nasional Pak Dirman pada nunggu lindo lato to bandai to kolam renang lati ya i to malah pilih maju berarti enggak ada paling popih memilih jadi mau laut to memilih wadah mau pilih otak boilin ini itu artinya to mati laut tati yo mati nunggu amat pilih lima i memadu main dong pita hape mempati alio atau mahe utalio ini mau nak main. Dan sudah ini sudah jangan ini kita rasakan di daerah kita sendiri masih banyak orang seperti itu berdat bodong-bodong wan-wan maliwa wan-wan tamal dia hutu dia silita lo tunggil lo itu nah segitu modal dia boleh letak memilih letak hutu po nikala pertama li jamaliha cantik gagada la kulio berarti artinya hutu li batal keturunan limo piohu wali nasabiha wali maliha dia buat harata upang mama tak pulih ke apa namanya wali diniha tak agama i oh dia bicara dia berarti i oh yang mau petalan tak kadang-kadang kan boleh mengim memilih i pengurus letih atau pengurus lo kelompok tani atau kelompok lolo kadang-kadang itu berarti apa namanya memilih asal-asal saja yang penting mau jadi itu betul model dia jadi sehingga itu harus kopi untuk jadi kira-kira itu mahal yang ada studio panik silakan kasih lanjut.
0: Kita lanjut lagi dengan penelpon. Silakan bisa bergabung di 0821-9664-8664 atau dua lo dengan topik umum. Silakan selain di hari Senin sampai Sabtu bisa bertanya yang lain ya. Kita langsung saja buka di line telepon 0821-9664-8664 dan juga kami menunggu pertanyaan yang masuk melalui WA. Silakan untuk sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya. Saya bacakan pertanyaan Ustadz Ishak, pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo. Ustadz, apa orang meninggal di hari Jumat, bulan puasa dan hari raya tidak bisa lagi dihisab di alam kubur, langsung masuk surga? Itu pertanyaannya. Terus bagaimana dengan surat Al-Jalja ayat ke-8 tentang perbuatan kita baik buruk biar sekecil biji jarah tetap ada balasannya. Ini pertanyaan yang masuk dari Pak Roman Gani. Ustadz Ishak, silakan.
2: Iya, memang mau bilang entah malah to dalil begitu hadis Nabi bahwa walaupun itu hadis yang menunjukkan keutamaan mati di hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yawman Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Ya kita saat taubat dan dia seorang muslim ila katudulahu Jum'ati atau malam Jumat. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan atau melindunginya dari fitnah kubur atau azab kubur. Nah ini berarti hadis yang sahih wan bilah yang termula kata kita pembansikan itu wabai ya'mal mitqala zarratin khairan wabai ya'mal mitqala zarratin syarran yarahu azalzala. Itu hadis berarti menunjukkan mati itu adalah Jumaati dan mati itu dalam ketaatan. Artinya pia-pia orang taat. Karena wan mati adalah Jumaati, timbu-timbu orang tentu bukan seperti dia dimaksudkan oleh hadis dan harus kita pembahasikan dengan dalil-dalil yang lain. Wan mati timbu-timbu orang hemoh itu maksiati pasti adalah Jumaati. Tentu itu bukan itu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayati baita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita tamu hutuma fihi open to sebiji dzarrah maka dia akan melihat nanti apa dunia itu melo Allah Subhanahu wa taala bawuan ma'abu ngono Allah Subhanahu wa taala iwe itu ketanulah dosa-dosa dia untuk kali tapi ma'abu ngono Allah Subhanahu wa taala hingga dia seperti orang yang tidak berdosa ya. Dan syarat dia itu kehidupan selanjutnya kan berarti itu hadis berarti berita fitnah atau azab kubur setelahnya masih ada kehidupan-kehidupan yang lain dan setelahnya masih ada fase-fase yang harus dilalui. Oleh karena itu bila yang termulat itu ayat innal ladina amanu wa amilu salihat timungalita o imani wa muhutu piyahu. Jadi digandengkan berarti o imani wa muhutu piyahu insyaallah mutakulia berita keutamaan baik yo.
0: Baik. Sahabat budaya dan juga pendengar yang pagi ini terus bersama di Religi Pagi, kita masih dengan topik umum Toduolo. Nanti sahabat budaya bisa bergabung di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, bisa mengirimkan pertanyaan. Dan untuk sementara Pak Guru dan juga Ustadz Isa, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi bersama di Religi Pagi.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlas, ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha rak'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik umum di Lalipata menggunakan Boti Bahasa Londalo, masih dengan Tipa Guru Haji Muhammad Bakar S.Ag dan juga bersama Al Ustadz Haji Dr. Haji Ishak Bakari LC.MPhil. Sahabat budaya mau tatap muka, silakan nantinya bisa bergabung lagi di line telepon di 0821-964-8664 dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo silakan juga bisa mengirimkan pertanyaan. Baik, pertanyaan yang masuk pagi ini Ustadz Ishak, walau pendapat li Ustadz mau ganti satu Muharram wanubo 1 Januari mau apa buti ada artis poli wanu oti, kalau ini dia bagaimana poli Ustadz? Itu bagaimana katanya pendapat di Ustadz? Silakan Ustadz, ya tipe guru ya. Iya itu Ustadz Ishak, silakan Ustadz Ishak.
2: Kedua tipe guru.
1: Pak guru dulu, oke. Okay. Silakan Pak guru. Pak guru tentang Boti, ya.
3: Ya. Ya.
1: Silakan Pak guru, kedua loh.
3: Oh indah. Mopo ela Ugandia lo tahun Islam yang belum tahun lo masih betie atau tahun Hijriah atau lo masih biar kewajiban itu indah dasar liu itu karena ngan hukum itu podu taala atau duta liu uhe mau atau petala itu hukum pakusan itu duta lo duta anto lo hilau artinya lo kuat mempikirin lo hilau. Nah, dan tidak berdasarkan misalnya lo kuat di sini pertama kan dia lo belum pel mau dia lu tak iro mau era, kalau lu betul mau mengundang ini artis atau tahun Hijriah yang belat atau tahun masih tidak ada kan hukumnya, ini kan hiburan. Yang berikut, ilang malah tahun bahwa betul lo Islam lo Hijriah ya, jadi dalam Januari karena memang ulemu lo tahun itu tanggal 5 masih itu Isa Al Masih. Ah, itu lo berdo, memang merubah sesuatu umat biasa itu sudah paisa. Nah, tidak semudah tanggul lalu mau membalikan telapak tangan. Jadi dia harus diketahui. Tapi namun yang tidak boleh atau yang dikhawatirkan itu dan sekarang sudah main terjadi. 1 Januari timbuangi buah untuk pinarati buah itu kasar macam tikus dan polihuli mual berarti minuman kasma polihuli nota hitim buang arti. Nah itu kan apa itu Islam? Jadi apa itu Islam? Ja kafir dia ja Yahudi. Nasar Islamnya. Ini yang perlu ditimbang. Kadang-kadang sumbu kok mundung-mundung atau timbang-bangu maka kamat debohi aliat debohi eru nama presiden lah lompong kok itu to acara begitu mau omong wali Allahu Akbar. Ini mengundang balalo umat. Nah itu pop elate. Yang dia kewajiban. Tiba-tiba karena mari kebiasaan malah adati susah patol. Saya teringat toh oleh Pak Ishak lo Kiai Haji kita, ya bahkan orang-orang pintar kita di Gorontalo Pak Kiai Haji Abbas Rauf, Pak Adam Zakaria Wali Mau. Tapi keingat atau itu ketika manusia itu kalian bol omboh abuhe. Abu Hayat Tuhwange, wapak tanya umum kita orang tu, tidak ada tahu pehinggi. Paling mana tidak tahu waktu pemungguru, tawas buat pemungguru, mati reksona, masih berarti MBK. Pun bawa obat tanggulan lio, kutor Tuhwange, Abu Hayat. Bawa paling no obat berarti wadi dulu alat tahu. Ia pun malah patung pun sampai dah kiamat sudah malah patung. Kecuali mampu lupa tunjuk lo makanya bawa tu alat tahu sebagai manusia harus dia bawa. Tanya dulu pilihan toru pada datu tonu dinding tu ya oh karena tinggal jadi nama hidup di toja jam mengamal itu ibu di mana di jam tota tu tilu tiju mah hiburan mama nak boleh cuma tetap tidur mau tutu bahkan orang itu dalam mukot mau ti ina mana ibu ti mati tu hati dalam mukot bapak lemah ti iwal itu baba mati kau tu mati iwal mati enggak tutu hati pengalaman. Dan itu sudah alami, pernah saya pengantar dakwah itu gitu. Nah, jadi mau ganti utipa, ya lu istilah mau ganti. Jadi ganjar karena tahun Hijriah, tahun Masehi itu mah dunia itu. Tahun Muharram ada mah dunia, dunia Islam, mah dunia umum. Ya, kira-kira itu Pak Isak ya. Kembali ke studio, Fani.
1: Baik. Kita lanjut lagi pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya di Religi Pagi, ada pertanyaan lagi Ustadz Isak. Iya. Kita menunggu Ustadz Isak kembali. Ini Ustadz Isak, pertanyaan yang masuk lagi Ustadz. Apakah ada anjuran, ada atau sunnah meminum susu putih di malam tanggal 1 Muharram dengan doa-doa tertentu, serta apakah ada sunnah puasa tanggal 11 Muharram? Dari Syakila di Telaga. Silakan Ustadz Isak.
2: Ya, jadi tidak ada sunnah meminum susu putih di malam tanggal 1 Muharram. Yang berikut yang disunahkan itu puasa Asyura itu puasa 10 hari yang bisa kita kawal dengan puasa Tasu'a di hari
1: iya, terputus-putus Ustadz. Ya, Ustadz Isak.
3: Terputus.
1: Iya. Ustadz Isak, suaranya tidak terdengar.
3: Suaranya
1: baik.
3: Suaranya tidak.
1: Iya.
3: Gambarnya ada.
1: Gambarnya ada tapi suara Ustadz tidak kedengaran ya. Oke, Pak Guru mungkin saya ada tambahan? Iya. Silakan kalau ada tambahan Pak Guru.
3: Saya selama ini belum pernah menemukan bahwa malam tanggal 1 malam minum susu putih. Ya lu, saya belum pernah menemukan. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah menemukan hadis itu. Kembali ke studio.
1: Untung Tiffany tidak minum susu putih. Baik.
3: Ya, mungkin
1: karena banyak beredar itu Ustaz. Iya, banyak beredar. Ya,
3: saya belum menemukan.
1: Baik.
3: Saya belum menemukan.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya Pak Guru sembari menunggu Ustadz Isak kembali bisa bergabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Halim di Tilongkabila, amalan-amalan apa saja yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Yang kedua, apakah perbedaan puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Guru. Ya, Ustadz Isak, bagaimana bisa dengar suaranya? Dicoba dulu. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Guru dengan pertanyaan berikutnya dari Pak Halim di Tilongkabila.
3: Kalau Pak Isak sudah bisa tersambung Pak Isak?
1: Sudah.
3: Dokter?
1: Iya.
2: Iya.
1: Aman?
3: Jawab dulu ini.
1: Oh, silakan Pak Dokter untuk menjawab Pak pertanyaan Tua. Dari Pak Halim. Amalan-amalan apa saja yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Yang kedua, apakah perbedaan puasa Tasu'a dan puasa Asyura? Ini mohon dijelaskan. Silakan Pak Dr. Isak.
2: Ya, jadi bulan Muharram termasuk bulan Muharram, bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah, baik puasa, kemudian berinfak, bersedekah, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan yang lebih distressing ibadah botia utuan atau asyura botia atau muharram botia puasa asyura. Puasa asyura tinabi lalu iya siyamu yomi asyura, yaitu puasa asyura. Asyura itu tanggal 1 Muharram. Ahtasibuhu ala Allah ayyukafirah ayyukafir sana allati qablah. Jadi aku berharap kepada Allah semoga buat dia puasa Asyura dosa-dosa setahun sebelumnya. Kemudian Nabi menyebutkan lagi laubaqitu ila qabili wa nu dongompo hayaatu tumulu sampai tahun depan la asuman natase. Aku akan berpuasa di hari atau di tanggal 9. Artinya betia puasa betia utuhutuan muharram puasa tanggal 10. Karena untuk menyelisihi kaum yang lain puasa tanggal 10 itu yang normal puasa tanggal 9. Jadi puasa itu tanggal 9, tanggal 10, Musharro bahwa itu tidak sempat puasa tanggal 9, yang lebih difokuskan adalah tanggal 10. Puasa tanggal 9 kalah jali Nabi untuk menyelisihi orang-orang yang juga berpuasa di tanggal itu juga selain agama yang lain. Dan yang berikut, bisa kita berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram.
1: Baik, Pak Guru ada tambahan?
3: Cukup.
1: Pas. Kita lanjut lagi. Cukup. Di line telepon, silakan buat sahabat budaya dan juga pendengar yang mau bergabung lagi di Religi Pagi. Baik, Religi Pagi. Ya, Religi Pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi.
1: Assalamualaikum. Baik. Ada lagi di line telepon? Baik, Religi Pagi. Assalamualaikum.
5: Religi Pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, bisa mendengarkan lewat radio, lewat telepon ya. Iya, dengan siapa?
5: Halo.
1: Iya, dengan ibu siapa, ibu?
5: Dengan si Ibu Lis di Tilamuta.
1: Ibu Lis di Tilamuta.
5: Pak Guru, bomo hidup, Pak Guru.
1: Kedua.
5: Kalau hukumnya Pak Guru yang seperti bensin berdiri di tempat-tempat umum seperti terminal, apalagi yang bagi yang sudah apa dulu madarat mayuru Pak Guru kata sembarang kencing berdiri di tempat umum, kira-kira hukumnya bagaimana Pak Ustaz, Pak Guru? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Guru untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lis di Bualemo.
3: Kata Mama Lumai, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi sebaiknya anjuran itu kan jongkok, jongkok pun ada aturannya. Jadi seperti itu. Apalagi mahir, nah, bahwa memang mahir apa itu mah betul yang dimaksud mahular tim mengharapin cepat berani. I jalur tinggal dia bodoh tinggal dia mengilai. Onja mengilai titi hulai. I mah balabalata mahir wah madu tetap kalau kau mah degangan yang tadi mana aita tolati wapong wapun dia lah ima mahi balata tinggal ini mahi balata nah, di bodoh itu jadi tiru balata dan ini termasuk yang apa namanya tidak dibenarkan dalam hukum apalagi di tempat umum nah, tempat umum itu artinya terbuka kira-kira itu mungkin Pak Ishak ada tambahan masalah
1: iya silakan Pak Ishak.
2: Jadi memang yang pertama saya tadi mau juga mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Memang betia ini mengilu betia umur khabait ciong bulia lo kotor. Artinya gara-gara mengilu betia aurat sudah tidak diperhatikan butuh tuloli to maidu dan seterusnya itu disebabkan karena maidu-ilu NDP. Itu yang pertama. Yang kedua, walau hukumnya betia mengilu lo awal lo. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi berita dia pernah mengilililaili tihutihulah. Jadi buat tangga-tangga, mengilililaili tangga-tangga. Tapi ada satu hadis yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah bahwa Nabi mengilil tihutihulah di tempat pembuangan sampah. Para ulama mengkompromikan. Dan ini tidak mengkompromitasikan, tapi mengkompromikan. Dipertemukan buat dia Aisyah. Dua nas paling banyak yang dilakukan oleh Nabi dan ini lebih afdal mengili lelaili tangga-tangga. Adapun tibilahutulah Nabi mengili lelaili tihutihulah karena memang tempat itu tidak memungkinkan untuk mati tangga. Sehingga ini merupakan pembolehan. Nah, ini bisa kita kompromikan dan kita praktekan ke zaman Alanto Masati ya. Wanu itu makhila mengilolil, botia to bandar. Pobleh to mula ma pol botia WC. Wawalu botia pengilia lalolil tihutihulo mali. Mali itu mengilolil tihutihulo. Tertambah pilio dan rat yang kedua jangan sampai ontong rata. Begitu ti Ustaz Ishak wali Pak Muhammad Bakari begitu ilontong latia mengilolil tihutihulo. Nah sesungguhnya ada. Ada yang afdal dan ada yang jawas. Al-afdal itu yang paling utama itu mengilalaili tangga-tangga. Adapun mengilalaili tihutihulah debo muali dengan catatan dijaga aurat. Jadi dijaga aurat. Pemilih mata itu ilutih ulama itu tinggal waktu yang doa mata. Jamai ko asali memilih mau keluar yang doa itu ya aku undang patam untuk ngalat tahu wau wau biasa. Itu tetap menjaga menutup aurat dan jangan sampai kena percikan kencing. Kira-kira itu.
1: Baik. Kita lanjut lagi, kita buka di line telepon di 0821-9664-864 untuk yang mau bergabung silakan mau bertanya. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, kita masih menunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini di topik umum. Kedua untuk sahabat budaya dan juga pendengar untuk bisa bergabung, juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA ya. Oke, kita coba penelpon di religi pagi. Kembali di religi pagi, assalamualaikum. Baik, Ustadz sembari menunggu ya yang masuk di pagi hari ini di religi pagi, bertepatan kita di 1 Muharram di tahun baru Islam ya. Banyak hal yang kita lihat itu memang ini masuk segalanya di akidah ya. Ada yang menitipkan pertanyaan ke saya begini, bagaimana dengan mereka yang jenis kelaminnya sebenarnya bukan misalkan dia sebenarnya laki-laki atau dia perempuan ya, mengganti jati dirinya bukan lagi seperti itu, dan ada dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan yang dititipkan ke saya dari beberapa teman. Silakan Ustadz Ishak dan Tipagur bisa ini mungkin pencerahan buat masyarakat Gorontalo ya.
2: Yo. Terdapat di Pak Ustaz.
3: Ya. Oh, indah liup uhali nama tadi buto. Nah, singkat saja, maka langsung karena belum pewa kutu. Buto itu olah-olah. Tato huang yang ngolah ea itu, tato huang, tuh huang yang ngolah ea itu, mengolah ipotih itu adalah mengobuang. Kalau tidak ngolah ipotih itu adalah itu, berarti itu mah pakai caramu, pada pakai ngante-ngante, mah tiga mah pakai bibir merah, itu mau mah pakai olmong. Itu namanya tato huang yang ngolah, tato huang yang ngolah ea. Olu oleh mata, mengobuah ipotih itu adalah mengolah ea. Dia oleh itu, itu huang yang ngolah ea, lebih malu tuh huang wang apa tuh huang tua tuh huang alit tuh huang dahet. Jadi ini harus perlu diperhatikan ini. Dia tuh huang ingol eh. On tak tuh huang ingol eh ya berarti dia lu tak masuk surau. Tak tuh huang ingol eh dia masuk surau. Kecuali cuma taubat itu di mati wa taubat dan kamu. Kalau lima bahkan to mama ibadah walaupun dia adalah tabuat tapi ada sifatnya kalau laki-lakian dia kembali kepada laki-laki. Walaupun dia talak sifatnya dan mungkin juga kehormatannya hanya dia yang terlihat perempuan, kembali pada perempuan. Makanya menjolok tati beti waria atau banci ya tian mau terlihat di timut jama atau mau disapu atau mengolai atau sapu lewat itu mengolai ya berarti talah lewatnya macam tak berarti tak bohong dia menghimbulah wan dia menghimbulah tati beti. Jadi sekali lagi sebenarnya karena ini kodrat Allah, jadi walau tu orang tak mau pihak butuh elep baru kembali kepada hukum. Dia bilang himala tu pembagian harta pusaka dia lo tahu nusa, kalau dia lo tawaria dia buat tetap talai dua kali lipat, tabuah satu kali lipat. Berarti dia lo tahu kalau talian. Nah, cara lihat supaya adili tali titik dominnya lebih grip dia tahun tali hari tahun tali. Oh, talai tali ami tidak terus lagi lebat. Tetap dia adit dolar adit. Nah, adit dolar kan tahu tahu tetap dia mayat. Teman-teman yang main itu dia lo betul tahu nusa dia lo tawaria, jadi dia lo tawaria teh mau talai tabu. So ayat dia lo mempelai muslimin atau muslimat, muslim laki-laki muslim perempuan, mau minyak nata mau minyak mau minyak lain dia lo tahu nusa dia lo tawaria teh itu boleh disisipkan mau dititipkan bahwa dominan dia udah ton. Jadi buat itu hari orang tutur dulu, panggil silakan saja. Cuma asal polo, wanita talai pun tutur talai, jangan dia talai untuk tabu. Ya boleh, hakum mati, hakum mati, ya mati hotel tabu, itu haram hukumnya. Tuh uang yang mulai, kira-kira itu mungkin Pak Isak
1: iya. Ada tambahan. Pak Dokter, silakan sekaligus nanti akan menutup ya.
2: Agama itu agama fitrah. Agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah. Wan itu merubah yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah fitrahkan kepada kita. Ketahuilah bahwa kehidupan ulang itu tidak akan pernah tenang. Hingga lolo beti ibnem tuhutu tabuwa, wabuti hakundu hakulol talolai. Todela motalalan tok tawan tu beti talolai, wabata itu ibnem tuhutu tabuwa. Tentu kita akan berhadapan dengan fitrah itu sendiri, dan bilhen boleh erunga-erunga atau panggung itu, boleh moi itu rusi siang dan malam, ketahuilah bahwa todela mokalimi bintu paling dalam, kita sudah menjerit. Dan itu coba kalau mau jujur, mereka orang-orang yang merubah fitrah Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah mereka hidup di dalam ketidaktenangan. Allah tabatiju bo adugal bo bo bolu daging menumpang me boti me tidak sesuai dengan fitrah penciptaan kita muncul memuncul mai dan pusing itu. Apalagi ini sesuatu yang sudah ada upata arubando, tentu ini akan mempengaruhi kejiwaan kita. Sekali lagi boleh itu erunga-erunga tiap hari ya undang ya lo tahu menghibur masyarakat dan seterusnya. Ketahuilah bahwa fitrah yang Allah berikan kepada kita wan taulai taulai wan tabuah tabuah. Jadi yang pertama, yang kedua, walau itu pembahasan fikih al-khuntal mushkil. Al-khuntal mushkil yaitu orang yang memiliki dua kelamin. Buat dia sekarang ini yang hanya sekedar menyerupai dan kelaminnya jelas, tapi dia mencoba untuk membohongi dirinya sendiri, sehingga ini yang membuat dia tidak tenang. Adapun al-khuntal mushkil yang memiliki dua kelamin, bahkan para fuqaha, para ulama kita sudah membahas ini. Wa nubile hendomola dihukumkan apa dia ini, mutabiato dihukumkan laki-laki atau perempuan, bile hendowan dua kelamin utan uhe pemakil yang mengilalili wan dadata kelamin laki-laki epok keluar yang lomdihi talai dia wan kelamin perempuan yang paling banyak keluar dari situ kencingnya, maka tabuat dia, maka dia harus dikelompokkan di itu pun satu dari mungkin jutaan manusia yang punya seperti itu. Bahwa masatia buat dia tau mahi eru-eru itu hipoi iadaa bahwa merubah ciptaan manusia. Coba lihat dan baca sejarah waria-waria Indonesia yang bertobat. Mereka tetap ingin kembali kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada mereka. Allah
1: taala. Kedua lo Ustaz, sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk hari ini.
2: Baik, kepada para pendengar kalian yang dirahmati Allah SWT.

kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Ini untuk mencatat, menganalisis, kemudian menyimpulkan, kemudian menyerahkan kepada pemerintah hasilnya, dan pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini.
2: Kegiatan Festival Dionomo yang dilaksanakan selama 4 hari ini luar biasa tampaknya kepada masyarakat saya khususnya di Kusime 2.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar, tahun 2026 ini, produksi jagung di Provinsi Gorontalo ditargetkan mampu menembus angka 1,5 juta ton. Jika hal ini dapat direalisasikan, maka Gorontalo akan menjadi salah satu sentra produksi jagung utama di Indonesia.
1: Komoditas jagung di Provinsi Gorontalo terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2026 ini, produksi jagung di daerah diperkirakan mampu menembus angka 1,5 juta ton. Angka ini menunjukkan Gorontalo menjadi salah satu sentra produksi jagung utama di Indonesia. Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Yasin Muhammad mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga stakeholder di sektor pertanian. Menurutnya, peningkatan produksi jagung perlu diikuti dengan penguatan sistem pemasaran, pengolahan pasca panen, serta stabilitas harga agar petani memperoleh keuntungan yang lebih baik. Ia menjelaskan keberadaan pedagang dan produsen jagung memiliki peran strategis dalam menjaga rantai pasok komoditas jagung, mulai dari penyerapan hasil panen petani hingga memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar daerah.
2: Saya selaku ketua asosiasi ingin menyampaikan kinerja perdagangan

0: komoditi jagung Provinsi Gorontalo dari bulan Januari sampai dengan di bulan Mei ini, Pak Prof. Jadi alhamdulillah produksi jagung untuk 2026 ini oleh BPS dan Dinas Pertanian targetnya 1,5 juta ton. Alhamdulillah di bulan Januari sampai Mei ini Provinsi Gorontalo itu sudah melakukan perdagangan komoditi jagung ke Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Medan, Cirebon dan Makassar juga. Itu di totalnya 219 ribu ton lebih dengan nilai transaksi 1,2 triliun. Nah, alhamdulillah pada bulan Juni ini mudah-mudahan juga ada di kegiatan PENAS. Kalau memang kan biasanya kita ini di 7 provinsi penghasil jagung yang ketujuh, tetapi kita mengirim ke Medan, ke Jawa Timur dan ke Makassar yang di mana mereka itu kan 5 besar.
1: Betul.
0: Nah, tentunya dengan PENAS ini ada merupakan jembatan untuk mempertemukan para petani jagung, pedagang dengan industri.
2: Yasin menambahkan potensi jagung Gorontalo tidak hanya menjadi kekuatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah. Dengan capaian produksi yang terus meningkat, Gorontalo diharapkan mampu mempertahankan reputasinya sebagai salah satu lumbung jagung nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui sektor pertanian yang lebih maju. Rusdi Anita melaporkan.
3: Aswan Jamaluddin komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bolimo dan Powato. Hal utama menjadi perhatian pada sektor pertanian dan perikanan.
4: Setelah dilantik sebagai pengganti antar waktu PAW, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Aswan Jamaluddin menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab serta memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Bolimo dan Kabupaten Powato sebagai daerah pemilihan. Saat menggelar konferensi pers di kantor DPRD Provinsi Gorontalo kemarin, Aswan menyampaikan kepercayaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap aspirasi masyarakat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kabupaten Bolimo dan Powato merupakan daerah penghasil sektor pertanian dan perikanan, sehingga dua sektor ini menjadi prioritas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
5: Yang paling penting itu di setiap daerah, khususnya Bolimo, itu yang paling utama itu kan masalah perkembangan atau peningkatan ekonomi. Ini yang paling penting, ini ekonomi. Kadang program-program yang diadakan di lewat provinsi ataupun kabupaten, nah program ini yang biasanya kurang tepat sasaran dan kadang terlalu terburu-buru, jadi sudah tidak efektif lagi. Jadi insya Allah dengan program ataupun dari kegiatan dari DPRD provinsi untuk proses, kami akan coba menyerap seluruh aspirasi. Dan saya yakin dua hal ini yang paling penting di Bolimo, yaitu di bidang perikanan kelautan dan bidang pertanian.
4: Aswan menegaskan pihaknya akan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat dan berbagai elemen lainnya guna menyerap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Dikatakan pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan real masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Ia berharap dukungan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat sehingga pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat bagi daerah. Kobi Riawan melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pelaksanaan berbagai event pariwisata di daerah. Sebagai strategi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan event di destinasi wisata tetap diupayakan melalui pola kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Romi Mogi kepada RRI kemarin mengatakan inisiatif Kabupaten Gorontalo Utara bersama komunitas dalam menghadirkan event Dionumo menjadi langkah positif yang patut mendapat dukungan. Menurutnya penyelenggaraan event pariwisata tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi pelaku usaha lokal. Ia menjelaskan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif menjadi salah satu pihak yang merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan event wisata. Masyarakat dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan menjual produk kuliner, kerajinan maupun berbagai layanan lainnya.
6: Kami saat ini di tengah efisiensi sedang mendorong perbanyakan event. Perbanyakan event itu
1: itu baik provinsi maupun kabupaten kota itu dilakukan secara kolaboratif di tengah keterbatasan anggaran. Sehingganya dengan kemudian inisiasi komunitas dan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan event Dionumo itu sangat kami dukung ya. Karena ini dalam kerangka dan strategi bagaimana wisatawan bisa datang sebanyak-banyaknya ke Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bahwa dengan event tersebut ini bisa menggerakkan ekonomi lokal. Jadi memang dampak pariwisata itu dia paling tidak dua. Yang pertama, ekonomi turut bertumbuh. Jadi ketika pariwisata bergerak, event-event banyak, maka terjadi pertumbuhan ekonomi baru.
3: Selain itu, dampak ekonomi juga akan dirasakan oleh sektor lain seperti perhotelan, penginapan, transportasi, hingga jasa lainnya yang mendukung aktivitas wisatawan selama berada di daerah. Romi menegaskan pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus mengkoordinasikan serta mendorong penyelenggaraan event-event daerah agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat tumbuh secara beriringan. Dengan semakin banyaknya event yang digelar di destinasi wisata, pemerintah Provinsi Gorontalo berharap daerah ini semakin dikenal luas dan mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, pelaksanaan Festival Dionumo di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Deme 2. Selain menjadi ajang promosi wisata, kegiatan ini dinilai memberikan dampak ekonomi bagi warga yang terlibat dalam layanan transportasi dan aktivitas mendukung lainnya di kawasan wisata Pulau Dionumo. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
6: Festival Dionumo yang digelar pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tidak hanya menjadi ajang promosi pariwisata tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Desa Deme 2 yang menjadi wilayah terdekat lokasi wisata menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam menyambut kegiatan ini. Kepala Desa Deme 2 Syamsuddin Ngo menilai pelaksanaan Festival Dionumo yang akan dilaksanakan selama 4 hari akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama pelaku jasa transportasi perahu yang melayani penyeberangan wisatawan menuju Pulau Dionumo. Menurutnya, meningkatnya jumlah pengunjung turut berdampak pada perputaran ekonomi warga.
7: Kegiatan Festival Dionumo yang dilaksanakan selama 4 hari ini luar biasa dampaknya kepada masyarakat saya khususnya di Deme 2. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena jelas ini dengan begitu banyaknya orang yang hadir di pulau ini pasti menambah penghasilan untuk masyarakat Desa Deme 2. Kira-kira begitu. Karena kan yang datang ini bawa taks, mau naik perahu kan. Dan ini paling banyak taks ini didominasi oleh masyarakat Desa Deme 2. Ini kan kita akan lihat nanti di saat pelaksanaan festival ini. Cuma yang jelas bahwa sekarang ini katanya kegiatannya pemerintah kecamatan dan desa serta guru-guru di sekitaran di Sumatera Timur ini melaksanakan istilahnya mempobresi kampung.
6: Syamsuddin menambahkan masyarakat Desa Deme 2 sangat antusias menyambut Festival Dionumo. Pemerintah desa bersama warga telah melakukan berbagai persiapan mulai dari membersihkan lingkungan hingga menata kawasan desa. Ia berharap festival tersebut semakin memperkenalkan Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara.
3: Pulau Dionumo di Kabupaten Gorontalo Utara terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan melalui promosi, pelestarian lingkungan dan kolaborasi berbagai pihak. Selengkapnya wawancara reporter Rayanda Tau bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, berikut ini.
8: Pak Kadis, bagaimana kalau dari Dinas Pariwisata melihat potensi Pulau Dionumo sebagai salah satu destinasi unggulan di Gorontalo Utara yang memiliki panorama alam pantai, perbukitan, dan wisata bahari yang khas kali ini, Pak Kadis? Silakan.
9: Baik, potensi Pulau Dionumo sebagai objek wisata yang sudah dikenal sejak lama dan sekarang lagi giat-giatnya untuk kita lakukan pengembangan yang didahului dengan kegiatan promosi. Secara geografis, Pulau Dionumo sebagai objek wisata terbentuk secara alamiah. Dia menjadi kategori jenis objek wisata bahari karena dia terdiri dari pulau, pantai pasir putih, dan laut. Nah, sehingga ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri karena biasanya hanya ada pantai, tapi dia berada di daratan. Kalau ini jelas-jelas dia berada di pulau, tersendiri, tapi tidak jauh dari daratan sehingga mudah terjangkau. Itu juga menjadi salah satu daya tarik. Ada kemudahan untuk menjangkau pulau tersebut. Nah, dalam rangka memaksimalkan kunjungan, tentu kita dituntut untuk kembangkan. Jadi setelah dia dibangun menjadi sebuah objek wisata, sekarang kita masuk pada tahap pengembangan. Sebagaimana visi pemerintahan Garut Bercahaya hari ini, membuat sebuah visi, yakni berdaya sinergi, ceria dan berbudaya. Nah, berdaya sinergi ini kita tidak boleh tampil masing-masing secara sektoral. Tidak ada, diharapkan tidak ada ego sektoral dalam membangun sebuah sektor tertentu. Membangun dan mengembangkan objek wisata itu ditumpang, ditunjang oleh sektor-sektor lainnya. Seperti dalam rangka mewujudkan green tourism, pembangunan wisata hijau berkelanjutan yang memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan, ini ditunjang dengan dua program unggulan Pak Bupati, yakni program unggulan berupa Mopok Beresi Kambung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua kawasan objek wisata itu harus bersih sehingga menarik para wisatawan. Bersih, indah, menarik. Kemudian supaya dia terjadi kesejukan alamiah, ada program yang ditangani oleh Dinas Pertanian, yakni Gerakan Agromo Pemulo. Nah, itu dilakukan penanaman di sekitar pantai yang sudah berkurang tumbuhan yang menjadi pohon-pohon pelindung, itu sudah mulai dihadapi penyelenggaraan Festival Duyonumo. Dalam waktu dekat, itu sudah mulai digerakkan kegiatan-kegiatan penanaman, kebersihan, yang bisa menjadikan pulau itu jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Dan di samping itu, kita juga melibatkan pihak swasta yang mau berinvestasi di dalamnya, mengembangkan usaha-usaha kreativitasnya, kemudian ada layanan akomodasinya. Ini terbuka untuk kita berkolaborasi secara bersama-sama. Jadi penanganan kegiatan-kegiatan dari program pengembangan pariwisata secara menyeluruh itu tidak hanya ditangani oleh Dinas Pariwisata sendiri, tetapi berkolaborasi antara pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, pihak swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi. Ditambah satu lagi, adanya keterlibatan pemanfaatan teknologi informasi yang sudah sangat membantu. Digitalisasi.
8: Berarti Pak, untuk Festival Duyonumo ini merupakan strategi promosi apa yang
9: promosi
8: dibuat oleh pemerintah agar Pulau Duyonumo ini semakin dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara ya Pak?
9: Iya. Untuk kegiatan festival kali ini festivalnya itu sepenuhnya ditangani oleh Kaula Muda. Jadi Karang Taruna Desa Deme. Kita sebagai supporting, tapi kita lebih mengedepankan daya kreasi inovasi masyarakat setempat bisa berdaya guna, berhasil guna. Jangan pemerintah secara total menangani itu, sehingga masyarakat-masyarakat, terutama di kelompok masyarakat Gen Z, tidak terlalu terlibat di dalam, sementara mereka itu punya keinginan, motivasi luar biasa, semangat daya kreasi inovasinya luar biasa. Nah, dia kita beri ruang untuk bagaimana mengelola ini menjadi sebuah promosi objek wisata yang menarik di daerahnya sendiri dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Di sana diadakan atraksi berupa tarian dana-dana di atas air, misalnya di atas perahu. Nah, ini kan antara, tadi saya menyebut visi berbudaya, antara pelestarian budaya dan pemanfaatan objek secara alami, di mana wisata bahari itu lebih berada pada sisi pulau, pantai, dan laut, sehingga kolaborasi ini bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
8: Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya bersama RRI.
9: Terima kasih, sama-sama.
8: Ya, Assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengajak seluruh masyarakat bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta melestarikan ruang terbuka hijau, ini merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kehidupan bersama.
2: Tanpa kita sadari adalah mengingatkan kita bahwa lingkungan ini, alam semesta ini yang diberikan sama Allah, itu harus kita jaga. Sekarang ini sudah ada yang namanya perubahan iklim. Bayangkan, sekarang sudah mau menjelang akhir Juni. Harusnya sudah musim panas, sudah nggak ada hujan. Tapi belakangan ini hujan terus ada. Kita tidak pernah bisa memprediksi itu. Yang kita harus bisa sadari adalah apa yang sudah terjadi di depan mata kita. Dan itu harus kita antisipasi. Apakah itu penghijauan, sampah. Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menyadari di lingkungan kita sendiri apa yang kurang, apa yang harus kita benahi.
1: Indra Gobel menegaskan budaya peduli lingkungan harus terus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Selain itu, Indra juga mengajak masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan, termasuk kegiatan gotong royong penghijauan serta pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Bone Bolango masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat pertemuan kasus dan memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan screening di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini melibatkan puskesmas dan tenaga kesehatan yang aktif menjangkau masyarakat. Wansor TB Malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Elizabeth Nangoi, menyampaikan upaya screening yang masif turut meningkatkan penemuan kasus TBC di daerah tersebut.
3: Terkait dengan gambaran kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango, saat ini jumlah kasus TBC di Kabupaten Bone Bolango mencapai 308 kasus atau 31% dari target yang ditetapkan dari kementerian sebanyak 973 kasus. Kabupaten Bone Bolango merupakan kabupaten dengan penemuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Ini karena memang untuk kami kegiatan screening atau penemuan kasus secara dini TBC di Kabupaten Bone Bolango berjalan dengan baik. Puskesmas juga melakukan screening TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis di setiap layanan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango mencatat ratusan kasus TBC telah ditemukan sepanjang tahun ini. Tingginya angka penemuan kasus tersebut menjadikan Bone Bolango sebagai daerah dengan temuan kasus TBC tertinggi di Provinsi Gorontalo saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses screening dan penemuan dini kasus TBC berjalan aktif di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pendengar, kemajuan teknologi pertanian dewasa ini menuntut pemerintah dan petani di daerah agar dapat menyikapi dengan baik berkaitan pemanfaatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian ke depan. Diharapkan para petani dapat memahami sekaligus mengetahui seperti apa penggunaan teknologi pertanian yang sudah semakin maju saat ini. Iqbal Bahu, akademisi UNG, menemukakan kemajuan teknologi pertanian tersebut harus dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kemajuan teknologi pertanian menuntut adanya kesiapan sarana-prasarana penunjang seperti kebutuhan internet. Menurutnya, para petani di daerah ini sudah sebagian besar yang menggunakan kemajuan teknologi pertanian tersebut. Disadari masih terdapat beberapa tempat yang ada di Provinsi Gorontalo yang belum memadai ketersediaan jaringan internet yang dibutuhkan.
4: Ini harus dilihat dari infrastruktur ketersediaan teknologi itu. Jadi misalnya kita menggunakan teknologi drone, teknologi big data dan sebagainya. Ini kan berasal dari yang namanya sarana prasarana yang namanya internet. Nah, ini terus menyebar luas sampai tingkat pedesaan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang namanya big data, IoT di situ, ah ini perlu yang namanya jaringan internet. Nah, petani di Gorontalo sudah banyak menggunakan hal itu. Hanya saja terbatasnya di situ. Ada daerah-daerah yang memang masih close kontak dengan yang namanya jaringan internet.
1: Iqbal Bahwa menambahkan khusus wilayah pedesaan masih terdapat beberapa desa yang belum maksimal akan ketersediaan jaringan internetnya. Diharapkan intervensi pemerintah agar dapat menyiapkan keberadaan internet tersebut. Di setiap pintu usaha yang terbuka ada harapan yang sedang dijaga. Di balik setiap pelaku usaha ada cerita panjang tentang jatuh bangun keberanian serta mimpi akan masa depan yang lebih baik. Kini cerita-cerita itu akan mulai ditulis dalam sebuah catatan besar bernama Sensus Ekonomi 2026.
5: UMKM di Gorontalo semakin maju juga, semakin maju pesat, terus supaya masyarakatnya terbantu.
6: Sensus Ekonomi mencatat ekonomi Gorontalo, mencatat ekonomi Indonesia. Kalimat ini dalam 2 bulan ke depan akan terus terdengar di telinga masyarakat. Sebuah pesan menyampaikan dimulainya perjalanan besar pencatatan denyut ekonomi rakyat melalui Sensus Ekonomi 2026 yang resmi dimulai di Gorontalo Senin kemarin. Bukan sekedar mendata angka dan jumlah usaha, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini menjadi upaya negara melihat lebih dekat bagaimana masyarakat membangun usaha, bertahan menghadapi tantangan, hingga menumbuhkan harapan untuk masa depan ekonomi yang lebih baik. Di sudut kota Gorontalo, salah satu pelaku usaha yang baru pertama kali merasakan pengalaman didatangi petugas sensus adalah HRD Mufida Terminal Print Gorontalo, Olivia Stevia. Baginya, kehadiran petugas BPS menjadi pengalaman baru yang memberikan kesan tersendiri. Olivia mengaku memiliki banyak harapan dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dikumpulkan dari para pelaku usaha dapat menjadi pijakan pemerintah dalam merancang kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di daerah.
5: Kayaknya nanti tahun ini deh.
7: Oh, tahun ini.
5: Iya, tapi kayaknya udah pernah. Tapi kalau untuk Sensus Ekonomi, semoga ya ekonomi di Gorontalo ini semakin maju. Pesat, lagi pula juga kan kita melihat sudah banyak UMKM yang terbuka kan. Semoga UMKM di Gorontalo semakin maju juga, semakin maju pesat, terus supaya masyarakatnya terbantu.
6: Harapan serupa juga menggambarkan suara ribuan pelaku usaha lainnya di Gorontalo. Berdasarkan data BPS, terdapat sekitar 190 ribu unit usaha yang bergerak di berbagai sektor ekonomi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih menjadi salah satu tulang punggung yang menggerakkan roda perekonomian di daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, menilai hasil sensus harus mampu menggambarkan kebutuhan real dunia usaha yang ada saat ini. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Ia mengingatkan, jangan sampai data yang diperoleh hanya menjadi arsip. Data ini harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan para pelaku usaha dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Sensus ekonomi di bidang UMKM ini punya data yang aktual, data yang bisa dipercaya dan lengkap. Dari sini kemudian kita bisa mengukur tentang tingkat perubahan di dalam UMKM itu sendiri. Apakah dia naik kelas, atau dia tetap, atau dia turun kelas. Jadi data ini sangat penting. Oleh karena itu, para pelaku usaha kecil mikro ini memberi data yang betul-betul apa yang terjadi. Bukan apa yang dia inginkan, apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan kemudian. Saya kira itu. Di sensus ekonomi, khususnya UMKM, ini mengukur tingkat kemajuan sejauh mana perkembangan UMKM di Gorontalo.
6: Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 juga datang dari berbagai daerah, seperti halnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah menilai pendataan ini menjadi momentum untuk melihat kembali perkembangan dunia usaha yang tumbuh di wilayah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa, mengatakan hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi sektor usaha secara menyeluruh, mulai dari jumlah, karakteristik, hingga dinamika perkembangan usaha masyarakat. Dengan pemetaan yang lebih rinci, pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana yang berkembang, sektor yang membutuhkan perhatian, serta potensi ekonomi yang masih bisa diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kami atas nama pemerintah daerah akan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah Bone Bolango. Kami masyarakat juga bersama dengan Kepala BPS juga sudah melakukan sosialisasi dari awal kemarin-kemarin tentang rencana pelaksanaan sensus kepada masyarakat. Paling tidak ini menjadi upaya kita untuk mencatat bagaimana kondisi, bagaimana sukses, bagaimana keberhasilan kita. Jadi insya Allah kami akan terus mensosialisasikan kepada seluruh camat, pada kepala desa terkait dengan pelaksanaan sensus ini, walaupun Pak Kepala BPS juga di Bone Bolango sudah melakukan upaya-upaya. Tentu ini adalah kerja bersama kita semua.
6: Di balik proses pendataan tersebut, ratusan petugas sensus ekonomi akan turun langsung dari rumah ke rumah dan dari tempat usaha ke tempat usaha. Mereka akan mencatat cerita-cerita kecil tentang aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi denyut kehidupan daerah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sulubio, menyampaikan terdapat 3 indikator utama yang menjadi fokus dalam sensus ekonomi 2026, yakni mengetahui struktur ekonomi hingga wilayah terkecil, mengukur kekuatan ekonomi daerah, serta membangun basis data ekonomi yang lengkap.
8: Jadi sensus ekonomi akan menghasilkan banyak indikator, tapi kita rinciannya ada 3. Yang pertama, kita akan menghasilkan struktur ekonomi sampai dengan wilayah terkecil. Yang kedua, kita akan menghasilkan karakteristik atau kekuatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Dan yang ketiga, kita akan menyiapkan basis data terpadu untuk kegiatan ekonomi dan basis data terpadu untuk penduduk atau untuk keluarga di Provinsi Gorontalo. Itu yang akan kami hasilkan di sensus ekonomi 2026.
6: Agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi nyata, masyarakat dan pelaku usaha diminta memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada petugas sensus. Petugas yang datang juga telah dilengkapi dengan atribut resmi sehingga mudah dikenali masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail turut mengajak masyarakat untuk menyambut pelaksanaan sensus dengan baik. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci utama agar data yang dihasilkan memiliki kualitas dan tingkat akurasi yang tinggi. Sebab, dari setiap jawaban yang diberikan masyarakat, akan lahir sebuah peta ekonomi baru Gorontalo. Peta yang tidak hanya menunjukkan siapa dan berapa banyak pelaku usaha yang ada, tetapi juga menjadi dasar pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi masa depan daerah dan Indonesia.
9: Kepada seluruh dunia usaha, kepada seluruh warga masyarakat yang akan didatangi, diminta bercerita oleh para petugas sensus ini, saya berharap berceritalah apa adanya, sehingga memudahkan petugas ini untuk mencatat, menganalisis, kemudian menyimpulkan, kemudian menyerahkan kepada pemerintah hasilnya, dan pemerintah akan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan perekonomian pembangunan di seluruh wilayah Indonesia ini.
6: Di balik lembar kuesioner dan deretan angka yang dicatat petugas, tersimpan mimpi para pelaku usaha yang setiap harinya menyalakan harapan dari warung kecil, toko sederhana, hingga perusahaan yang terus berkembang. Sensus ekonomi bukan sekedar menghitung usaha, tetapi mendengar suara mereka yang menggerakkan ekonomi dari pelosok Gorontalo hingga menjadi bagian dari perjalanan besar ekonomi Indonesia. Sebab di setiap pintu rumah dan tempat usaha yang diketuk petugas sensus, ada cerita tentang perjuangan, ketekunan, dan harapan. Dari tangan-tangan yang tak pernah lelah bekerja itulah, masa depan ekonomi Gorontalo ditulis, satu data yang jujur untuk satu kebijakan yang lebih baik. Taufik Usman melaporkan.
1: Sekian. Demikian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sawoking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Selamat pagi sahabat budaya, Mungota Tumudla dan salam sehat semuanya di edisi hari ini di 1 Muharram 1448 Hijriah, tepatnya di hari Sabtu tanggal 16 Juni 2026. Tengah Fani kembali lagi dengan sahabat budaya semuanya. Pagi ini di halaman ya di ini ya rumah dinas atau halaman Taruna Remaja, pokoknya pagi ini Tengah dapat info itu ada pawai 1 Muharram yang sementara berlangsung, sementara start. Semoga kegiatan-kegiatan dalam rangkaian memperingati 1 Muharram pergantian tahun Islam semuanya sukses. Bahkan semalam Tengah lihat di media, sebenarnya pengen jalan-jalan cuma karena udah capek tidak keluar. Di bagian isi musana ada festival Tutulu, sukses untuk panitianya Tata Andin ya. Di tempatnya Tata Andin, festival Tutulu. Terus juga di bagian Molani Husana itu Septianti Mayanti ada update di Pati Enga ya. Itu ada kirimkan di sana juga ada Apangi ya, Apangi merah, hijau dan putih ya. Pokoknya begitu. Jadi ramai sekali semalam dalam rangkaian memperingati hari pergantian tahun Islam ya. Bahkan ada kegiatan zikir juga di beberapa daerah seperti di Kayu Bulan Batu Da Pantai sana ya. Tengah sempat lihat dari Tici Rifa Akili ya, itu juga mengupdate informasi lewat media sosial. Di sana juga berlangsung zikir bersama ya di sebuah masjid. Oke, sukses untuk agenda hari ini dari semalam pergantian tahun Islam ke 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya tetap dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tahun ini menjadikan tahun yang penuh berkah, tahun yang penuh kebahagiaan untuk kita semuanya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sahabat Budaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Abdullah Pakaya mengajak umat Islam menjadikan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sebagai momentum refleksi, evaluasi diri, juga memperkuat komitmen dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disampaikannya saat menghadiri doa awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tingkat Kabupaten Gorontalo yang digelar di Masjid Agung Baitur Rahman Limboto di hari Senin kemarin. Kegiatan ini dihadiri Bupati Gorontalo Sofian Puhi, Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Gorontalo Rinda Kohongia, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi Vertikal, Unsur TNI Polri, Tuan Kodi, Imam Wilayah Organisasi Kemasyarakatan Islam, juga Jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Limboto. Dan Iswat juga menegaskan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi menjadi pengingat bagi umat untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan Tahun Baru Hijriah tidak sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi menjadi momentum hijriah menuju pribadi yang lebih baik, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta meningkatkan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi semangat hijrah hendaknya mendorong kita untuk terus menebar maslahat dan menguatkan umat dalam setiap aspek kehidupan. Ini yang disampaikan oleh Pak Iswat. Terima kasih masih tetap bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.

Sahabat Budaya Kawasan Kota Tua Jakarta kembali menggelar kegiatan berkumpul dan bermain atau berkain sebagai upaya melestarikan budaya tradisional sekaligus memperingati HUT ke-499 DKI Jakarta. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua Jakarta, Denny Aputra mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan budaya Indonesia dan mempertemukan komunitas berkain serta berkebaya. Acara yang terbuka untuk umum dan gratis ini menghadirkan berbagai kegiatan mulai dari kunjungan museum, diskusi, karnaval, loka karya hingga permainan tradisional dan angklung. Menurut Denny, berkain merupakan agenda tahunan yang tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima di kawasan Kota Tua Jakarta. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak mengenakan kain Nusantara sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia. Penyelenggara berharap berkain dapat menjadi ruang kebersamaan yang menyenangkan sekaligus mendukung Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada budaya. Sekian Pas Jam pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri yang lahir pada 21 April 1879. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Tahukah Anda, perjalanan R.A. Kartini untuk melanjutkan sekolah di Belanda banyak mengalami hambatan. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari Parlemen Kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Kol. Perjalanan van Kol ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, dia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari sinilah van Kol mendengar sendiri dari Kartini bahwa gadis itu berhasrat melanjutkan sekolah, tetapi kurangnya biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Perjalanan van Kol ke Jepara pada 20-21 April 1902 sempat diliput oleh wartawan The Lokomotif bernama Stol. Melalui laporan berjudul Met van Kol op Reis atau Mengikuti Perjalanan van Kol, Stol menceritakan panjang lebar mengenai janji van Kol memperjuangkan cita-cita seorang putri bupati Jepara yang sedang gigih merintis jalan bersekolah ke negara Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah ke Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang sekitar dan sebagian kawan-kawan Eropanya. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abedanon. Dia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjuk keburukan sosial di Hindia Belanda.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau tato mengodula'a, kita lanjut lagi pagi hari ini. Dengan wajak sahabat budaya semuanya, kita update dulu informasi cuaca untuk hari ini ya. Kita akan sama-sama dengan teman-teman dari BMKG Gorontalo ya. Kali ini untuk prakirawan Franky Rizky itu akan menyampaikan bagaimana info cuaca untuk hari ini di Provinsi Gorontalo.
1: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 16 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Popayato, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Sumalata, Asparaga, Tolangohula dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Marisa, Tilamuta, Bilato, Biluhu dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, dengan arah angin yaitu variabel dengan kecepatan 6 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 22 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca ya. Untuk hari ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Buat budaya setelah bertahun-tahun terbengkalai ya, objek wisata pemandian Taluhu Barakati yang berada di Desa Barakati, Kecamatan Batu Da'a, Kabupaten Gorontalo kini resmi dibuka kembali untuk wisatawan. Destinasi wisata bersejarah ini diharapkan menjadi simbol kebangkitan pariwisata daerah sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Peresmian pembukaan kembali atau reopening destinasi wisata ini dilakukan langsung oleh Bupati Gorontalo Pak Sofyan Puhi di hari Minggu kemarin, dan bahkan sebelum diresmikan, pemerintah daerah telah melakukan pembenahan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata ini agar layak dimanfaatkan oleh setiap pengunjung yang datang. Bahkan dalam sambutannya, Pak Bupati menegaskan bahwa pembukaan kembali Taluhu Barakati bukan tidak sekedar mengaktifkan kembali sebuah objek wisata, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangkitkan sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Karena menurutnya reopening Taluhu Barakati ini menjadi simbol kebangkitan pariwisata Kabupaten Gorontalo yang diharapkan itu mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru ya bagi warga sekitar. Waduh, itu sahabat budaya ya. Aduh, memang tidak enak ya ketika lagi anfal-anfalnya amandel ya. Aduh, lagi tidak pada-pada enak. Oke, sahabat budaya Mutato Modula A, terima kasih masih tetap bersama dengan Prom 4 RRI Gorontalo.

0: jaga sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentari di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo, sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berlokasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke bukit kubah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa. Bapak
2: soalnya dari mana?
6: Dari Kabupaten Goa.
2: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Era dari Makassar. Ibu Ren, bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini, Bu? Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu. Makasih, Bu. Iya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa Adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
7: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing. Itu yang makan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib. Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri. Harus pakaiannya rapi. Seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
7: Iya.
2: Oh, oke. Begitu pun dengan laki-laki.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas Desa Adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
8: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak, sebelumnya cuma sedikit 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan mau bikin Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
9: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
10: Permisi Pak.
11: Mari Ibu.
10: Iya. Nah saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Tapi saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
11: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
10: Oke.
11: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
10: 2 menit perjalanan.
11: Iya.
10: Nah di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
11: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya tulisan hari yang unik di
10: kalender raksasa katanya Pak ya.
11: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
10: Oke. Okay.
11: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
10: Dari yang lain ya.
11: Dari yang lain yang dari cara umumnya.
10: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Wali Mamas.
12: Lala memang ada naik kemarin di Masjid Wali Mamas ini. Boh, alhamdulillah karena bagus itu pemandangan. Langsung hilang lala Pak. Gagah sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, pencipta alam semesta.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.